0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan

0: terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan

0: awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dr. Ruka Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja di layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang tersebut bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan lorongan ke Eropa kita lebih dulu.
1: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Nugis yang terhaji P3 dari Kursi Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
3: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
4: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
3: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofia Segaf menyampaikan. Sofi?
5: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
6: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi

0: masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
1: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
0: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Yang berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat desa dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen

0: kegiatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebagai informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke lapangan penalti lagi, gol!
3: Timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, tim Song Pesta Bola Dunia 2026 ini sudah mengantarkan kita di menit 40 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi bersama saya Billy Anugrah yang sudah hadir sejak tadi pukul 5 untuk Anda dengan menghadirkan perjalanan ke diri pagi ini yang kita hadirkan kembali untuk Anda di hari ini untuk agenda hari Kamis 18 Juni 2026. Masih dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri, Jawa Timur. Dan pendengar, saya masih ingin menyapa Anda kembali di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin kita. Untuk hari ini kita akan terus membersamai Anda di perjalanan Kediri pagi hingga Kediri malam nanti, yang tentunya sudah kita siapkan dengan beragam kemasan-kemasan produksi acara yang akan menjadikan hari Anda berkualitas, lebih semangat lagi, dan tentunya memiliki energi positif untuk bergerak lebih maju apapun kondisi dan juga dinamika hidup yang saat ini sedang kita hadapi tentunya. Dan pendengar, di segmen kali ini kita hadirkan kembali program Kediri Menyapa Pagi dengan meng-highlight informasi-informasi seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang, untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi juga sudah kita hadirkan bersama Warta Pagi di Pro 1 RRI Surabaya bersama rekan Sari Julia dan juga bersama rekan Risti Rosarto di Pro 3 di Warta Berita Sentral yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Dan pendengar, saat lagi kita akan coba update kabar-kabar terkini dan teraktual mengiringi perjalanan kita di Kediri pagi ini. Tentunya kebersamaan kita di program Kediri Menyapa Pagi sebenarnya nanti merapat pada pukul 8 ya waktu Indonesia Barat, yang tentunya kita coba hadirkan kembali dalam kemasan musik dan informasi untuk Anda.

Iya, dan nostalgia bersama ini ya, yang sudah dibawakan oleh Derby Romero featuring Serena Munaf ya. Ini mengajak kita bernostalgia juga dengan satu karya sineas hebat Indonesia. Ini Mira Lesmana yang pernah menghadirkan petualangan Serena ini di tahun 2000, kemudian di hadirkan kembali sequelnya di petualangan Serena kedua, manakala Derby Romero dan juga Serena ini sudah tidak lagi anak-anak begitu ya. Mereka dipertemukan dalam usia yang sudah dewasa dengan kemasan yang masih segar, dengan soundtrack-soundtrack yang tentunya lebih dibawakan secara dewasa pula, tapi tetap dengan nuansa anak-anak yang memang ini tidak bisa kita lupakan begitu saja dari sejarah petualangan Serena yang pertama di awal tahun 2000 silam. Pendengar, kita update kabar dari Tulungagung, Jawa Timur. Sebanyak 700 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung belum dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mereka terganjal regulasi mengenai masa kerja minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Analis Sumber Daya Manusia atau SDM dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Tulungagung, Lutfi Rahman, mengatakan pihaknya kini menempuh skema outsourcing untuk mempertahankan ratusan pegawai tersebut, dan langkah ini diambil sebagai solusi agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Pihaknya merasa dilema jika harus memberhentikan karena bagaimanapun juga akhirnya ditempuh satu akomodir menggunakan mekanisme outsourcing. Hal tersebut disampaikan oleh Lutfi pada Rabu sore kemarin, pendengar, bahwa Undang-Undang ASN melarang pemerintah daerah untuk kembali mengangkat tenaga honorer. Di sisi lain, syarat utama untuk mendaftar sebagai P3K adalah memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Sementara 700 tenaga honorer yang tersisa diketahui baru memiliki masa kerja selama 1 tahun. Sebelumnya, pendengar, Pemkab Tulungagung ini telah berhasil mengangkat lebih dari 5.000 tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Namun, sisa 700 orang tersebut tidak dapat masuk dalam seleksi karena belum memenuhi masa pengabdian yang ditentukan. Dan hingga saat ini pihak BKPSDM ini belum bisa memastikan kapan 700 pegawai tersebut ini bisa diangkat ya menjadi ASN P3K. Untuk saat ini status kepegawaian mereka tetap sebagai tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemkab Tulungagung. Nanti akan kita update kembali kabar-kabar terkini, pendengar, dari Trenggalek, Blitar, dan Jombang yang akan mengiringi perjalanan kita dalam program Kediri Menyapa Pagi.

Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini ini memfasilitasi talenta muda dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ya, untuk mengukir prestasi olahraga cabang futsal dengan menggelar UMKM Perempuan Perintis Indonesia atau UPrintis Futsal League 2026. Novita menyebut ajang olahraga tersebut ini bukan sekedar kompetisi, melainkan ruang untuk menemukan, membina dan juga mengantarkan talenta-talenta muda Trenggalek menuju panggung yang lebih besar, baik di tingkat regional maupun nasional. Futsal Kabupaten Trenggalek ini memiliki potensi yang luar biasa karena banyak talenta muda yang selama ini belum terwadahi secara optimal. Melalui UPrintis Futsal League, kami pihaknya ya ingin membuka ruang supaya bisa menunjukkan kemampuan terbaik dan berani bermimpi lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan Novita saat berada di Jakarta pada Rabu sore kemarin, di mana UPrintis Futsal League 2026 merupakan turnamen tahunan yang digelar sebagai komitmen mendorong lahirnya generasi muda berprestasi di daerah yang menjadikan daerah pemilihan Novita. Dan setelah sukses menggelar pramusim, turnamen pada 2026 ini hadir dalam format penuh dengan melibatkan pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA se-Kabupaten Trenggalek. Pendengar, kita masih akan terus update kabar-kabar terkini ya dari Kediri Raya. Ada kabar-kabar dari Jombang dan juga dari Blitar.

0: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar SD tahun ajaran 2026 di Kabupaten Blitar diwarnai gangguan sistem yang menyebabkan data calon peserta didik di ratusan sekolah mendadak hilang. Insiden tersebut ini terjadi di tengah persiapan pelaksanaan SPMB tahap 2. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, sekitar 130 dari total 635 SD yang menyelenggarakan SPMB melaporkan data pendaftar yang sudah diinput operator sekolah hilang dari aplikasi. Kepala Bidang Pembinaan SD Dispendik Kabupaten Blitar, Denny Setiawan, membenarkan adanya gangguan atau glitch pada sistem aplikasi SPMB. Menurutnya, masalah tersebut umumnya muncul ketika operator sekolah hendak menyelesaikan proses finalisasi data. Dan gangguan sistem ini sempat membuat panik operator sekolah, pasalnya sesuai petunjuk teknis SPMB, sekolah yang mengalami kehilangan data tidak diperbolehkan melakukan input ulang pada tahap 1 karena masa pendaftaran sudah ditutup. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dispendik Kabupaten Blitar mengambil langkah darurat dengan memperbolehkan sekolah memasukkan kembali data calon siswa secara manual pada masa pendaftaran di tahap 2.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sementara pendengar, Kabupaten Blitar ini turut juga dibayangi ancaman kekeringan yang cukup parah ya di beberapa desa. Pemkab Blitar ini juga terus mencari solusi atas permasalahan kekeringan tersebut. Salah satunya dengan melobi pusat untuk membangun pompa irigasi. Atas lobi tersebut, mendengar, Kementerian Pertanian ini resmi merealisasikan bantuan irigasi perpompaan sebagai langkah strategis mitigasi dampak kemarau sekaligus menjaga stabilitas produktivitas pangan lokal. Dari total 120 titik alokasi yang disetujui pusat untuk Kabupaten Blitar, sebanyak 45 titik diantaranya sudah memasuki tahap pelaksanaan fisik untuk tahun anggaran 2026 kali ini. Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di segmen hari ini untuk program Kediri Menyapa Pagi, dan saat lagi kita akan bergabung kembali dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti dialog di program berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang akan kita hadirkan dalam program Jember Menyapa Pagi. Agenda berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur kali ini akan mengusung tema dialog, yakni membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Adapun Jember Menyapa Pagi akan disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya, Sampang, Sumenep, Malang, Madiun, Tuban, dan juga Kediri yang akan kita hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Ingat, nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri Pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
1: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
0: Gini kak, Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
2: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
1: Mulai sekarang, kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain sama seperti adikku sendiri.
2: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter. Begitupun dengan para kaum difabel.
0: Berikan edukasi sedini mungkin agar anak-anak

0: mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers? Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagai dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1. Sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
5: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
6: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI se-Jawa Timur, di mana hari ini akan kami hadirkan bagi Anda dialog interaktif berjaringan RRI se-Jawa Timur, di mana pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 kita akan sama-sama membahas mengenai membentuk generasi emas bersama Kampung Literasi Kaliurang. Karena pendengar dan pemirsa RRI se-Jawa Timur, kita sadar bersama bahwa membangun generasi emas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan formal. Kita tahu bahwa dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat, dan juga komunitas-komunitas literasi ini juga penting untuk kita rawat bersama-sama, sehingga generasi emas ini bisa tercipta dengan baik. Nah, di Kabupaten Jember ini ada Kampung Literasi Kaliurang yang kita akan sama-sama bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Bersama saya Elisa Willy yang akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam dialog interaktif berjaringan RRI se-Jawa Timur hari ini.

0: kembali mendengar Radio Jawa Timur di mana sebagai informasi dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan di relay di Pro 1 Surabaya, Pro 1 Sumenep, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta stasiun produksi Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga SP Tuban. Di mana hadir di studio ada 4 narasumber yang luar biasa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kita akan membahas mengenai generasi emas kampung literasi Kaliurang. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu, ada Bu Shirley Aisyah selaku Lurah Tegal Gede. Selamat pagi Bu Shirley.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, senang sekali melihat wajahnya sumringah. Baik, yang kedua saya ingin menyapa ada Bu Mila selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Kampung Literasi Kaliurang dari Universitas Jember. Selamat pagi Bu Mila.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bu Mila?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa juga. Baik, yang ketiga saya juga ingin menyapa ada Mbak Prita Hendriana selaku Ketua Kampung Literasi Kaliurang. Selamat pagi Mbak Prita.
3: Pagi Mas Willy.
0: Pagi, bagaimana kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Lama baik. Tidak berjumpa
3: sehat.
0: Ya,
3: iya.
0: Sehat. Dan yang terakhir ada Pak Fatur Rahman selaku Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak Fatur.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan keempat narasumber yang luar biasa. Dimana hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai generasi emas kampung literasi Kaliurang. Karena memang berbicara mengenai literasi ini kan cukup luas ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin langsung mulai dengan Pak Fatur dulu Pak. Sebelum kita berbicara mengenai kampung literasi Kaliurang, saya sebenarnya ingin tahu Pak, bagaimana kondisi di masyarakat ya, khususnya di masyarakat Jember. Sebenarnya di masyarakat Jember ini apakah sudah terliterasi dengan baik atau masih perlu banyak pengembangan lagi?
4: Ya, sebetulnya kondisinya kalau kita katakan secara umum masih sedang-sedang saja katanya.
0: Masih sedang-sedang saja ya?
4: Iya. Hmm. Jadi kita lihat dari angka IPLM, Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat Jember ini masih pada angka 55,45%. Juga dari tingkat kegemaran membaca di Jember ini masih 67,9. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu saat ini strateginya harus jemput bola. Jadi jemput bola itu kita untuk melayani seluas-luasnya masyarakat, baik masyarakat terpencil, masyarakat perbatasan dan sebagainya, itu kita harus melayani secara fokus dengan cara strateginya jemput bola itu. Antara lain kita aktifkan program gulir, contohnya bergulir itu untuk mendistribusikan koleksi kita ke tempat-tempat yang selayaknya juga harus menerima layanan kita, termasuk ruang-ruang publik kita. Contohnya biasanya kalau di alun-alun itu ada Car Free Day, itu kita berupaya menampilkan bagaimana Jember harus membaca. Juga kita membuat modernisasi layanan kita. Kita tata ulang ruang baca kita supaya ramah bagi semua segmen, baik masyarakat umum maupun masyarakat apa namanya disabilitas itu. Juga kita lakukan upaya kolaborasi antar komunitas maupun masyarakat pedesaan. Jadi baik. Intinya seperti itu.
0: Baik, ini dibilang sedang-sedang saja berarti masih perlu pengembangan ya.
4: Iya,
0: makanya masih. Ini ada kampung literasi Kaliurang yang memang ini benar-benar karena latar belakang ini ya Mbak Prita ya.
3: Ya, salah satunya ya.
0: Okay. Ini diprakarsai oleh Mbak Prita sendiri atau melalui Bu Mila ini program ini?
3: Kami berdua.
0: Oh, kita berdua.
3: Sama-sama.
0: Mungkin saya minta ke Bu Mila dulu ya. Mungkin boleh menjelaskan background dari Kampung Literasi Kaliurang dulu deh. Dari program ini bagaimana?
3: Iya, jadi Kampung Literasi Kaliurang ini kan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Fatkur tadi, melihat apa rendahnya angka literasi baik itu di Indonesia, di Jawa Timur ataupun di Kabupaten Jember, sehingga akhirnya kami berinisiatif gitu kan, saya kenal dengan Mbak Prita. Terus kami berinisiatif untuk seperti apa sih literasi yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi seperti itu. Ternyata di sana disampaikan bahwa kemampuan literasi dasar itu ada 6 aspek seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi ada juga tentang literasi sains, literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, juga sosial dan budaya. Nah, berangkat dari situlah kami menginisiasi bagaimana kalau ini dibuat menjadi semacam budaya seperti itu, atau terfikirkan tentang mungkin kampung Inggris di Pare awalnya seperti itu. Tapi ini tidak semudah itu untuk membentuk hal yang besar seperti itu. Akhirnya kami saya dengan Mbak Prita menginisiasi modelnya terlebih dahulu. Jadi kampung literasi yang light gitu ya. Jadi model kampung literasi ini diterapkan dulu bersama di Janah Institute, di mana di Janah Institute ini kan memang sudah terbiasa bekerja di bidang literasi, relima juga relawan literasi masyarakat seperti itu. Jadi untuk kemampuan public speaking, kemampuan baca tulis, kemampuan kemampuan konten kreator digital seperti itu, TJI kami yakin mampu menghadirkan itu kepada masyarakat dengan sangat baik. Lalu kami di sini, saya kan kebetulan dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di sini ingin menambahkan gitu. Jadi untuk numerasinya gitu, saya tambahkan seperti statistik ataupun aljabar geometri itu kan sebenarnya bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-hari juga, sainsnya di sana juga, sosial budaya. Kebetulan saya menggandeng dosen FIB Ibu Yanwaresti, nah beliau kan juga paham tentang hal-hal itu, jadi kami kolaborasikan kegiatan itu dan ini diajukan dalam kegiatan hibah dari Dikti Science Tech. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin itu diterima, jadi kami langsung mengeksekusi dan melakukan perencanaan ataupun persiapan untuk mewujudkan Kampung Literasi Kaliurang ini. Begitu, Kak.
0: Baik. Ini berarti memang sudah ada latar belakang sebelumnya, cuma diwujudkan ketika ada program dari Kemdikti Science Tech, ya.
3: Betul.
0: Baik, saya ingin kembali ke Mbak Prita. Mbak Prita, ini sebenarnya fokus utama dari Kampung Literasi Kaliurang sendiri ini apa?
3: Iya, Kampung Literasi Kaliurang, tapi Kaliurang Jember ya. Saya bukan Kaliurang Jogja. Karena nama Kampung Literasi kan ada banyak, kalau kita search misal di Instagram gitu ada banyak, makanya ditambahi Kaliurang gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk segmennya, kalau di Tejana Institute sendiri yang sudah berjalan itu kan memang family ya, dari mulai kids dari 5 tahun sampai orang dewasa, terutama ibunya. Karena kan ibunya nanti bisa menggerakkan literasi di keluarga kayak gitu. Nah, cuman karena di sini ada namanya pengabdian masyarakat, kan ada unsur penelitiannya juga. Jadi ada instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Jadi akhirnya dari hasil diskusi kami tuh kayaknya lebih cocok buat anak remaja deh gitu. Jadi khusus buat pelajar SMP dan SMA nanti untuk kelas-kelasnya gitu. Karena kan nanti akan

0: kebetulan liburan sekolah kan.
1: Oke. Okay.
0: Juni ini dan Juli. Jadi bisa rame-rame ngisi waktu daripada gabut kan. Nah, di kampung literasi.
1: Oh gitu.
0: Karena enggak banyak kan yang menyasar remaja ya. Apa holiday-holiday program itu kebanyakan anak-anak kan. Gitu.
1: Ini memang programnya didesain buat mengisi waktu luang atau memang akan berkelanjutan setelah liburan nanti?
0: Insya Allah berkelanjutan sih. Cuman kalau untuk program awalan ini kan tadi dibilang Bu Mila modelnya gitu ya. Model kampung literasi. Nanti next-nya itu akan sebenarnya kelas-kelasnya yang sudah reguler tuh ada. Cuman kita replikasi, digabungkan idenya dengan model kampung literasi ini gitu.
1: Oke, ini berarti masih tahap awal ya?
0: Iya, ini awal.
1: Baik, baik. Saya ingin ke Bu Shirley. Selaku mewakili Kelurahan Tegal Gede, bagaimana Ibu melihat potensi ini, Bu? Potensi kampung literasi Kaliurang. Mudah-mudahan tidak salah lagi.
2: Potensinya untuk perkembangan peningkatan SDM di kelurahan, masyarakat di Kelurahan Tegal Gede ini, saya rasa ini cukup bagus. Karena apa? Anak-anak kami yang di Kelurahan Tegal Gede nantinya akan bisa terfasilitasi mulai dari literasi-literasi yang tadi disebutkan oleh Ibu Mila, dan ini sangat antusiasme dari masyarakat. Kemarin kan kami sudah melakukan launching ya. Ini rupanya sudah mulai banyak yang bertanya, sehingga potensinya insya Allah bisa berjalan sukses ya. Untuk
0: Amin.
2: Ini semua juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di khususnya kalau saat ini di Tegal Gede gitu. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menular nanti di wilayah-wilayah lainnya.
1: Baik, baik. Menurut Ibu sendiri literasi ini penting, Bu, untuk di wilayah Tegal?
2: Sangat penting, sangat penting ya. Apalagi di tengah maraknya pemberitaan yang simpang siur, nantinya dengan belajar lebih mengenal tentang literasi ini, anak-anak muda atau calon-calon generasi emas ini bisa memilah dalam hal menyaring informasi, dan bukan hanya itu saja, tapi punya skill-skill yang mungkin bisa dipelajari dari kampung literasi ini.
1: Oke, baik Bu Shirley. Saya ingin kembali ke Bu Mila. Bu Mila tadi kan disampaikan bahwa ini sudah launching. Nah, ini sudah sejauh mana, Bu, untuk pelaksanaan dari program Kampung Literasi Kaliurang sendiri?
3: Ya, jadi dalam kegiatannya yang pertama memang dalam tahap perencanaan sebelum launching ini kita sudah

0: pembelajaran yang nantinya mendukung proyek-proyek kegiatan pembelajaran sehingga adik-adik itu mudah menerima dan mudah belajar, dan ini menjadi sesuatu pembelajaran yang bermakna, bisa dipraktekkan dengan mudah seperti itu. Lalu setelah itu kan kami juga menyusun jadwal-jadwal begitu ya, jadwal-jadwal kapan akan diadakannya setiap proyek-proyek kelas tersebut, juga materi apa yang akan diinkludkan di sana. Lalu itu semua sudah ya, hampir siap.
1: Jadi ini
0: semuanya
1: baru mau diluncurkan kelasnya. Kalau launchingnya belum, sosialisasi sudah.
0: Sebelum dimulai kelasnya.
1: Perdana tanggal 29 Juni.
2: Oke, berarti nanti konsepnya ini tatap muka gitu, Mbak?
1: Iya, betul, tatap muka. Kan kampung ya. Kampungnya bukan virtual. Jadi nanti virtualnya recapnya ya di Instagram. Kampungnya di tempatnya tuh sebenarnya di rumah sekaligus perpustakaan yang saya buka untuk umum. Di Kaliurang Klaster B4. Jadi silahkan
3: Tegal buat, Gede.
1: Ya, Tegal Gede. Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari gitu. Gak jauh-jauh sih dari sini ya.
2: Tidak jauh-jauh ya. Baik, Bapak Ibu, kita tahan terlebih dahulu karena sudah ada sambungan telepon yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Sandra.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: saya hargai.
1: Baik, silakan Bu Sandra.
0: Terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga tidak mengenyangkan. Yang pertama, apa tanggung jawab generasi Kaliurang dalam pertahankan reputasinya? Yang berikutnya, bagaimana mengenai arah pengembangan tata ruang pariwisata di dokumen? Terus berikutnya, bagaimana mengenai objek wisata sejarah atau potensi agrowisata spesifik? Apa saja yang sedang dikembangkan oleh pemuda setempat di Kaliurang? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Salam sehat semua untuk para narasumber dan sampai sendiri yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bu Sandra dari Sidoarjo atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya ada tiga pertanyaan. Kita jawab terlebih dahulu. Ini tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggung jawab generasi untuk bisa menjaga reputasinya di generasinya. Ini mungkin yang pertanyaan kedua kayaknya cukup melenceng dari tema. Kita jawab yang satu saja ya. Mungkin silakan Bu Mila atau Bu Shirley, boleh?
3: Baik. Baik, jadi literasi ini perlu ya dipupuk. Jadi kalau kita membayangkan sebuah rumah, literasi itu seperti fondasi, Kak Willy. Jadi jika kita ingin membangun suatu rumah yang tinggi, kuat dan kokoh, mungkin dia tahan dari goncangan bencana alam gitu ya. Nah, kita perlu membangun fondasi yang dalam dan kuat. Begitu juga literasi. Literasi di sini adalah fondasi untuk anak-anak itu bisa membangun cita-cita ke depan gitu ya, agar cita-citanya itu bisa lebih tinggi gitu. Jadi ketika anak-anak itu mampu membuat literasi itu bukan sekedar membaca buku, tapi bagaimana dia menganalisis, mengevaluasi serta memecahkan permasalahan dalam masyarakat. Harapannya adik-adik ataupun individu generasi emas itu mampu menjadi orang yang kritis, yang memiliki kreativitas, cerdas, selalu mengembangkan kognitifnya, dan juga harapannya dia lebih tangguh gitu dalam menghadapi tantangan di masa depan seperti itu.
4: Mungkin aku tambahin.
1: Silakan.
4: Mungkin kalau menjaga reputasi kampung literasinya mungkin ya maksudnya ya. Pastinya ini program yang menarik ya. Mungkin kalau ini kan sinergi dari kalangan akademisi, praktisi dan juga stakeholder ya. Jadi pastinya reputasinya itu akan terjaga dari dampak yang diperoleh oleh peserta belajarnya. Jadi nanti mereka akan merasa, oh ternyata kayak gini ya literasi, ternyata nggak membosankan ya. Akhirnya kan dia ada ini ya, mouth to mouth ya, mulut ke mulut ya. Jadi dia akan kayak, ternyata enak loh belajar di sana. Kan kita batasin tuh per kelasnya hanya 20 orang dan itu cepet-cepetan, siapa cepat dia dapat gitu ya. Tapi memang terutama di Tegal Gede kita kemarin sosialisasi kan ada ketua RW Karang Taruna gitu, itu kita utamakan juga seperti itu. Dan mungkin yang kedua ketiga itu mungkin ada hubungannya kayak
3: program-program
4: gini.
3: Program.
4: Iya, ada hubungannya karena ada tiga tema besar. Tema besarnya itu kewirausahaan. Nanti ada barista kopi dan membuat tote bag ya, dari sampah residu atau kain perca. Yang kedua itu urban farming. Dan yang ketiga itu
3: lingkungan.
4: Ya, sampah dan magot. Jadi itu kan lagi tren ya. Jadi bisa menjadi salah satu tujuan agrowisata juga sebenarnya.
1: Baik, kita tahan lagi karena sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Pak Abdullah.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu narasumber.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak Abdullah?
5: Salam kenal, salam sehat ya. Begini pertanyaan saya terkait upaya untuk meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas ya. Itu bagaimana supaya tidak sedang-sedang saja, katanya Bapak atau Ibu di studio katanya sedang-sedang saja. untuk meningkatkan mutu
4: literasi.
5: Supaya kolaborasinya, sosialisasinya tetap mapan gitu. Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan, termasuk mungkin banyak kekurangan di bagian inspirasi dan evakuasinya untuk generasi yang akan datang gitu, untuk menghadapi Indonesia emas. Mohon penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam tangguh selalu.
1: Baik.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah dari Arjasa. Ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur? Mungkin boleh direspon dulu Pak Fatur?
6: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Dutan. Jadi intinya kita untuk apa namanya memberdayakan masyarakat, memajukan dari kondisi yang dulu sampai sekarang supaya jadi baru, lebih maju juga, itu kita perlu kerja bareng, ada sinergitas program. Jadi kalau kita semuanya saling apa ya, saling bekerja sama, insya Allah nanti yang lemah jadi kuat, yang kuat makin kuat.
4: Ada
6: jadi ada ya, iya, ada rumusnya itu. Kalau di matematikanya Bumila itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi lain kalau 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut, biasanya kalau rumus matematika kan nyumbulkan kan jadi 2 orang penakut. Tapi kalau tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 penakut, itu jadi 2 pemberani. Jadi intinya kalau kita kerja bareng itu insya Allah. Jadi kami didukung teman-teman dari komunitas, termasuk siapa, Mbak Prita ini. Ini mitra terbaik yang sudah dipercaya oleh Perpustakaan Nasional. Ini bergerak, sudah senior di Jember. Terus yang kedua, kita kuatkan juga sarana dan prasarana. Meskipun kondisi apa namanya anggaran masih kurang mendukung, tapi biasanya anggaran atau dana itu bukan nomor satu. Tapi yang nomor satu itu kalau di rumus sosialisasi Perpus itu jangan sisitungnya. Apa katanya yang satu? Jadi kalau semuanya tergantung dana, nanti jadi hambatan. Wah, dananya kurang. Tapi yang satu itu sebetulnya adalah mindset kita. Jadi selama mindset masyarakat kita rubah dari yang tidak mementingkan literasi, jadi bagaimana supaya literasi itu membuat mereka bergerak maju, itu yang penting. Kalau sudah mindset dari semua lapisan masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat, itu sudah bisa menyadari apa namanya pentingnya literasi itu, insya Allah nanti bisa bergerak. Apa chance itu yang satu dari sebuah perubahan itu sebetulnya mindset, dan itu ada di literasi. Orang mau bergerak, orang mau berbuat, itu kan berpikir dulu saya mau apa. Jadi kalau yang dipikirkan itu baik, insya Allah. Baik, jadi ya, kita supply semuanya. Jadi kalau masyarakat butuh bacaan yang masih bentuk cetak, ada di kantor dan kita distribusikan juga. Tapi kalau mereka apa namanya yang melewati gadget, yang diklik itu jangan sampai masyarakat yang tidak ada nilainya. Jadi contohnya kita buka perpustakaan digital kita, perpustakaan digital kita sosialisasikan. Jadi yang diklik betul-betul yang mengisi akal budi mereka. Jadi intinya itu.
1: Baik-baik, terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser sebelum ke Mbak Prita sama Bu Mila lagi. Nah, kita dihadapkan dengan situasi kondisi tadi di mana dimention sama Pak Fatur bahwa ada keterbatasan anggaran. Nah, ini kan jujur bagi program-program ini kan hal yang fundamental, Bapak Ibu ya. Nah, ini menyikapi hal tersebut bagaimana? Dari Bu Shirley dulu.
7: Nah, kalau ini dari kegiatan ini, sebetulnya kegiatan ini murni kalau bagi kelurahan kami tidak ada alokasi anggaran untuk ini. Benar-benar ini adalah kegiatan bagi kami yang di kelurahan, adalah benar-benar ini adalah kegiatan sosial gitu. Tetapi tentunya ini mungkin insya Allah akan didukung oleh dari pihak UNED ya, yang bekerja sama dengan Dejanah Institute. Nah, kalau dari kelurahan kami siapkan SDM-nya atau audiensnya atau warga kami. Nah, itu itu yang bisa diberdayakan gitu.
1: Baik, baik. Saya ingin bergeser ke Bu Mila ya, tadi ya selaku ketua timnya ya. Ini kan tadi kan permasalahan anggaran ini kan cukup krusial ya. Bagaimana Ibu menyikapinya, Bu?
8: Boleh jujur. Jadi sebetulnya memang ini alhamdulillah mendapatkan salah satu bagian dari hibah BIMA dari Dikti Saintek. Akan tetapi sampai sekarang sebetulnya dananya pun belum cair. Jadi selama ini apapun seperti perangkat pembelajaran ataupun alat-alat yang dipersiapkan untuk kegiatan itu masih dalam proses talang menalang. Jadi sebetulnya memang betul lah seperti apa yang dikatakan Pak Fatkur tadi, ketika kita punya tekad yang kuat gitu, punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita, di situ insya Allah semuanya pun bergerak.

0: Jadi betul-betul masih ini ya.
1: Saling bahu-membahu ya, Bu. Karena tadi yang dicapai kan kita melihat bahwa programnya itu luar biasa ya, membentuk generasi ya.
2: Challenge.
1: Ya. Nah, mungkin Mbak Berita ada komentar.
2: Kita kan harus punya kemampuan beradaptasi ya, sekaligus bertahan.
0: Betul,
2: ya, sebagai WNI hari ini seperti itu ya, Mas Willy.
0: Iya,
2: ya, termasuk dalam melaksanakan program ini. Jadi kita yang pertama itu sudah apa ya, alhamdulillah lolos ya, karena kita kami pernah mengajukan tuh 2 tahun lalu tapi nggak lolos, sudah lupa gitu ya. Nah tapi kemudian ternyata pas di program ini tuh match kayak gitu, jadi ini kayak jadi momentum lah ya, momentum untuk apalagi Juli ini hari anak ya, Juli nanti hari anak, lalu September kami masih lama ya, akan berakhir di September. September itu juga ada hari kunjung perpustakaan ya Pak ya, kalau nggak salah ya, hari kunjung perpustakaan, dan juga milad 10 tahunnya The Jana Institute. Jadi momentum untuk mengubah mindset, sosialisasi itu kata Pak Fatur tadi. Jadi gimana caranya orang tuh nggak alergi gitu sama literasi. Terus juga ada hubungannya dengan saya memakai baju rompi ini ya, yang selalu saya pakai kemana-mana. Ini adalah tugas saya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai individu saya terpilih dari sekian banyak orang, jadi ada 360 orang di seluruh Indonesia yang dia menjadi relawan literasi masyarakat atau RELIMA, perpanjangan tangan dalam tanda kutip dari Perpusnas, untuk bisa menggerakkan literasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi itu juga pas waktunya dari bulan Juni ini sampai nanti sekitar Oktober. Jadi ini sama-sama, dan saya punya peran strategis juga sebagai ketua forum Taman Bacaan Masyarakat, di mana itu bisa semuanya disinergikan gitu ya. Jadi insya Allah ya ayolah gitu, selama kita masih bisa punya semangat, kita bareng-bareng ya. Alhamdulillah dari Kelurahan Tegal Gede itu menyambut dengan baik ya, jadi bisa kemarin kita launching bertempat juga di pendopo Kelurahan Tegal Gede. Jadi mungkin bantuan gak hanya secara ini ya, materi berupa apa cash gitu ya, tapi juga bisa sumber daya yang lain kayak gitu.
1: Baik.
3: Dan memang kalau di Kelurahan Tegal Gede segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan SDM masyarakat kami sangat menyambut baik gitu, begitu. Apalagi ini tanpa kami harus meminta ya, apalagi datang
2: sendiri,
3: kami pasti sangat antusias sekali untuk menyambut program-program yang seperti ini.
2: Iya, karena di lingkungannya kan Tegal Gede ya, Bia, jadi
3: Tegal
2: harus
3: Gede
2: tahu
3: ini
2: gitu.
3: Unik Mas.
1: Oh, jadi, gimana tuh?
3: Karena Tegal Gede ini sebenarnya bersebelahan dengan kampus, ada UNED, ada Polije,
2: banyak ya, Bu.
3: Banyak sekali kampus-kampus atau akademisi di situ. Tetapi kalau kita perhatikan warga masyarakatnya itu sepertinya kurang untuk masalah literasi dan sebagainya. Masih masih kurang sekali.
2: Sebagian kecil mungkin
3: sebagian
2: ya, Bu ya.
3: Kecil.
2: Yang
3: ya.
2: Yang sudah terliterasi gitu.
3: Iya, betul.
2: Sebagian kecil
3: sebagian
2: orang.
3: Kecil yang sudah terliterasi. Nah, ini makanya kami sangat menyambut baik sekali hal ini, supaya apa? Tegal Gede itu tidak terlalu jauh mencoloknya ya, dengan sebelahnya ada kampus. Nah, harapan
2: ada
3: kami,
2: gap gitu ya,
3: ada gap. Ya betul, ada gap. Jadi masyarakatnya ayo kita tingkatkan juga
1: agar bisa mengimbangi juga ya.
3: Betul.
1: Baik. Baik, Bapak Ibu kita tahan terlebih dahulu, kita akan rehat sejenak. Namun sebelum itu kita juga mengundang bagi pendengar RRI Sejawa Timur untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun juga bisa memberikan komentar. Anda bisa menghubungi kami di 3 kanal. Yang pertama melalui line telepon kami di 0331336652 ataupun melalui line WhatsApp kami di 0811304091 dan juga melalui komentar di live YouTube RRI Jember. Pendengar dan pemirsa RRI Sejawa Timur, kita akan rehat sejenak, masih tetap bersama kami di dialog interaktif berjaringan RRI Sejawa Timur.
4: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar. bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
5: Sini dulu.
2: Kenapa?
5: Rapat dulu.
2: Apa tuh?
5: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
5: Siapa ya?
2: Masa sih?
5: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
5: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
6: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Jawa Timur, masih bersama kami dalam dialog interaktif berjaringan RRI Jawa Timur, di mana dialog ini disiarkan melalui Pro 1 RRI Jember dan dirilai melalui Pro 1 Surabaya, Pro 1 Semenep, Pro 1 Malang, Pro 1 Madiun, serta SP Pro 1 Sampang, Pro 1 Kediri, dan juga Pro 1 Tuban. Saya mengundang juga bagi Anda semuanya pendengar dan pemirsa untuk bisa berkontribusi, memberikan pertanyaan atau komentar terkait program ini, di mana masih kita membahas mengenai generasi emas bersama kampung literasi Kaliurang. Saya ingin bergeser ke Bumila dulu. Bumila, sebenarnya tujuan atau output, tujuan dan output dari program ini apa ini?
0: Tujuannya, jadi tujuannya itu kan ada jangka pendek dan juga jangka apa untuk ke depan, yang jangka jauh gitu, jangka panjang. Nah, kalau untuk yang jangka pendek ini yang pasti tercipta budaya literasi dulu di apa namanya di masyarakat Kaliurang Tegal Gede. Lalu ini ada output gitu ya, seperti biasa dalam kegiatan-kegiatan itu kan kita harus memiliki output. Yang pertama, pendirian kampung literasi ini berdiri dulu nih, kayak kemarin sudah launching. Terus berikutnya kelas-kelas ini akan berjalan dengan baik, pesertanya datang aktif, antusias, dan juga bisa menerima pembelajaran ataupun kegiatan dengan baik seperti itu. Terus berikutnya ada taman bacaan masyarakat. Jadi Bejana Institute Library nanti juga akan menjadi kolaborasi dengan kampung literasi ini sebagai taman bacaan masyarakat yang menyediakan buku-buku, sumber belajar, ataupun akses-akses yang ingin adik-adik pelajari gitu, ada tersedia di taman bacaan masyarakat tersebut. Lalu juga ada evaluasi berbasis indeks literasi. Jadi ini kan ada evaluasi seperti apa sih ke apa keefektifan dari program Kampung Literasi ini untuk meningkatkan tingkat literasi dari peserta-peserta didik nanti gitu seperti apa. Lalu juga yang terakhir itu ada publikasi seperti biasa ya, karena memang kampus gitu, kami juga akan ada artikel luaran, artikel pengabdian masyarakat, video-video karya ilmiah juga nantinya ini seperti apa dokumen-dokumen pendukung yang lain seperti itu.
1: Baik, kita tahan terlebih dahulu karena ada penelpon yang sudah masuk ke bersama dengan kami, yakni Pak Joni. Selamat pagi Pak Joni.
7: Selamat pagi Mas Billy.
1: Baik, ada yang ingin ditanyakan Pak?
7: Ya, kepada narasumber. Baik, boleh. Selamat pagi Pak Fatur, Bu Sherly, Bu Mila, Mbak Rita. Ya.
2: Selamat pagi Pak Joni.
7: Begini, kita ini prihatin ya, karena data di UNESCO masyarakat Indonesia ini minus literasi banget, rankingnya ke 100 sekian. Ya, budaya tidak memiliki budaya membaca yang bagus, jadi minus literasi. Nah, saya ingin memberi input aja ya. Bagaimana generasi kita menyongsong Indonesia Emas itu lebih diberikan penguatan edukasi yang lebih masif ya, literasi di aspek politik, sosial, ekonomi, karena kita harus tahu betul bahwa pemerintahan kita ini belum betul-betul melaksanakan inklusivitas berbangsa, masih carut-marut semuanya. Kalau kita menginginkan, tadi Mbak Saba bilang membangun rumah harus kuat pondasi dan sebagainya, dikuatkan dulu literasi terkait politik, karena politik kita enggak karu-karuan ya, hanya dikuasai orang-orang tertentu aja. Saya rasa itu lebih yang dimasifkan edukasinya.
1: Baik.
7: Saya rasa itu, terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Baik, silakan ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu, mungkin Pak Faktur.
8: Ya, terima kasih Pak Joni. Jadi itulah yang kita sebut rumus yang sering kita sosialisasikan. Apa katanya yang satu? Yang satu itu memang penting. Jadi dimanapun yang orang yang di depan, yang pertama itu, makanya kita setiap melakukan upaya pemberdayaan, pendampingan sebenarnya, kita rubah dulu niatan kita mau apapun, kita harus mulai dari cerdasnya dulu. Contohnya yang di dimensi politik tadi ya, setiap apapun yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politiknya maupun tokoh apapun, tokoh di lapisan apapun, tokoh keagamaan, orang yang nomor satu ini harus benar dulu. Termasuk benar dari cara berpikirnya. Kita di setiap media sosial kita tidak lupa, ayo kembali cerdaskan dulu apa yang mau kamu berikan untuk masyarakat, apa yang mau kamu lakukan. Jadi kita itu gudangnya perpustakaan contohnya adalah tempat untuk, bukan untuk membaca saja, untuk belajar seumur hidup. Jadi kalau masyarakat tidak mau belajar dari apa yang lemah selama ini, apa yang kurang selama ini, ya itu tetap aja di situ-situ aja. Makanya kita upayakan bagaimana menyadari masyarakat itu, termasuk tokoh-tokohnya yang satu ini, yang di depan ini. Kalau perpustakaan dianggap sepele atau masalah literasi ini tidak dianggap, ya nanti apa jadinya? Indonesia dulu kan bisa dijajah oleh kaum penjajah beratus-ratus tahun karena kebodohannya itu. Jadi yang satu itu dari seseorang kan manusia aja, Pak, bapak pertama kita diunggulkan oleh Yang Maha Kuasa dari makhluk lainnya karena yang satunya itu tadi.
2: Oh, Rasulullah Muhammad.
8: Iya, Nabi Adam itu dulu diunggulkan dari dari makhluk Allah lainnya karena dia tahu. dia mempunyai akal. Jadi akal ini kalau tidak diisi hanya diisi apa klik-klik yang tidak ada nilainya, hanya game atau hanya yang hura-hura aja. Tidak diisi ngekliknya itu tidak ngambil nilai pendidikan, nilai informasi yang sesuai untuk kehidupannya.
1: Baik, saya ingin bergeser ke Mbak Prita. Mbak Prita tadi kan menyikapi tantangan yang ada ya Mbak ya. Program-program apa Mbak yang sudah disiapin secara spesifik untuk di wilayah Tegal Gede?
2: Iya, nanti bisa dilihat di Instagram kampungliterasi.kaliurang ya buat pendengar semuanya. Memang belum kita upload, jadi H-7 atau H-5 ya maksimal biar kerasa vibes-nya gitu. Jadi untuk pertama nanti kita ada kelas teknik fotografi ya, untuk bisa mendokumentasikan foto jurnalis ya di sekitar kita itu ada fenomena apa dan sebagainya. Tentu di situ ada literasi politik yang tadi Pak Joni bilang. Jadi bagaimana kita bisa memotret itu menjadi sebuah karya sekaligus menumbuhkan nalar kritis kita gitu. Kemudian ada kelas-kelas tadi ya, memilah sampah organik, anorganik, senyawanya apa, itu bagian Bumila dan kawan-kawan. Literasi finansialnya kalau dijual nih dapat berapa ya, sampah menjadi berkah itu gitu, itu juga literasi. Jadi tidak melulu membaca dan menulis aja gitu ya. Dan juga ada literasi digital, bagaimana ntar kita bisa bikin videografi yang bagus, terus bagaimana juga numeriknya ya, ditimbang dalam sehari kita tuh tiap orang menghasilkan sampah berapa, kayak gitu. Itu ada banyak, ada sekitar berapa kegiatan ya? 10 apa ya?
8: 9
2: ya Pak?
3: 9
2: Apa tuh yang awal ya?
3: Iya 9
2: 9 belum, kegiatan.
3: Belum termasuk launching dan gebiar literasi.
2: Nah di akhir ada gebiar literasi nanti, jadi harapannya karya-karyanya itu nanti bisa dipamerkan ya.
3: Betul.
2: Ada kewirausahaan barista kopi itu diukur suhunya, kopi apa yang terbaik dan sebagainya itu banyak sekali ya. Seru deh pokoknya gitu. Jadi beda dengan pembelajaran di dalam kelas gitu. Dan mungkin sedikit nambahin Mas Willy ya.
1: Silakan.
2: Tadi Pak Fatur kan bilang tergantung yang nomor satunya. Nah saya sebagai relima itu kan punya tugas advokasi kepada pemegang kebijakan, dunia usaha, dunia industri, Dudi maupun komunitas secara luas gitu. Ini tahun kedua saya menjadi relima. Di tahun pertama 2025 sudah saya lakukan. Waktu itu kepala dispusipnya kan berganti ya Pak ya, dengan yang sekarang. Nah saya harus kenalan lagi nih, literasi di Jember seperti ini Pak, bla bla bla gitu. Nah kita ada rencana untuk bisa naik ke Gus Fawaid dalam hal ini, untuk bisa mengharuskan literasi ini menjadi arus utama dalam pembangunan kota Jember. Tentu nggak hanya dari kami yang ada di sini Kampung Literasi, tapi juga mengajak teman-teman komunitas yang bergerak di lintas literasi, yang diwadahi di Periuk Kata ya. Ada komunitas Sekolah Sastra Anak, Jember Book Party, Mara Baca, itu kan sedang hype sekarang di Jember ya, anak-anak mudanya. Ini kan sebenarnya hal yang potensi, kalau tidak dipandang sebagai sesuatu momentum itu bisa jadi potensial loss gitu. Dan angka IPLM kemarin saya di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur itu terbaik senasional IPLM-nya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Mungkin untuk di Jember masih kurang, tapi di Jawa Timur terbaik senasional indeks pembangunan literasi masyarakat. Dan terakhir Gus Fawaid, dulu di awal-awal saya pernah lihat postingannya di Pemkab Jember, itu penuntasan angka buta huruf tercepat. Nah itu kan berarti sudah ada basic ya yang tinggal dikembangkan. Gak cukup dengan tuntas buta aksara, tapi gimana kita bisa mengembangkan gitu.

0: terus meng-encourage gitu ya, tingkat semangat literasi dari masyarakat seperti itu.
1: Baik, karena ini mengingat waktunya juga sudah mepet ya kan, mungkin boleh disampaikan pesan dan harapan singkat saja dari mungkin dari Pak Faktur dulu.
2: Iya, kalau kita mau berubah, mulailah dengan berliterasi, karena di situ kita bisa merubah segalanya, mau apapun. Iya, silakan, apa namanya, silakan untuk literasi seluas mungkin, selengkap mungkin, dan untuk semuanya, untuk bisa keluarga maupun untuk masyarakat,
1: agar bisa berinteraksi dengan baik.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Fatur. Saya ingin bergeser ke Bu Shirley. Silakan Bu Shirley, kesan, pesan dan harapan. Iya.
3: Kampung literasi ini saya harap nantinya juga berjalan secara berkesinambungan terus menerus, karena dengan adanya kampung literasi Kaliurang di Tegal Gede ini juga merupakan wujud dan nyata dan kolaborasi dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan juga sejalan dengan visi misi dari Bupati Jember Gus Fawaid untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Mari kita dukung bersama gerakan literasi ini, karena dari masyarakat yang gemar belajar akan lahir nantinya generasi emas yang membawa kemajuan bagi Jember dan Indonesia.
1: Baik, terima kasih Bu Shirley. Ini terakhir yang pamungkas, saya mulai dari Bu Mila dulu. Silakan Bu Mila.
0: Oke, jadi tadi itu kan sudah disampaikan harapan-harapan dan tujuan-tujuan. Saya pun juga sudah menyampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan dengan pantun saja, boleh ya Kak?
1: Boleh, silakan.
0: Dicakepin gak? Dicakepin dong. Dari Tegal Gede menebar cahaya.
1: Cakep.
0: Bersama Kampung Literasi membangun cita-cita.
1: Cakep.
0: Literasi tumbuh melalui kerjasama.
1: Cakep.
0: Harapannya generasi emas, bukan generasi cemas Indonesia.
1: Cakep. Terima kasih. Baik Mbak Prita, terakhir ada yang ingin disampaikan?
4: Terakhir, harapannya semoga ini bisa jadi contoh ekosistem belajar ya, yang bertumbuh di Jember, dan tidak hanya berhenti di program ini, tapi bisa sustain berkelanjutan. Dan kalau misalkan literasi itu tidak cukup dengan undang-undang perpustakaan ya Pak ya, nah undang-undangnya dari Allah aja Pak, Iqra gitu. Jadi bacalah, nah udah itu, kita coba replikasikan ke kehidupan sehari-hari.
1: Oke, baik, terima kasih atas semua narasumber yang sudah hadir di studio ini. Terima kasih kepada Bu Shirley, Bu Mila, Mbak Prita,
4: Pak Fatur.
1: Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
4: Siap.
1: Baik, pendengaran pemirsa RRI Sejauh Timur, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa berdampak bagi kita semuanya, bagi generasi muda saat ini yang memang kita sadar bersama bahwa tantangannya sudah enggak kecil lagi. Makanya kita perlu sama-sama bekerja sama, kita perlu kolaborasi dari pemerintah, dari perguruan tinggi, komunitas, dan juga masyarakat agar minat baca literasi ini juga semakin meningkat dari hari ke hari. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Gia, Febri, dan juga Anis pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami pendengar. Baru saja kita ikuti dialog interaktif berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur, di mana tadi teman saya Elisa Willy ini dari Pro 1 RRI Jember sudah memandu jalannya program acara. Dan kemudian lepas dari program tersebut, nanti sesaat lagi pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga program Halo RRI. Saya Sari Julia pamit, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Dini Wardani untuk perjalanan Surabaya pagi selanjutnya.

0: Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan korupsi lalu ditumbalkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Sony Sanjaya sebut Prabowo beri perintah untuk korupsi. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Pencarian lanjutan mengarah ke artikel yang berjudul Sony Sonjaya siap jadi justice kolaborator bongkar orang besar dalam kasus korupsi MBG yang diunggah pada Kamis 8 Juni 2026. Melalui kuasa hukumnya, Sony disebut memiliki bukti dan data digital terkait proses penentuan lokasi dapur SPBG serta dugaan praktik pengaturan atau jual-beli proyek. Data tersebut diklaim memuat sekitar 26 nama yang dapat ditelusuri penyidik melalui jejak komunikasi di perangkat miliknya. Selain itu, foto Sony yang menggunakan rompi pink adalah proses penangkapan oleh Kejaksaan Agung.
1: Cek fakta selengkapnya di rri.co.

Surabaya. Program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Anda saat ini ada di program Halo RRI. Kami mengundang interaksi Anda di 0315345474 dan juga di 0813314992. Anda bisa melaporkan beberapa kejadian di sekitar Anda, barangkali hari ini ya ada beberapa yang perlu kami update begitu ya. Mungkin ada listrik padam atau mungkin air padam atau mungkin ada juga kemacetan arus lalu lintas, kecelakaan atau bahkan pelayanan publik yang membuat keresahan Anda di pagi hari ini. Kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Halo RRI.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi pagi hari ini bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan Persibaya gelar anniversary Persibaya, maksud kami ya, anniversary Persibaya digelar di Gelora 10 November pagi ini. Kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani.
1: Laporan terkini.
0: Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan tim di studio. Baik pendengar, memang hari ini adalah merupakan perayaan dari anniversary dari tim kembangan Arek-arek Surabaya Persebaya. Dan sejak pagi tadi sekitar pukul 6 ini sejumlah perwakilan pemain dan juga pelatih ini menyempatkan diri untuk berziarah ke makam salah satu pendiri klub almarhum M. Pamuji di TPU Karang Tembok, Pegirian, Surabaya, yang berlangsung sekitar pukul 6 pagi tadi. Dan kegiatan tersebut ini dijadikan ataupun menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang Persebaya memasuki hampir satu abad ini tidak lepas dari jasa para tokoh yang membangun fondasi klub sejak awal. Dan tradisi ziarah sendiri memang sudah dilakukan setiap tahun dan sejak dahulu ketika Persebaya bertambah usia. Dan tadi perwakilan asisten pelatih Persibaya Ustaz Nawawi menyampaikan jika ziarah ke makam pendiri klub ini merupakan bentuk penghormatan kepada pendiri dan agar para pemain ini tidak melupakan sejarah terhadap sosok yang juga melahirkan Persibaya begitu. Dan untuk pemain sendiri tadi beberapa pemain yang juga turut melaksanakan ziarah ke makam pendiri ini diantaranya yakni ada Rahmat Irianto, Tani Firmansyah, Cetra Pamungkas, dan beberapa pemain yang memang juga tadi melakukan tradisi ziarah untuk menjaga kehormatan para pendiri yang telah meletakkan dasar dari klub Persebaya itu sendiri. Dan selanjutnya sendiri tadi dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng di Stadion Gelora 10 November atau Taman Sari Surabaya, di mana tadi para perwakilan pemain, pelatih maupun juga tadi ada bonek tuna netra maupun juga beberapa perwakilan dari sponsor yang turut membangun mendukung Persebaya ini juga turut hadir. Dan juga tadi dari Pemkot Surabaya yakni hadir dari Kepala Disput Proper Surabaya yang juga turut memotong tumpeng untuk diberikan kepada para pemain. Dan tadi diawali dengan doa bersama, di mana doa bersama tersebut tidak hanya dijalankan secara Islam tetapi juga dengan 5 perwakilan agama sekaligus dengan doa-doa yang diharapkan untuk Persebaya lebih berprestasi di musim depan. Dan selanjutnya juga selain acara pemotongan tumpeng tadi kemudian dilanjutkan dengan coaching klinik yang digelar dari Akademi Persebaya sendiri di beberapa anak-anak begitu ini turut antusias sekali mengikuti coaching klinik yang digelar oleh Persebaya dalam rangka anniversary ini tadi dipimpin oleh coach Pelgiara begitu. Dan kemudian juga diharapkan sendiri dalam keterangannya para pemain ini pun juga berharap untuk Persebaya sendiri semakin berprestasi dan juga mampu bersaing di musim depan. Salah satunya tadi diungkapkan oleh Rahmat Irianto yang merupakan putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro yang juga menyampaikan jika harapannya ya ini persaingan menuju gelar ini meskipun tidak mudah namun Persebaya diharapkan mampu bersaing dan dia optimis peluang tersebut dapat diwujudkan dengan semangat dan juga strategi yang sudah disusun oleh manajemen maupun juga para pemain. Dan selain Uston sendiri tadi juga hadir Tony Firmansyah yang juga mengungkapkan hal yang sama terkait harapannya untuk Persebaya lebih berprestasi maupun juga target-target pribadi yang juga di usung begitu dari setiap pemain agar lebih dapat memberikan kontribusi kepada klub Persebaya. Kemudian juga ada Arif Chatur Pamungkas dan juga Koko Ari Araya. Dan memang kegiatan tersebut menjadi satu rangkaian peringatan HUT 99 Persebaya sebelum memang nantinya Persebaya yang menjelang satu abad ini diharapkan sudah mampu meraih gelar juara. Seperti itu. Demikian Agus Miryani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Agustin Irdiani, pendengar, anniversary Persebaya digelar di Gelora 10 November Surabaya pagi ini. Dan kalau tadi kita melihat ya, tadi pagi begitu ya, ini suara deru knalpot dan juga teriakan bonek mania ini juga berkumandang begitu ya di setiap sudut kota Surabaya tadi pagi atau tepatnya tadi malam gitu ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai 2 pagi waktu Indonesia Barat. Dan Gegap Gempita ini pendengar, ini juga merayakan malam puncak hari ulang tahun atau HUT ke-99 Persebaya Surabaya. Bonek mania juga mulai menggeber begitu ya, dalam tanda kutip sepeda motor mereka menuju Gelora 10 November Tambak Sari mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Para pengendara motor yang juga sedang melaju di Surabaya Barat juga mulai merasakan arus macet karena konvoi setahun sekali ini. Dan juga tampak petugas keamanan gabungan mulai dari kepolisian, Pemkot Surabaya dan juga TNI juga mengamankan jalur agar tidak menimbulkan permasalahan. Salah satu bonek mania asal Kendung Benowo, Eka Wardana, juga merasa jika hari ulang tahun Persebaya ke-99 ini lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini terbukti dari padatnya jalan kota Surabaya menuju titik kumpul puncak acara di Gelora 10 November Tambak Sari. Dan bonek yang juga konvoi di jalanan Surabaya ini juga membuat sejumlah titik mengalami kemacetan seperti di Simpang 4 Diponegoro, Jalan Pemuda, Yosudarso, Jalan Tunjungan hingga ruas jalan menuju ke kawasan Jalan Tambak Sari, Surabaya. Usai merayakan malam puncak di depan Gelora 10 November Tambak Sari, ribuan bonek mania juga melakukan konvoi ke segala arah di penjuru kota Surabaya. Bahkan hingga pukul 2 pagi tadi, pendengar, jalanan Surabaya ini belum sepi ya, dan petugas gabungan tampak bersiaga di jalanan Surabaya untuk mengamankan para bonek yang akan pulang ya. Sampai pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, Surabaya juga masih terpantau ramai oleh para pendukung Persebaya Surabaya. Itu untuk update pertama ya yang kami hadirkan dalam program Halo RRI. Apakah Anda salah satunya yang juga turut memeriahkan puncak hari ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya? Nah, Anda juga bisa berbagi ke ruang dengar kami di 0315 345 474 dan juga di 0813 1 4 kali 992.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI mendengar, dan Dini gak sendiri karena ada rekan Arif Pribadi yang juga ada di studio Pro 1 RRI Surabaya. Silakan Arif.
1: Ya, ini laporan dari pendengar kita Pak Samsul yang berlokasi di Keberawan Manis ya. Ini melaporkan sepanjang jalan Prabu Siliwangi, yakni jalan depan Hotel Singgasana, kemudian sampai ke dua pintu tol hingga pertigaan Mastrip, itu setiap sore selalu macet panjang. Jadi mulai terasa sebelum pintu air ke arah itu ya. Jadi lurus ke arah pintu tol sampai pertigaan Mastrip. Nah, penyebabnya itu di pertigaan Mastrip yang mau ke arah Wiyung yang ke kanan itu memakan jalan, sehingga posisi yang mau lurus ke arah Mastrip itu cuma diberi satu jalur saja, paling kiri sendiri itu Dini ya. Nah, sementara kalau pagi dan siang itu yang arah sebaliknya ya, ketika truk-truk keluar itu yang dari Karangpilang Mastrip ke arah pertigaan Mastrip Wiyung itu yang macet, atau arah sebaliknya. Nah, ini kalau saran Pak Samsul, apakah nggak bisa kemudian dibangunkan jembatan lagi gitu ya, jembatan yang mungkin orang bisa nyebrang jembatan melewati sungai, lewatnya di kawasan Bibiskara, Jambangan sampai Pagesangan, itu lebih lancar terutama kalau roda dua atau motor ya. Jadi mungkin motor jalurnya bisa dibagi, ada yang lewat tetap di area Prabu Siliwangi ataupun Mastrip, atau bisa lewat ke Jambangan sampai Pagesangan tadi ya. Nah, dengan begitu maka akan lebih lancar, karena sejauh ini beberapa kendaraan R2 itu untuk menghindari macet itu biasanya nambang. Nah, kalau nambang ini kan ada resikonya, sempat apa namanya, perahunya itu terbalik, bocor ya itu dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dibangunkan jembatan atau bahkan bangun jalan, kata Pak Samsul, jalan baru supaya bisa memecah kepadatan yang ada di lokasi tersebut.
0: Iya, terima kasih Arif. Dan nanti kita akan teruskan begitu ya bersama dengan pihak terkait untuk laporan dari Pak Samsul yang mengabarkan terkait dengan kawasan Mastrip ini macet parah ya, khususnya di kawasan Jalan Prabu Siliwangi. Dan apakah ada win-win solution begitu ya, apakah akan dibangun, mungkin mungkin ya dibangun jembatan, atau mungkin nambang ini menjadi salah satu pilihan masyarakat, karena memang kawasan tersebut juga macetnya ini memang di jam-jam berangkat dan juga pulang kantor begitu ya Arif ya.
1: Jam berangkat dan pulang kantor ya. Tapi kalau siang itu yang dari arah Mastrip ke pertigaan Wiyung itu macetnya karena banyak truk kan di sana. Jadi menjelang pertigaan atau menjelang traffic light itu truknya kan banyak, jadi otomatis panjang itu ini.
0: Baik, kita akan teruskan untuk laporan dari Pak Samsul di kawasan Mastrip ya, yang juga mengeluhkan kemacetan yang ada di kawasan Jalan Prabu Siliwangi. Memang kalau di kawasan tersebut itu memang harus ekstra sabar karena jembatannya itu sebenarnya ada dua ya Arif ya. Jembatannya ada dua, di depan Ngelom itu ya sepanjang, dan juga di kawasan arah ke traffic light ya.
1: Kalau dari arah sepanjang memang dua, ada jembatan baru, jembatan lama sepanjang. Tapi ketemu jembatan lagi ya setelah pintu air, kan jauh ya. Mungkin di antara sepanjang sampai ke arah itu mungkin dibangunkan lagi satu lagi.

0: jembatan tengah-tengahnya itu.
1: Okay.
0: Tapi untuk roda dua gitu ya, supaya roda dua itu bisa nyebrang dari Mangstrip ke arah Jambangan gitu ya. Karena kalau di arah Jambangan itu kan jalannya kecil, untuk R2 cukup itu. Dan itu masih cukup lengang atau lowong ya. Tapi kalau memang untuk mobil ya, ditambah satu mobil pas lewat Jambangan ya agak macet juga mungkin ya.
1: Baik. Ya, kita akan teruskan laporan dari Pak Samsul pagi hari ini. Kemudian nanti kami juga adarkan Adi Nugroho di Service Center dan juga adarkan Leni Maulana di Studio Perusahaan RRI Surabaya. Silakan Arif.
0: Laporan Pak Samsul ini sudah kita teruskan ke Pak Dedi Kabid Bina Marga Surabaya ya. Jadi di SDA Surabaya ini sudah kita kirimkan pesan singkat dari Pak Samsul. Mudah-mudahan nanti ada tanggapan dari Pak Dedi ya.
1: Ya, baik. Kita masih menunggu tanggapan dari pihak terkait begitu untuk laporan di pagi hari ini. Kami juga masih mengundang interaksi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 081331499. Ada beberapa informasi juga yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya adalah ini terkait dengan gorong-gorong begitu ya, yang sempat menelan korban ya, satu orang meninggal dunia begitu, dan ini telah menuai tanggapan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang juga langsung memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek box culvert atau gorong-gorong yang sedang berjalan di Kota Pahlawan menyusul insiden kecelakaan yang menewaskan seorang warga lanjut usia di kawasan Margerjo Surabaya. Nanti kita akan update informasinya pendengar, dan Anda masih ditemani Dini Wardani dan juga ada rekan Arif Pribadi dan juga ada rekan Leni Maulana, ada rekan Adi Nugroho juga yang bertugas pagi hari ini.

0: Anda masih ada di program Hawa RRI mendengar, dan pagi hari ini masih bersama Dino Wardani dan juga Arif Pribadi dan juga ada rekan Leni Maulana. Silakan Arif.
1: Laporan kembali dari Pak Denny, ini warga Surabaya, nomor teleponnya ada di kita ya. Ini mau melaporkan etika berkendara pengemudi truk sampah yang ugal-ugalan dan menerobos lampu merah. Waduh, bahaya nih ya. Jadi peristiwanya pagi tadi sekitar jam 4:30 pagi, kondisi jalan belum ramai. Nah, di depan Tugu Pahlawan, traffic light yang mengarah ke Gemblongan itu menyala merah ya. Pak Denny ini berhenti dari sisi kiri, maksudnya Pak Denny ini berhenti, kemudian dari sisi mobil Pak Denny ini ada truk sampah yang langsung saja bablas menerobos lampu merah dengan kecepatan yang cukup kencang. Kemudian ketemu lagi di traffic light Gemblongan arah Tunjungan, truk belok ke arah Genteng Kali, berarti ke kiri ya, masih dengan cara mengemudi yang kencang. Nah, ini membahayakan, minta tolong dong Pemkot ditertibkan. Saya nggak sempat mencatat nomor telepon nomor polisinya atau nopolnya karena terlalu cepat dan tidak bisa melihat ciri-ciri khusus dari mobilnya, tapi saya sering juga menjumpai yang seperti ini, sama juga di Raya Dupa beberapa waktu lalu. Terima kasih. Wah, ini truk sampah ya, yang kemarin sempat dikeluhkan oleh pendengar kita kan, driver bus dan warawiri. Nah, sekarang ini truk sampah ini berarti dibawa di LH ini, Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita akan teruskan ke teman-teman di LH. Mungkin lain waktu bisa Pak Denny bantu dengan mencatat nopolnya ya Pak ya, supaya tahu nanti di tracking oleh teman-teman di LH itu nopol tersebut di jam 5 itu siapa pengemudinya ya, biar langsung ditegur ini. Tapi mungkin ini sementara kita teruskan ke teman-teman DLH supaya dapat peringatan atau teguran ya, karena tentu membahayakan pengguna jalan lain ya Dini ya. Kalau ngebut seperti itu ya, 4:30 tadi pagi.
0: 4:30 pagi tadi begitu ya. Karena memang kalau mobil truk sampah ini kan otomatis kan mobil bersama begitu ya Arif ya. Tinggal yang mungkin bisa dibilang mengendarai ini beda-beda ya, karena petugasnya kan juga beda-beda biasanya ya.
1: Apalagi truk kan besar gitu ya. Kalau ngebut terus, waduh, membahayakan itu pasti ya.
0: Mungkin pikirannya masih pagi ya, masih sepi, masih lenggang, sehingga
1: tidak berarti pagi itu bisa membuat kita ngebut loh ya.
0: Tidak dibenarkan juga gitu ya. Meski ketika masih pagi, ini juga tetap mendahulukan etika begitu ya berkendara.
1: Tertib berlalu lintas ini itu yang lebih penting ya. Meskipun pagi nggak ada orang, kecepatan dalam kota sebenarnya di undang-undang lalu lintas angkutan jalan cuma 40 km/jam loh sebenarnya.
0: Baik.
1: Untuk... ini ngebut apa enggak nih kalau berkendara ini?
0: Bergantung situasi ya.
1: Jangan-jangan ikut ngebut ini.
0: Kalau mau telat kayaknya harus ngebut ya.
1: Waduh, bahaya tuh Din, jangan Din.
0: Baik, nah apapun itu ngebut ini juga sebenarnya juga membahayakan ya. Karena nasib kita ini juga dipengaruhi nasib orang lain ya Arif ya. Karena kita sudah hati-hati di jalan tapi ternyata orang lain gak hati-hati ya. Nah akhirnya ini membahayakan yang lain begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Denny untuk informasinya di pagi hari ini. Dan mungkin ada yang lagi yang disampaikan?
1: Untuk catatannya sudah diterima oleh Pak Ali Mustafa, Kabid DLH Kota Surabaya ya. Jadi beliau nanti akan cek kira-kira truk di pool mana, di tempat sampah yang mana ini ya. Cuman kita sudah teruskan informasi Pak Denny ke beliau, mudah-mudahan bisa memperingatkan teman-teman yang lainnya supaya tidak ngebut di jalan, apalagi ketika bawa truk ya. Truk itu kan besar ya. Karena kadang-kadang blind spotnya nggak kelihatan tuh di kiri kanannya itu ya.
0: Benar, apalagi bawa sampah ya. Kadang angkutan sampah ini juga mengotori jalanan. Kalau ngebut-ngebut kan berpotensi untuk sampahnya keluar ya, sehingga mengotori jalanan Kota Surabaya gitu ya. Dan ini tentu membahayakan yang lain. Kadang-kala kalau pagi-pagi itu tidak hanya pengguna kendaraan, mungkin sepeda motor ataupun motor saja kan Arif, tapi juga sepeda ya, pesepeda pagi-pagi itu juga ada, yang biasanya mereka juga olahraga pagi begitu ya. Dan itu juga cukup membahayakan ketika mereka ini ada di blind spot ya, sehingga tidak tercover oleh truk ini ya. Semoga ini bisa segera di, mungkin bisa dibilang apa ya, diperingatkan gitu ya.
1: Ada tambahan ini Bu Citra, ini tadi meluncur dari kawasan Embong Malang ya. TP itu bukan Malang sih, Basuki Rahmat sebenarnya itu ya. Jadi lewat Basuki Rahmat, kemudian putar balik Gerhadi, terus ke arah Panglima Sudirman. Itu pagi tadi sekitar pukul 7 itu sampahnya kok banyak ya. Mungkin karena tadi malam ada ini ya,
0: demo
1: ya, atau ada
0: kemarin sebenarnya Surabaya itu ada banyak agenda demo ya rekan Arif ya. Ada dua demo dan juga malamnya ada hari ulang tahun Persebaya. Nah sehingga banyak sekali, bahkan hari ulang tahun Persebaya ini bonek bonita ini sampai jam 3 pagi tadi ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, sampai jam 3 pagi tadi ya, ini ya, masih ada di jalanan Surabaya, masih memadati jalanan kota Surabaya begitu ya, yeah. Sehingga otomatis ya sampahnya ikut juga gitu ya.
1: Oke, okay. Bu Citra melaporkan tadi dari Basuki Rahmat ya. Basuki Rahmat putar balik depan TP sampai Gerahadi Panglima Sudirman itu kok sampahnya banyak sekali, bahkan depan Gerahadi itu masih ada kain-kain atau kertas-kertas banyak di tengah jalan, bukan di pinggir tapi di tengah jalan. Uh-huh. Nah, ini mungkin ketika melakukan aktivitas apapun ya, yang berkerumun massa ini mohon sampahnya diperhatikan, karena kalau itu ditinggalkan demikian kan dilihatnya nggak enak dan kemudian mengganggu juga pengguna jalan ini.
0: Baik, jadi memang bonek ini rekan Arief, ini konvoi di jalanan kota Surabaya ini juga membuat sejumlah titik mengalami macet ya, seperti di kawasan Simpang 4 Diponegoro, Jalan Pemuda, kemudian mengarah kawasan Jalan Yosudarso, Jalan Tunjungan, hingga kawasan Jalan Basuki Rahmat, dan juga hingga ruas jalan menuju ke kawasan Jalan Tambak Sari Surabaya begitu ya. Usai merayakan malam puncak di depan Gelora 10 November Tambak Sari, dan ribuan bonek mania ini juga konvoi ke segala arah penjuru kota Surabaya. Bahkan hingga pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat ya, jalanan Surabaya ini masih ramai. Dan petugas gabungan juga tampak bersiaga di kawasan jalanan kota Surabaya untuk mengamankan para bonek dan bonita yang akan pulang. Nah, mungkin imbas dari itu tadi ya.
1: Kita bisa ini mungkin ya, muter-muter sebentar lagi nih untuk ngelihat atau ngecek lagi apakah sudah dibersihkan oleh teman-teman dari pasukan kebersihan atau seperti apa. Ya, mudah-mudahan tadi saya lihat ketika berangkat juga sudah banyak teman-teman petugas kebersihan yang membersihkan tadi.
0: Baik, kita sapa dulu yang bergabung pagi ini. Selamat pagi.
2: Pagi, good morning, assalamualaikum ini dan Bang Arief pribadi.
0: Baik, waalaikumsalam.
2: Dari warga Mojokerto. Saya tidak laporan, tapi ini ada masukan aja sedikit. Karena kita kan minyak ya, apapun lah, minyak apapun itu apa namanya Bang Arief, agak sulit ya orang menjangkau dan orang membeli. Pertanyaan masukan saya dari Bang Kober, Bang Arief, ini untuk Mojokerto aja lah, nggak usah ke Surabaya. Harap diadakan lagi, difungsikan lagi sampah plastik dan sampah kering dan sampah basah, karena di daerah Mojokerto ini Bang Arief, sebagian aja yang di depan Gerahadi, di depan kantor kita itu ada, lain-lainnya tuh saya cuma keliling-keliling ya kota-kota, nggak ada sama sekali. Bukan sama sekali, jarang lah yang ada itu tertentu. Harapan saya warga Mojokerto atau Bupati Mojokerto Ibu Ika ya, semoga dihidupkan lagi tempat sampah kering dan tempat sampah basah, karena bermanfaat nantinya, akan dijadikan, akan melahirkan minyak yang sampah plastik itu. Begitu aja, barangkali didengar oleh Bupati kita Bang Arief dan Mbak Bini Wardani. Assalamualaikum. Thank you so much.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thank you so much.
1: Makasih Bang Koba.
0: Ya, pemilahan sampah begitu ya rekan Arief ya. Ini kalau di Surabaya memang sudah ada ya pemilahan sampah ya. Biasanya kalau di sudut-sudut kota Surabaya itu memang sampahnya itu dibagi dua ya, mulai dari sampah kering dan juga sampah basah. Tinggal masyarakatnya nih tertib nggak buang sampahnya.
1: Iya, itu yang paling penting ya. Jadi masyarakat yang utama memilah sampah bahkan dari rumah. Sebelum sampai ke tempat sampah itu di rumah sudah dipilah-pilah tuh.
0: Baik, tapi memang beberapa sampah yang bisa dibilang yang basah itu bisa didaur ulang ya. Seperti sampah bekas makanan ini juga bisa dipisahkan dan juga didaur ulang. Tapi kalau minyak, nah ini minyak ini juga gimana ya? Sama minyak agak susah emang ya. Sama seperti biasanya ada beberapa tempat ya, salah satunya di kawasan, kalau Mojokerto itu setahu Dini itu bersama kawan-kawan Yonif ya, itu mereka itu mengumpulkan minyak jelantar kan Arif ya, untuk di selanjutnya bisa dibilang diolah untuk menjadi berbagai kerajinan, mulai dari lilin ya, kerajinan lilin yang berbahan bakar minyak jelantah atau lilin aromaterapi, kemudian juga kerajinan sabun, tapi bukan untuk sabun badan tapi sabun cuci tangan ya, itu bersama dengan kawan-kawan Yonif, Ibu Persit biasanya yang mengolah itu. Kenapa kok Dini tahu? Karena salah satu teman kita itu juga mengumpulkan itu ya, jadi sempat ngomong kalau punya minyak jelantah jangan dibuang, kasihkan ke aku, karena diolah lagi begitu. Nah, ada beberapa hal yang sudah mulai bisa dibilang untuk tidak membuang sampah ya, sehingga kalau dibuang ke sungai kan otomatis kan ini akan mengakibatkan kotor. Nah, tapi kembali lagi kalau di Surabaya ada juga ya kawan-kawan dari rekan yang sempat wawancara bersama dengan Prosatu RRI ya, ada Princess Hilda dan juga ada siapa itu, Mbak Leni mungkin? Oh iya, Sanggrama Rasio itu ya, itu juga mengolah sampah minyak jelantah ya, yang juga mereka ini memberikan apa ya, bisa dibilang pelayanan ya dalam tanda kutip ya, untuk mengolah sampah minyak jelantah agar minyak jelantah ini nggak terbuang sia-sia, tapi juga bisa diolah salah satunya dengan menggunakan aromaterapi, lilin aromaterapi dan juga sabun cuci tangan. Baik, nanti kita akan update kembali, mungkin ada yang ditambahkan lagi rekan lain nih, ada yang tambahkan, silahkan. Ya.
3: Ya, terima kasih Dini. Ini tadi saya membacakan aduan dari Bu Reni yang tadi pagi beliaunya melewati jalan Randegan Sari mengarah ke Menganti, mengarah ke Babat Wiyung, gitu ya. Dia melihat ada sampah yang berserakan di kanan kiri jalan. Namun sampah ini tidak sampah yang menumpuk gitu, tapi sampah yang berjejer-jejer gitu. Nah, itu adalah kalau menurut Bu Reni adalah pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
0: Gitu.
3: Tidak masyarakat yang ada di situ, melainkan orang lain gitu. Nah, harapannya Bu Reni agar dapat diselesaikan, karena kemarin juga Bu Reni sudah memberikan apa aduan juga tentang jalan-jalan yang di sepanjang Randegan Sari ini bergelombang dan berlubang. Namun sekarang sudah ada perbaikan. Nah, gitu Mbak Dini, mohon ditelusuri lagi ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Leni ya. Tadi ada aduan dari Bu Reni. Baik. Kita sama dulu, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi RRI. Halo, Assalamualaikum Pak Dini Wardani. Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wira, silakan.
4: Terima kasih Mbak Dini. Saya mau respon mengenai minyak jelantah tadi dengan sama tadi itu Pak. Mbak siapa tadi?
0: Sama Mbak Reni. Maksudnya Mbak siapa?
4: Mbak Reni. Oke, memang saya merespon memang benar adanya. Untuk penanganan minyak jelantah itu memang banyak sekali yang
0: itu ya. Konsen ya.
4: Ambil di perumahanku sini yang keliling banyak juga. Jadi lumayan banget itu kan, memang ada beberapa kakak yang mereka itu minyak jelantah mereka tidak menjual, tapi mereka itu biasa numpuk ke rumahku. Menumpuk ke rumahku kan lumayan juga untuk 1 liter yang ukuran 1 liter setengah aqua atau apa tuh ya, itu sekitar 11 8 ribu
0: ya?
4: Ya. Kalau yang 2 liter lebih itu yang sekitar 11 jadi banyak. Saya lihat di mana-mana tuh ibu-ibu tuh giat banget itu, biasa saya lihat ada jurusan Korean itu mereka mengadopsi minyak jelantah, ada juga di Sukodono sini juga yang mengadopsi minyak jelantah yang saya tidak tahu dipergunakan untuk apa. Yang jelas harga jualnya sangat tinggi. Barangkali untuk ibu-ibu pendengar dimanapun saja berasa, jangan buang minyak jelantah, tapi tabunglah ke rumah dan segera uangkan
0: minyak jelantah tadi ya.
4: Minyak jelantah itu. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wira. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi begitu ya di pagi hari ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315 3454 dan juga di 0813314 kali 992.

0: Pemain Cinta dari Adel Band ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Ngomongin tentang Pemain Cinta, baru aja Dini mendapatkan voice note begitu ya, dari Bima Aditya yang warga kota Surabaya begitu ya, yang melaporkan bahwasannya di kawasan Surabaya ini ada balap liar. Sama-sama pemain yang satu pemain cinta, yang satu main balap liar. Seperti apa, kita dengarkan bersama.
1: Selamat sore, halo RRI Surabaya. Halo. Saya Andi, mahasiswa yang merantau di Surabaya, asal saya dari Bali. Di sini melaporkan bahwasanya pada hari Jumat dan Sabtu dan ketika menjelang pagi kemarin itu banyak sekali balap liar di sekitaran Surabaya Timur dan Pusat. Tepatnya di sepanjang Jalan Kertajaya dan Jalan Raya Darmo. Pada saat itu sempat ada penertiban dari pihak kepolisian, namun massa yang terlalu banyak sehingga terjadi kejar-kejaran di sekitar area balap. Balap liar ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam berkendara dan mengganggu warga sekitar. Dari suara knalpot motor balap liar yang menyebabkan warga itu seringkali terganggu. Untuk harapan kedepannya, lebih ditekankan lagi razia atau penjagaan di tiap titik balap liar. Gunanya untuk meminimalisir adanya ketidaknyamanan dari pengguna jalan dan warga sekitar. Baik. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih Mas Andi ya, sudah melaporkan pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Selvi.
2: Mbak Dini.
0: Benar. Apa kabar, Bu
2: Selvi? Saya bukan mau laporkan sekarang, tapi mengeritik sampah-sampah di Indonesia, khususnya Surabaya,
0: Sidoarjo.
2: Bukannya berkurang, kok malah menimbun. Menimbun, sorry. Malah menggunung.
0: Bertambah gitu ya.
2: Jadi, kalau saya pribadi loh ya. Kaleng, baskom pecah, botol, kertas, gardus, itu ada nilai rupiahnya. Ada yang ambil ke saya. Kalau minyak jelanta juga ada yang ambil untuk katanya untuk biosolar. Tapi loh ya, ini sampah-sampah kasur, sofa rusak, kalau beli barang elektronik kan ada gabus-gabus itu, kita bingung mau buat mana. Karena kalau beli barang elektronik itu kan ada, pernah saya beli besar-besar ini, TV, kulkas, dan lain sebagainya. Nah ini gabusnya ini saya sampai capek loh, saya preteli kecil-kecil. Saya kecil-kecil saya masukkan karung. Itu kan sampah gak mau bawa. Dia bilang ini bukan sampah rumah tangga. Jadi solusinya buang di mana ini? Kalau ada gabus-gabus dan sofa-sofa, kasur-kasur rusak.
0: Baik.
2: Yang lain ada nilai rupiahnya loh ya, bukan dolar.
0: Terima kasih. Selamat pagi Bu Selvi. Ada nilai rupiahnya sampah-sampah seperti ini. Kira-kira dibuangnya di mana? Mungkin minggu depan ya, rekan Leni mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Selvi karena durasi juga yang membatasi kita pagi hari ini. Mungkin rekan Leni ada yang mau disampaikan pagi ini, silakan rekan Leni.
3: Ya, menanggapi Bu Selvi, masalah sampah itu memang tidak ada habisnya ya, khususnya di Surabaya. Saya rasa Surabaya ini memang sebenarnya penertibannya juga sudah bagus. Cuman memang kayaknya masyarakatnya yang kurang punya rasa tanggung jawab atau apa ya, tanggung jawab ke Surabaya gitu, di kota kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan satu aja orang yang sudah melempar sampah seperti yang dikatakan Bu Reni tadi gitu, tentunya yang lain juga ikut-ikutan gitu. Nah ini yang tidak boleh, atau dikasih CCTV juga gak mempan. Dikasih denda 500.000 atau berapa itu juga gak mempan. Jadi sebenarnya yang salah ini adalah masyarakatnya sendiri sebenarnya, gitu Din. Jadi nanti,
0: tapi efeknya kemana-mana ya.
3: Nah itu gitu loh. Jadi kita Surabaya sebenarnya sudah indah, sudah bagus gitu kan. Di mana-mana juga ada, sudah tong sampah itu sudah ada di setiap titik kota jalan gitu ya, sudah ada semua gitu. Cuman ya itu tadi, masyarakatnya yang memang kurang tertib, kurang disiplin, kurang
4: memelihara kota kita gitu loh. Nah makanya okay. ini nanti kita sampaikan lagi ke dinas yang
0: terkait,
4: terkait
0: ya?
4: Tentang masalah ini. Memang tidak ada habisnya masalah yang ada di
0: masalah
4: gitu ya Din ya. Terima kasih Bu Silvi.
0: Terima kasih Bu Silvi. Terima kasih rekan Reni pagi hari ini. Baik mendengar, sudah menit ke 54 begitu ya. Pagi hari ini kami harus akhiri Halo RRI. Nanti jumpa lagi besok ya, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Mungkin nanti ada, kita akan membahas ya beberapa jawaban dari tadi Mas Denny tadi begitu ya, yang melaporkan ada truk yang ugal-ugalan begitu ya. Kemudian juga ada Pak Samsul yang juga melaporkan kemacetan yang ada di kawasan Mas Trip ya, kawasan Prabu Siliwangi, khususnya di depan Hotel Singgasana 2 pintu tol yang macet banget di kawasan tersebut. Kemudian ada tadi Mas Andi yang juga melaporkan tentang balap liar ya, yang ada di kawasan Surabaya. Nanti kita akan teruskan informasi tersebut. Kemudian ada juga Bang Kobar, tadi sudah ya, sudah terjawab Bang Kobar, Bu Wira, dan juga ada Bu Selvi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mendengar pagi hari ini. Dini Wardani pamit dalam program Halo RRI. Sesaat lagi kami hadirkan Jaksa Menyapa ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat.
5: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan Kediri pagi ini, dan sesaat lagi perjalanan Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang akan hadir ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri siang dengan program-program menarik yang sudah disiapkan untuk membersamai Anda. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda dan juga kebersamaan Anda sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang sudah kita hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hari ini. Dan tentunya saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin, tetap semangat dengan energi-energi positif yang Anda punya untuk mewujudkan karya-karya terbaik di hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan hari kita berkualitas.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek.
1: Aduh, ampun.
0: Dek. Cinta.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan Kediri siang ini. Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik pendengar ya, saat lagi tepat pada pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Center, akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Gede, dikenal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak.

0: dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua.

0: French Open dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talentnya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa direkrutisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita apa bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi apa warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita tetap support dari manapun klubnya, kita tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: terpilih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderegulasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri mulai ada.

0: pembangunan dari grassroots.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: di Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak.

melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan

merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu semua dua member di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arul Fonda, pendengar ya, kita memasuki penyajian musik dan informasi ya, sampai dengan nanti rapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang dinilai berjalan lancar dan juga mengalami kemajuan signifikan. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat menerima Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama dengan para jajaran pimpinan serta anggota Komisi 8 DPR RI di Hambalang, Bogor pada hari ini. Pada hari Rabu maksud kami. Dalam pertemuan strategis tersebut, mendengarnya, Presiden Prabowo menyoroti berbagai capaian positif sekaligus memberikan instruksi tegas untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menghadirkan terobosan dalam memangkas masa tunggu jemaah haji Indonesia. Menhas Muhammad Irfan Yusuf pun mengungkapkan, pendengarnya, bahwasanya kesuksesan musim haji 2026 didorong oleh percepatan sistem administrasi dan juga pembenahan tata kelola logistik. Kendati Kemenhaj baru efektif berjalan pada bulan September 2025, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta pengawasan ketat dari DPR RI berhasil mengejar seluruh persiapan yang sempat tertinggal. Beberapa indikator keberhasilan utama pada tahun ini meliputi rampungnya penerbitan visa haji jauh lebih awal serta pendistribusian kartu nusuk yang sudah diselesaikan sejak jemaah masih berada di tanah air. Sistem tersebut, pendengarnya, terbukti efektif mencegah adanya jemaah yang terpisah dari rombongan atau terlantar dalam pemenuhan akomodasi selama berada di tanah suci.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang kita dengarkan bersama-sama Komandan Azan Duhur untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arfonda, Ustaz Kerabat Kejam Tugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Alhamdulillahirabbil alamin, bahasa kita sudah mendengarkan sama-sama kumandang azan duhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi yang terakhir mendengar, pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan rumah swadaya atau BRS tahun anggaran 2026. Sebanyak 118 masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 3 kecamatan akan menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program yang lebih dikenal dengan bedah rumah tersebut. Sosialisasi kepada calon penerima bantuan rumah swadaya tahun anggaran 2026 digelar di Pendopo Sopo Kridatama Rumah Rakyat. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan program BRS telah berjalan selama bertahun-tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak, sehat, dan juga nyaman. Dalam program tersebut, setiap penerima manfaat akan menerima bantuan sebesar Rp21 juta yang disalurkan langsung melalui rekening masing-masing. Dana bantuan tersebut terdiri dari Rp17.500.000 untuk pembelian material bangunannya dan juga 3,5 untuk upah tenaga kerja. Penggunaan bantuan harus diikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program. Besarannya pun berbeda-beda pendengarnya, tergantung tingkat kerusakan dan bagian rumah yang akan diperbaiki. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan, Pemkot Mojokerto juga menyiapkan tenaga fasilitator lapangan yang akan mendampingi para penerima manfaat di seluruh wilayah kota. Lebih lanjut pendengar, Nikita sendiri menegaskan bahwasanya program BRS akan terus dilaksanakan selama masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik pendengar, informasi dari Mojokerto menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi, yang mana saat lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam penyajian Sekoci Serandung Keroncong juga Campur Sari. Bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu Keroncong juga Campur Sari, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya. Telepon WhatsApp bisa, telepon melalui RB bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arif Fonda, pendengar kita memasuki penyajian sekoci selain keroncong juga campur sari. Yuk monggo yang mau masuk ya melalui jalan RN 3543101108 ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811 3541 116. Saya tidak sendirian, saya ada adik-adik saya, ada Adila dan juga ada Esa. Halo guys.
1: Halo.
0: Oke, kita terima dulu ya guys ya. Ada siapa kedatangan? Halo, selamat siang Sekoci. Sekoci?
2: Sekoci.
0: Senandung.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sekoci.
2: Sekoci Pare, Senandung Keroncong Campur Sari, Panglipur Sari.
0: Oke, Pak siapa nih ayo?
1: Pak Setyoko.
2: Ini siapa ini?
1: Ada Esa sama Dila.
2: Oh, Eva sama Dila.
0: Esa.
2: Iya.
0: Esa, S-S.
2: Saya Esa.
0: Iya, Esa bukan Eva.
2: Oh, iya.
0: Mas Joko, lagunya apa yuk?
2: Lagune apa ya? Iku mau jenenge nenek Rondo Dugal apa nek ta sing?
0: Dugal? Campur sari ta?
2: Iya.
0: Cek tak goleki.
2: Goleki.
0: Oke, ada nggih, yuk monggo.
2: Ya, ayo nenek sing jadi nenek sing gak rondo gak dukal, tapi nenek rondo dukal ya wis.
0: Nggih, wonten. Nggih, monggo yuk ah.
2: Iya, salam engko adik anu
0: rendang. Inggih, matur mbah nuwun Mas Tioko.
2: Oke, jangan kita canda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakang Mas Tioko ada lagi masuk jalur on air. Halo, selamat siang rendang.
3: Request apa ya?
0: Senandung Keroncong.
3: Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Oke, Mas Dwi, gimana kabar?
3: Wah, semangat tadi malam anu ya, dengerin sama nonton.
0: Apa tuh?
3: Inggris.
0: Oh, Inggris.
3: Iya, okay, soalnya okay, kan okay. Apa kalau lewat apa Pro 1 kan anu audio commentary.
0: Okay.
3: Kalau lewat TVRI nonton.
0: Oke. Okay. Siap. Oke okay deh. Siap
3: ini
0: yuk.
3: Ini Mas Aril dukung siapa?
0: Sama siapa? Ah, apa?
3: Dukung siapa?
0: Perancis dong. Perancis.
3: Oh, Perancis.
0: Saya Perancis.
3: saya pokoknya anu apa? Yang masih apa papan atas lah pokoknya.
0: Oke,
3: ya
0: deh, siap. Pokoknya pokoknya Mas Dwi dukung yang menang gitu aja, yang kalah nggak didukung.
3: Dukung yang anu yang big match.
0: Oh, big matchnya aja. Oke, okay. Okay. Yuk Mas,
3: pokoknya
0: Mas Dwi
3: pemain bintang pokoknya.
0: Yuk, ayo lanjut.
3: Oke,
0: yuk.
3: Oke, aku minta Ginaris dari Lala Atila dan Kembar Musik.
0: Apa judulnya?
3: Ginaris.
0: Dinaris.
3: Ginaris dari Lala Atila sama Kembar Musik.

0: Bang. Terus yang Bung Freddy.
1: Uh-uh.
0: Kang Maman. Terus ada okay, lagi.
1: Semuanya aja ya. Ya,
0: semuanya aja.
1: Mas Dwi.
0: Untuk angkasawan angkasawati entar dulu direndang.
1: Mas Dwi, Mas okay. Judulnya apa, Mas? Judulnya, Mas?
0: Ginarit.
1: G.
0: G ya, Ginarit.
2: Sip, dari Ginaris.
1: Oke, ada. Oke, terima kasih ya.
0: Kawan angkasawati.
1: Heeh.
0: Dulu direndang.
1: Oke deh, terima kasih. Bye bye. Oke, sudah ada Mas Dwi Cahyo ya guys ya. Sudah merapat di jalur on air ya. 0354310108. Tolong dibacakan dulu guys. Di jalur pesan singkat ada siapa? Ayo Dil, bacain Dil.
3: Scotch cheese, nandung keroncong dan campur sari.
1: Okay.
3: Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Glow. Lagu keroncong Gelo versi dapur musik keroncong. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
1: Oke deh, terima kasih Pak Mariono, insya Allah diputarkannya untuk lagunya. Oke, sudah ready. Yang mau masuk lagi nanti di segmen kedua boleh ya, pendengar semuanya ya. Kita gabungkan lagi, kita putarkan dulu rekaman dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci
3: Senandung Roncong dan Campur Sari.

0: Oke, kembali lagi dalam jajan sekocisan keroncong juga campur sari. Dil, sah.
1: Ya.
0: Oke, kita terima dulu ya saya.
1: Ya.
0: Di jalur pesan singkat. Halo, selamat siang rendang skoci.
2: Skoci, senandung kocong dan campur sari.
0: Campur sari, lek dul.
2: Betul sekali.
0: Gimana kabar?
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah pangestu baik.
2: Ini kebiri panas tentang
0: tentang nggih. Sami mawon, pari pun kawon tang suwomu niki. Alhamdulillah.
2: Gimana cantik?
0: Tuh. Ditanya cantik, masa saya mau jawab cantik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, baik.
2: Iya.
0: Ditanya cantik.
2: Jaga sehat terus ya.
1: Iya.
2: Nah. Tuh. Waktumu sih panjang loh.
0: Oke. Okay. Yuk lek dul, apa nih lek dul?
2: Lagune lek dul minta diputarkan Emoh Ditinggal Lungo.
0: Emoh Ditinggal Lungo. Siap. Dari siapa sembarang?
2: Ya ikut versi aja.
0: Siap.
2: Kalau memang tadi ada Mas Dwi Cahyo ya.
0: Inggih leres. Nah,
2: ada Kong Bani, Baugeng yang Korbo juga. Inge. Pak Mariono yang sudah naik ya tadi.
0: Inggih leres.
2: Ada Pak Sutardi, Pak Tardi.
0: Heeh.
2: Dan semuanya aja.
0: Semuanya aja.
2: Yang lagi mendengarkan acara Sekoci.
0: Siap.
2: Salamnya salam sehat, sehat selalu.
0: Matur mbah nuwun.
2: Terima kasih Inge. Semuanya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ada dari Bopo Kong Bani. Halo selamat siang Skoci Kong Bani.
3: Selamat siang
0: Skoci.
3: Halo Skoci senandung keroncong dan campur sari.
0: Campur sari Kong Bani, gimana kabarnya Kong?
3: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Aris keluarga, Mbak Dilar siapa?
0: Mbak Esa.
1: Esa.
3: Iya. Semoga diberi kesehatan dan keberhasilan.
1: Amin.
0: Monggo lagunya Kung. Apa Kung?
3: Lagunya Rondo Ngarep Omah.
0: Rondo Ngarep Omah. Calon-calonnya
3: dari monggo Kung. Dari Didi Kempo calonnya. Okay. Untuk yang baru turun saja, Letul, Pasti Oko dan semuanya yang sudah naik ya.
0: Oke
3: okay, deh. Siap. Waktunya sudah dinepet. Matur sembun bertanya pun.
0: Inge matur mbah nuwun. Lanjut lagi ada Bu Lili di JLS. Halo selamat siang Skoci.
4: Skoci senang.
0: Senandung
4: keroncong dan campur sari.
0: Campur sari Bunda Lili JLS Malang Selatan.
4: Betul. Betul. Sehat Mas.
0: Alhamdulillah pangestu Bunda Lili. Bunda Lili sehat.
4: Minta diputer lagu.
0: Apa itu?
4: Kira-kira ada waktu nih enggak ya?
0: Ada, insya Allah masih ada. Apa nih? Ada.
4: Nandur Sabar.
0: Nandur Sabar dari. Dari siapa?
4: Nggak tahu.
0: Barang aja nggih. Oke.
4: Okay. Pokoknya nandur sabar gitu.
0: Oke, okay. Salam-salamnya monggo.
4: Salamin dari Mas Dul ngan Pak Dul kali sinten iki po Mas?
0: Ada dari Bopo Bani.
4: Barusan
0: Kong Bani. Kong

0: Yuk bacaan dulu, Sa. Ada siapa, Sa? Jawaban singkat, Sa.
1: Dari Pak Tarji, Centong, Langgeharjo, Palemahan. Sugeng siang, Sekoci, Senandung, Roncong, Campur Sari. Badin derek nyuwun lelagon Sidang Peng Songo versi Campur Sari. Atur salam kangge semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Pak Tarji nggih. Untuk lagunya insya Allah diputarkan nggih. Oke deh. Ini ada yang masuk barusan. Monggo mau masuk lagi yuk. Di telepon seluler ya, tadi masuk ya. Ini karena sedang dibacakan gitu ya. Pesan singkatnya gitu ya. Yuk monggo, ini ada yang lagi masuk. Siapa ini tadi nih? Oke, ini sudah ada yang masuk di jalur seluler. Halo, selamat siang. Sekoci. Halo Sekoci. Halo Sekoci. Yang Urba, halo. Halo. Oke ya, gak ada suaranya kan, gitu kan. Kemana ini suaranya nih, yang Urba kah barusan? Oke, sudah ada yang masuk lagi yuk. Sapa dulu yuk. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sekoci. Sekoci. Yang Purba. Halo, yang Purba, halo. Halo, yang Purba, kedengeran loh ya tadi ya suaranya yang Purba ya. Tapi dari yang Purba, di telepon WhatsApp aja yang Purba ya.

0: Oke, kita bertahan dulu ya guys ya. Di kesana pendengar semuanya ya.
1: Iya.
0: Pastikan terus jangan mana-mana, tapi sekoci,
1: senandung, keroncong, dan campur sari.

0: Cekoci, senandung keroncong
1: dan campur sari.
0: Oke, kita berada di penghujung segmen ya guys ya. Sudah ada berapa pendengar yang masuk guys?
1: Ada 7, yaitu okay. Pak Setioko, Mas Dwi, Pak Mariono, Lek Dul, Bobo Bani, dan juga Bu Lili, Pak Tarci.
0: Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Ini cek lagi, entah diri siang siapa? Sama Iva?
1: Iya yeah.
0: Oke deh, nanti kita ketemu lagi di? Enggak. Kalian nanti ya?
1: Malam ya.
0: Oke deh, terima kasih guys ya, bye-bye.
1: Bye.
0: Oke, baik pendengar ya, dengan mengingat tentang sudah kebersamaan kita dalam menjajah koci dan keroncong juga campur sari, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saat ini kita bergeser dalam menjajah lintas Kediri siang ini ya, nanti akan ditemani oleh rekan Iva dan juga rekan Fuji ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Podcast Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Arvonda,
2: saya Fuji,
3: dan saya Iva.
1: Informasi yang pertama pendengar akan disampaikan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
3: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Kediri masih berjalan, namun terkendala input data di aplikasi Kemenkes RI. Heri Susanto melaporkan.
4: Program cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di Kabupaten Kediri hingga saat ini masih terus dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan deteksi dini penyakit yang mendapat antusiasme dari masyarakat. Ahli Promkes dan Ilmu Perilaku Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Rahmah Wahyu Ainsyah, mengatakan pelayanan CKG tetap berjalan sesuai ketentuan dan dilaksanakan baik di puskesmas maupun di posyandu ILP sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program CKG sejauh ini berjalan dengan baik, namun masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dihadapi, terutama terkait proses penginputan data peserta CKG ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5: Kalau CKG-nya sudah dilaksanakan, sudah cukup banyak, hanya saja di aplikasi Sehat Indonesiaku kan sering maintenance dan lain-lain itu, jadi datanya belum dimasukkan, belum terinput, dan karena kami juga ada kegiatan lain, karena inputan itu banyak sekali yang data-data harus diinput, itu cukup memakan waktu untuk memasukkan satu orang saja gitu. Ini kita masih nyari solusi biar jadi lebih cepat.
4: Ia menambahkan pelaksanaan CKG untuk masyarakat juga dilakukan puskesmas ketika terdapat momen tertentu seperti saat pembagian bantuan pangan di kelurahan atau balai desa. Sementara untuk CKG bagi siswa sekolah telah direncanakan sekitar bulan Agustus ketika siswa memasuki tahun ajaran baru. Sementara Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, mengimbau masyarakat hadir untuk memanfaatkan pelayanan cek kesehatan gratis. Program ini sangat penting untuk melihat seberapa sehat kondisi masyarakat, serta menjadi screening awal berbagai penyakit, baik yang menular maupun tidak menular.
6: Kami berharap masyarakat untuk hadir ke Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis setahun sekali untuk melihat seberapa sehatkah kondisinya hari ini, seberapa sehatkah tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, sehingga masyarakat bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan saya berada di zona merah, kuning, atau hijau. Kalau hijau, pertahankan kesehatannya. Kalau kuning, berarti harus hati-hati. Kalau sudah merah, jagalah itu dengan berobat secara teratur.
4: Program cek kesehatan gratis secara nasional telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan di Kabupaten Kediri mulai berjalan sekitar bulan Maret 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Heri Susanto melaporkan.
7: Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menyoroti pelaksanaan tradisi peringatan Satu Suro yang digelar di Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Ayu Citra melaporkan.
8: Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menyoroti pelaksanaan tradisi peringatan Satu Suro yang digelar di Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Hal itu dikatakan oleh Murdi Hantoro pada hari ini. Ia menilai bahwa peringatan Satu Suro yang telah menjadi anggota tahunan di Dusun Menang, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri itu hendaknya dapat dikemas lebih menarik lagi. Dengan begitu, maka ke depan akan ada banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang ikut memeriahkan acara tersebut.
9: Ya, alhamdulillah berjalan lancar untuk peringatan Satu Suro yang ini diadakan rutin setiap tahun. Mudah-mudahan tahun depan lebih persiapannya lebih matang, lebih bagus, karena bagaimanapun ini juga termasuk aset Kabupaten Kediri, ya, aset wisata. Sehingga kalau ini dikemas dengan baik, ini juga bisa mendatangkan wisatawan-wisatawan dari, bahkan dari mancanegara juga, ada beberapa wisatawan dari mancanegara juga.
8: Tak hanya itu, Murdi juga meyakini dengan banyaknya kunjungan wisatawan tersebut, maka hal itu akan sekaligus meningkatkan kondisi perekonomian daerah serta menambah kesejahteraan masyarakat. Walaupun begitu, banyak juga mengapresiasi dari pihak penyelenggara ritual Satu Suro yang telah meramaikan kegiatan itu dengan menatangkan pelaku UMKM setempat sehingga ikut menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebelumnya, saat mengikuti upacara peringatan Hari Suro di lokasi petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo, Kapolres Kediri AKBP Brambas Topriaji mengaku agenda ini dapat ikut menambah daya tarik generasi muda untuk mencintai budaya bangsa.
2: Bertepatan juga dengan hari pertama di bulan Muharram 1448 Hijriah atau di bahasa Jawanya tersebut saat Suro, kami bersama Pak Ketua DPD Kabupaten Kediri hadir sebagai bentuk dukungan terhadap melestarikan budaya, salah satunya di objek yang ada di Sri Joyoboyo, Kecamatan Pacu, Kabupaten Kediri. Ya, kami juga tadi sebenarnya mulai dari kirab dari Balai Desa Menang, kami mensupervisi dan masih sekitar pengamanan yang dilakukan oleh kewilayahan, baik kepolisian maupun TNI termasuk pemerintah Kabupaten Kediri.
8: Lebih lanjut dalam hal tersebut, Kapolres Kediri juga bersama segenap anggotanya ikut menyampaikan pesan Kamtibmas kepada sejumlah pengunjung yang hadir. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, informasi yang selanjutnya disampaikan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
3: Di Sepertabun, Kabupaten Kediri imbau petani waspadai hama padi dan jagung di tengah cuaca panas berawan. Heri Susanto melaporkan.
4: Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sepertabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Plemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Plemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
10: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga pada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi apa yang harus pada adalah hama wereng, karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Lalu untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng kalau orang bacanya ada yang kutu putih tuh, kutu kebul. Jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
4: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Sepertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Plemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
11: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
4: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Menurutnya, cuaca panas yang masih diselingi mendung dapat mempercepat perkembangbiakan sejumlah hama. Oleh karena itu, petani diminta untuk melakukan pemantauan secara berkala, menerapkan pengendalian hama terpadu sesuai anjuran dari petugas pertanian. Heri Susanto melaporkan.
7: Pesantren Pelosok Kediri jadi tuan rumah pembukaan Munas Konbes NU 2026. Ayu Citra melaporkan.
8: Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo di Kabupaten Kediri menjadi tuan rumah pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Adapun upaya koordinasi final tersebut dan juga apel banser digelar pada Selasa tanggal 16 Juni 2026 dan hal itu sebagai persiapan acara yang akan diadakan pada tanggal 20 hingga tanggal 22 Juni 2026. Hal dikatakan oleh Sekretaris Steering Committee Munas Konbes NU, Profesor Dr. Insinyur K.H. Muhammad Nuh hari ini. Ia menyatakan bahwa kesiapan sarpras tersebut berjalan sempurna dikarenakan SC juga fokus mematangkan materi dan keagamaan dan rekomendasi yang akan disahkan di muktamar mendatang.
12: Muhammad mengatakan pula bahwa acara ini dirancang dengan konsep pembukaan di Kediri dan penutupan di Pangkalan Pulau Madura.
13: Dalam rangka check-in final persiapan pelaksanaan Munas dan Kombes yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20, 21, dan 22. Tentu persiapan teknis dan kesiapannya beliau Biskosar yang sangat paham, dan kami sangat berterima kasih kepada Pondok Pesantren Ploso yang sudah bukan saja siap, sangat-sangat siap. Kami dari steering committee tentu menyiapkan materi-materi yang akan dibahas.
12: Sementara itu, sebagai tuan rumah, pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri, Kyai Haji Abdurrahman Al-Kausar menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan berkhidmah untuk NU. Gus Kausar mengatakan bahwa ke depan acara ini akan dihadiri oleh sekitar 500 peserta resmi ditambah tamu undangan dan masayih yang akan hadir, di mana total akan diperkirakan mencapai 1.000 orang.
14: Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah, sebagaimana kita lihat situasinya, kami akan coba untuk memaksimalkan semua dalam rangka mensyukuri kesempatan untuk berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama ini. Kami mohon doa kepada semua pihak, moga-moga Al-Falah Ploso mampu menyiapkan semuanya dengan baik dan menjadikan Munas Kombes ini benar-benar Munas Kombes yang aman, nyaman, dan benar-benar bermanfaat.
12: Sebelumnya, Ketua Organizing Committee yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pula bahwa pembukaan akan dihadiri oleh pejabat daerah, ormas, dan tokoh nasional. Bahkan sudah rencana acara tersebut bakal dilakukan pula penutupan yang akan terlaksana di Bangkalan Pulau Madura pada tanggal 23 Juni 2026, dan dari pihak PBNU mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan amanatnya. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Litas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda.
3: Saya Iva.
11: Dan saya Fuji.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: rumah makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Ariel Fonda. Kita mau semuanya jan rendang sedap gurih wena pol. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua adik-adik saya, ada Iva dan juga Ahla Fuji. Halo guys.
1: Halo.
0: Oke, kita terima dulu ya guys ya di jalur on air ya. Ada cepetan gerangan. Halo, sama siang rendang.
2: Request dangdut sedap gurih
0: enak pol. Oke deh, ada Mas Dwi, gimana kabar?
2: Ya balik lagi nih ya, sesuai janji.
0: Oke. Apa itu?
2: Sekarang apa?
0: Apa itu janjinya?
2: Oh ya.

0: RRI Kediri.
1: Karena kita
0: Indonesia.
1: Indonesia. Terima kasih. Lanjut di belakang Mas Dwi Cahyo ada Mbak Baukeng. Halo, selamat siang. Sekoci.
2: Senandung senandung keroncong sama sari.
1: Oh, sekoci ya Allah, rendang. Sedap gurih enak. Baukeng. Enak pon. Siap Baukeng, gimana kabarnya?

0: Mbak Ita dan Utinya Aska.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Guys, di jalur selunar sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang.
3: Rendang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rendang.
3: Sedap, gurih, enak pol.
1: Enak pol. Pak Setioko, gimana? Ya,
3: kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana Mas Arir?
1: Alhamdulillah baik juga. Ini ada dua adik-adik lagi, beda lagi.
3: Siapa ini?
2: Ada Iva juga, Fuji.
3: Oh, Iva sama
2: Fuji.
3: Fuji.
2: Iya.
1: Siap.
3: Ayah. Ini aja.
1: Kok kayak lemas ya, dereng dahat aja dengan niki pak.
3: Loh, wis mangan jan wingi wis mangan kok yo.
1: Ket wingi peh kok yo gak keluwen tadi.
3: Lah kaya iki sapa Fuji. Fuji ya.
1: Fuji.
3: Fuji ini sudah makan belum?
2: Sudah.
3: Masa tiap hari makan enggak bosan-bosannya.
1: Ojo pak, adikku iku pak, ojo pak. Pak. Sian Pak Sioko ini.
3: Lah iya kan dulu masa tiap hari kok makan.
1: Tiap hari makan ya, Masya Allah. Puji nih, kok enggak gendut-gendut gitu pak ya. Ayo pak, yuk lagunya apa?
3: Lagunya kage Puji sama Eva gitu ya, aja.
1: Apa?
3: Masa depan kan sedari kecil sehingga dewasa keras berpikir memerah tenaga pagi hari sekolah karena harus belajar malam hari di rumah masih harus belajar. Tunggu diresapi lo ya.
1: Ojo Puji, tanya tuh.
2: Iya.
3: Yeah. Nanti lagunya di anu ya.
1: Dirasapi.
3: Dirasakan di anu dinikmati, ya.
1: Iya, nggih.
3: Loh, iya ini lagunya
1: Penan.
3: Khusus untuk masa depan ini.
1: Benar.
3: Khusus
1: bener,
3: masa
1: bener,
3: depannya.
1: Benar.
3: Kamu kan.
1: Iya, benar.
3: Ya, salamnya.
1: Salamnya. Nggih, monggo.
3: Salamnya untuk PBNI, Pak Muni, Pak Bukardi. Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng,
1: Putra
3: Kutu,
1: Pak
3: Mariono,
1: Pak
3: Rahmat, Pak Zainal, terus Dwi Cahyo.
1: Iya,
3: Mas Dwi Cahyo ya.
1: Iya, Mas Dwi Cahyo, leres.
3: Iya, terus Mbak Suli, Mama Wanda, Bu Nini Aryani, Mbak Nawa, Bu Eti, Putri, Bu Sita. Mbak Bina Fina,
1: Mbak Guna Opo,
3: Wini, Mbak Farida, dan Bu Lili. Ya, dan semuanya lah.
1: Oke deh.
3: Oke,
1: siap,
3: matur. Tunggu di mana?
1: Enggo-enggoan, Teni pun.
3: Enggo-enggoan, toh.
1: Nge, leres. Dek perapatan gue. Dek perapatan gue, lo. Matur, Mbak Nuan, Pak Sioko. Nge, waalaikumsalam, wabarakatuh. Guys, bacakan dulu, guys. Jalur pecantikan, guys. Ada siapa, guys?
2: Assalamualaikum Mas Adil, Utinya Aska Alisa, request Cinta versi Raina Ayu. Salam Mbak Sugeng, Mbak Ica Abilia, Mbak Ayu Febria, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri.
1: Oke, siap. Baik, ditunggu ya. Terima kasih ya Mbak Utinya Aska Alisa ya. Di jalur telepon WhatsApp, terima dulu. Halo, selamat siang, Rendang.
4: Selamat siang. Rendang, rekus jadul,
1: sedap,
4: gurih, enak pun.
1: Kembali, balik lagi. Gimana kabarnya, Ko? Ya,
4: jumpa lagi, sehat selalu. Mbak Mas Alin, Mbak Eva, Mbak Puji juga diberi kesehatan selalu.
1: Amin. Lagunya apa nih, Kikung?
4: Lagunya mengalir karena dari Mansur.
1: Calon-calonnya Manggukung
4: ya, salme semuanya aja untuk ikut Pak Sioko ya.
1: Siap, baik, matur banun.
4: Banyak nih nasi.
1: Inggih,
4: ya, matur banun.
1: Matur banun, inggih. Jalur owner saya terima dulu. Halo, selamat siang, Rendang. Rendang, rendang. On air. Halo, rendang. Halo, halo.
5: Halo, halo. Rendang, rendang.
1: Sedap.
5: Rendang, dut. Oh, enak, tenang.
1: Eh, sedap, gurih, enak, pol.
5: Gurih, enak, tenang.
1: Nah. Eyang, yuk gimana?
5: Eyang, ya, sehat, alhamdulillah.
1: Tadi nelpon suaranya ada loh. Kok dimatikan lagi?
5: Le, memang tak nyambung dari tadi. Makan aku tak ngalah. Iya,
1: nyambung, betul. Nyambung tadi. Kedengeran suaranya, Eyang.
5: Tapi enggak masuk di ruangan desa dan enggak masuk di sini.
1: Oh alah, aku loh. Iya, yang gitu-gitu.
5: Iya, tapi enggak kedengeran di HP-ku gitu loh, Mas.
1: Oke deh. Ya ah, daripada tukaran.
5: Lagunya dari Gary aja ya, Mas ya.
1: Gary yang mana itu?
5: Dari adik, Bidadari Cinta ada.
1: Oke, salam-salamnya.
5: Iya, salam untuk semua saja mendengar Ardi Gede selamat siang. Gitu aja, terima kasih.
1: Matur nuwun. Inggih, Bosku.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi ya, ini di telepon WhatsApp. Halo, selamat siang. Rendang,
4: sedap, gurih, enak epol.
1: Pak Zainal, gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat, cuaca juga sangat cerah.
1: Cerah ya, alhamdulillah. Monggo, pada request yang keluar lagu nangnya mau niki.
4: Cubitan,
1: dari bebas ya.
4: Gus plus.
1: Oh Gus plus, salam calonnya monggo.
4: Salamnya supaya gerak cepat ikut anu aja Pak Setio aja sudah.
1: Inggih,
4: biar gerak, biar banyak yang masuk.
1: Siap, matur Mbah Nuwun.
4: Matur nuwun.
1: Inggih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita terima lagi ya, guys ya. Banyak ini sumpah beneran. Ada dari Bu Lili ya di JLS. Halo selamat siang, rendang. Bu Lili. Halo Bu Lili. Halo Bu Lili. Oke, kok mati ya? Oke, ini sudah ada Bu Lili lagi. Siapa nih? Mudah Pak Munoto ya, Pak Munoto. Halo, selamat siang, rendang.
6: Selamat siang, rendang sedap, gurih,
1: enak pol. Siap, Pak Munoto, gimana kabar?
6: Kabarnya sehat, Mas Ariel dan bertiga gimana? Kabar sehat?
1: Insya Allah Bang Estu sehat semua ya guys ya.
2: Iya sehat. So.

0: Siap.
1: Nanti lagunya minta dari Arafik.
0: Arafik apa itu?
1: Yang terserah hari lah.
0: Barang ya, siap. Salam-salamnya monggo Pak.
1: Salamnya semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Inge.
1: Mudah-mudahan semua diberkahi kesehatan semua, tiada suatu halangan siap. Apapun.
0: Inge.
1: Buat

0: tadi ya, ternyata Bu Sulis ya di Pos Sarang. Halo, selamat siang, rendang.
1: Selamat siang, rendang.
0: Sedap, gurih.
1: Sedap, gurih, enak.
0: Wah. Enak, wah. Bu Lilis ya, bener ya, di Pos Sarang.
1: Bu Sulis.
0: Bu Sulis ya, ya, Bu Sulis. Gimana kabarnya Bu Sulis, sehat?
1: Kabarnya baik-baik, alhamdulillah. Cuaca panas.
0: Oke, sami mawon pare pun kontang-kontang nih. Lagunya apa nih?
1: Iya, kontang-kentang wortel.
0: Lagunya apa Bu Sulis?
1: Lagunya
0: apa ya?
1: Dari Ica Trospon.
0: Ice Tresnawati.
1: Ice Tresnawati, enggak laki-laki.
0: Oke, salam-salamnya monggo.
1: Ya, salam buat Mas Gilang.
0: Oke.
1: Mas Tapi.

0: Pak Tarji nanti ya di segmen kedua Pak Tarji ya, ngapunten guys, ini lagunya banyak Pak Tarji belum diputarkan ya. Kita putarkan dulu guys ya. Request dengan semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang
1: Request Dangdut
0: Sedap Gurih
1: Wenak Pop.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait hoax Pertamina hapus distribusi Pertalite di SPBU Indonesia, berikut disampaikan oleh rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatupun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert MV Dumatupun menegaskan, pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol dengan harga Rp10.000, sedangkan untuk biosolar adalah Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert MV Dumatupun menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila menemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengeceknya melalui Pertamina Kontak Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Demikian Cek Fakta.
2: Demikianlah Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi menajan rendang sedap gurih.
1: Enak, Pol.
0: Oke, ini sudah ada yang masuk ya. Satu lagi ya di jalur telepon WhatsApp ya. Habis gitu kita hold dulu ya untuk di telepon ya. Kita terima dulu ya di WhatsApp ya, banyak ya. Halo, selamat siang rendang.
2: Halo, selamat siang rendang. Sedap gurih, enak pol, Mas Aril.
0: Enak pol. Ada Pak Sukarji, Bapakku, gimana kabar?
2: Ini kabarnya lewat jam sehat nih Mas Aril.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, ini banyak ambulan yang lewat ini.
0: Ramai Pak ya di sana ya?
2: Iya, ramai.
0: Oke, Pak Sukarji bisa dikecilkan dikit enggak volumenya?
2: Ya sebentar ya.
0: Oke. Oke, oke.
2: Ya, sudah kan?
0: Ya, sudah. Monggo ya, Pak Sukarji lagunya.
2: Nanti kalau ada dari Ike Nurjanah Mas Aril ya.
0: Ike Nurjanah judulnya
2: Yang Suara Hati.
0: Suara Hati. Salam-salamnya monggo.
2: Ya, salamnya buat Dedul, Pak Agus, Pak Munoto, Pak Sudianto. Gak lupa juga ada Pak Slamet di Kalangbret, terus yang Purba, terus Adiat Agama Dwi Cahyo ya.
0: Oke.
2: Juga enggak ketinggalan Mas Ardiansa, Mama Wanda, Bu Pipit ya, banyak terima kasih Pak Mariono, Pak Karyoto juga enggak ketinggalan ini.
0: Oke. Siap.
2: Juga di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida. Bu Farida kabarnya sudah naik tadi?
0: Belum, jarang.
2: Ini Palu kok ada gempa nih, gimana Mas Arif ceritanya?
0: Oh gitu ya. Ya kita aja coba aja nanti ditanyain sama beliau.
2: Ya mudah-mudahan nanti bisa naik.
0: Amin.
2: Bisa memberikan kabar. Mudah-mudahan enggak terkena Mas Arif.
0: Iya, amin insyaallah.
2: Juga enggak lupa ada Pak Zainal di Balikpapan ya.
0: Nggih.
2: Mbak Diona, Mbak Vina,
0: enggak
2: lupa Bu Putri sama Mas Reddy. Terus lagi ada Teh Dinda, juga ada Pak Irwan. Kalau Mas Putra di Gurah ya.
0: Oke.
2: Terus di Pari ada Pak Bani, yang Rahmat, Bu Tita, Mbak Niar, Pak Joko tadi ya.
0: Oke.
2: Pak Karti enggak lupa nih.
0: Okay.
2: Selamat siang Pak. Apa sedang di lapangan?
0: Lapangan kayaknya. Benar.
2: Mudah-mudahan laris.
0: Amin.
2: Dan untuk semua jajaran Mas Aril ya,
0: okay,
2: yang
0: cabut
2: mulai waktu.
0: Siap.
2: Untuk Mas Aril dan yang menemani siapa saja nih?
0: Ada Esa, Esa Iva dan juga Fuji.
2: Mbak Esa sama Fuji ya, selamat menunaikan tugas belajar ya.
0: Pak Sukarji, Bapak,
2: ya.
0: Lagunya apa Pak? Ike Nurjanah apa?
2: Suara hati.
0: Oke. Oke, sampun.
2: Ada,
0: sampun sudah siap.
2: Ya, untuk Mas Aril.
0: Oke.
2: Makasih,
0: Mas. Terima kasih, sore, Mas sore. Guys, bacakan dulu guys, ada siapa guys?
1: Ada Mbak Ayu Febria, request cinta dari seberang versi Rin DA VT Sela Ovi.
0: Okay.
1: Salam Mbak Sugeng, Mbak Ica Lulia dan utinya Aska Alisa. Okay. Terima kasih.
0: Mbak Ica tadi udah dibacain belum? Belum ya?
1: Mbak Ica sudah
0: dia. Mbak Ica sudah.

0: sudah dibacakan?
1: Sudah tadinya? Dibaca.
0: Oke, untuk lagunya Mbak Ica dan juga Utinya Aska ya tadi ya. Mbak Ica belum dibacain.
1: Mbak Ica baca dulu. Request Setangkai Bunga Padi versi Amera Sabrina. Salam Mbah Sugeng, Mbak Ayu Febria dan Utinya Aska Alisa. Terima kasih Mas Ariel, selamat bertugas.
0: Selamat bertugas juga. Mbak Ica sama Mbak Utinya Aska tadi lagunya udah diputarkan nih guys ya tadi ya. Di awal segmen ya tadi ya. Tinggal yang Mbak Ayu Febria ya yang belum ya. Tadi sudah disiapkan insyaallah. Lanjut lagi di belakang kita ada siapa Ji?
2: Ada Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu Dangdut Koplo Mimpi Terindah versi Anissa Rahma Mahesa. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Aril Fonda dan Gudara Cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.
0: Di belakang Pak Mariono ada siapa Ji?
2: Ada Pak Tarji. Centong Langgaharjo Palemahan. Selamat siang menjelang sore. Rendang request dangdut sedap, gurih, enak pol. Mau request lagu Gadis Malaysia versinya siapa aja? Lagunya terbungkus buat Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Slamet, Lek Dul, Pak Munoto, buat Mas Aril dan semua tim RRI Pro 1 Kediri. Semoga lancar rezeki dan segala aktivitasnya.
0: Amin. Terima kasih Pak Tarji. Sudah disiapkan lagunya insya Allah ya. Di belakangnya ada siapa? Ada Mas Aryo
1: di Tulungagung. Request lagu Siji di Pink Selawe versinya Sinta Arsinta.
0: Salamnya untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita putarkan dulu guys ya. Putarkan dari semuanya ya. Masih kata jangan mama-mama tetap direndang.
1: Request dangdut sedap, gurih, enak pol.

0: sedang sedap gurih
1: enak pak.
0: Oke guys ya, kita berada di penghujung segmen ya. Terima kasih atas atensinya juga meramaikan edisi siang hari ini dan penyajian rendang. Ada siapa aja guys ya?
1: Ada Mas Dwi Cahyo, Mbak Sugeng,
0: okay.
1: Pak Setioko,
0: okay.
1: Utinya Aska Aliza, Bobo Bani, Eyang Purba, Pak Zainal,
2: Pak Munoto, Bu Sulis, Pak Sukardi, Pak Tarji, Ica Aprilia, Ayu Febria, Pak Mariano, dan Mas Aryo.
0: Oke deh, terima kasih ya. Ngapunten geh kalau misalkan lagunya ada yang belum keputer ya, karena memang keterbatasan oleh waktu.
2: Iya.
0: Eh, kalian udah susah ya? Udah pulang ya?
2: Susah ya.
0: Oh, yang lanjutnya ada sih?
2: Esa sama Dila
0: ya. Oke, makasih guys ya. Bye-bye.
2: Bye.
0: Oke, baik pendengar ya. Tuntas sudah kebersamaan kita dengan menjajan rendang sedap gurih enak pol ya. Lalu untuk lanjutan program Kudiri sore ini nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya saya Arul Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Kediri sore ini, masih di kesempatan Kamis 18 Juni 2026, melanjutkan dari rekan Ariel Fonda, saya Rifki Royan akan menemani Anda di sepanjang Kediri sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, setiap hari Kamis pukul 15 kita akan dengarkan Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Nah, di kesempatan sore hari ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dipandu dengan atau oleh Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Ada Beranda Asta Cita dari RRI Ambon mengenai manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Lalu dari RRI Fak-Fak menanti tuntasnya saluran irigasi, masyarakat Bomberai merawat bendungan. Selanjutnya ada dari RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Dan yang keempat dari RRI Banten, peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Beranda Asta Cita Nasional ini juga disiarkan oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, yeah, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi,

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani,
1: ya.
0: Berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bulabar nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bulabar mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu mas satu, Pak. Seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton, Pak, per itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke Bapak Dinas maupun Balai Sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait penanganan secara berkelanjutan itu dari Balai Sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang ada, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan saja, tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
0: Lantas Bapak ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani, ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di PTA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana, rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak, keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi pada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya

demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Asta Cita.
1: Dengan dari RRI Ambon ya, kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fafak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomprei. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomprei berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomprei terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomprei, kami khususnya masyarakat Bomprei sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomprei, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomprei.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomprei, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomprei sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomprei.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbre tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Disbumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga

0: juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Onimsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Benar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfa. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita. Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
3: Iya, dengan tema merajut alsa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.

ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering rontang. Namun, takdir

0: Pendengar, sambungan kami bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengalami kendala di kesempatan kali ini. Kita masih mencoba untuk kembali tersambung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan teman-teman RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Perkiraan berapa?
2: Secara ya? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesi ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sebulan itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesi kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih.

pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten
1: dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMA, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber ada Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan nanti akan banjir, dan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Cihujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Cihujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih, Pak?
2: Di kami juga, di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, lebih damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Silawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argan Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya di... untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kali hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info Prima Berjaringan edisi Kamis 18 Juni 2026. Lalu diikuti dengan nanti informasi-informasi lainnya ya di Kediri sore ini setelah mendengarkan info Prima. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
0: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Berita, Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri meresmikan renovasi Istana Gebang di Kota Blitar. Inilah info prima selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Dengar dan pemirsa, produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Akibatnya, pasokan garam belum maksimal dan harga berpotensi mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
3: Dan cuaca memang produksi memang tidak normal. Dan kita itu 315.000 ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai ambil barat. Orang tanam buah tidak sampai panen.

0: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
1: Memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar pawai Muharram sebagai sarana syiar Islam dan penguatan karakter Islami bagi peserta didik. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: SMPIT Al-Hidayah Sumenep menggelar kegiatan Gema Muharram 1448 Hijriah sebagai salah satu rangkaian kegiatan akhir tahun sekolah. Mengusung tema Glow Up Iman, Level Up Kebaikan, kegiatan ini dimeriahkan dengan pawai Muharram yang diikuti oleh siswa, guru, dan keluarga besar sekolah. Ketua Yayasan Al-Hidayah Sumenep Muhammad Fahri mengatakan, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu momentum tahun baru Islam diharapkan dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal soleh. Fahri berharap kegiatan Gema Muharram dapat menumbuhkan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik serta memperkuat karakter Islami peserta didik.
3: Di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, baca Quran, sholat, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan di bulan Muharram juga ini ada peristiwa-peristiwa yang istimewa. Kita ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan kita di bulan Muharram ini melaksanakan

0: silakan Presti.
1: Terima kasih Ririn. Pendengar, pameran teknologi pangan ISFood Indonesia Expo 2026 digelar di Surabaya dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berskala internasional ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pangan sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengapresiasi penyelenggaraan pameran teknologi pangan bertajuk ISFood Indonesia Expo 2026 di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa optimis, pameran berskala internasional ini dapat mendongkrak perekonomian Jatim khususnya dari sektor pangan.
3: Jadi saya pikir ini momen yang luar biasa, mempertemukan ada kalangan industri, UMKM, ada chef juga, untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, terutama di kreatif, ekonomi kreatif. Karena apa? Kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah ketika dia hanya menjual, misalnya menjual ayam dalam bentuk mentah, menjadi sebuah olahan, itu nilai tambahnya cukup tinggi.
2: CEO Krista Exhibition selaku penyelenggara Daud Desali mengatakan, selain diikuti pelaku usaha pangan dari luar negeri juga mengajak pelaku UMKM.
4: Tahun ini di pameran ISFood ada lebih kurang 30 lebih UMKM untuk menampilkan produk olahan makanan minuman dari coklat, dari sambal aja ada beberapa, terus hasil laut. Juga rumput laut, kita lihat bahwa UMKM kita sudah naik kelas.
2: Selain menghadirkan pameran teknologi pangan, juga menyajikan aneka varian olahan makanan serta workshop kuliner dari sejumlah chef terkemuka. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS. Dukungan tersebut ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dengan menjadi responden sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan data secara akurat. Selengkapnya dilaporkan Ermina Jane.
5: Pemerintah Kota Surabaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Dukungan ini ditujukan melalui partisipasi Wali Kota Eri Cahyadi sebagai responden. Tiga petugas sensus yang mendatangi rumah dinas Wali Kota di Jalan Sedap Malam melakukan pendataan terhadap Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menjelaskan sensus bertujuan memotret kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Pendataan mencakup anggota keluarga, aset, dan barang yang dimiliki. Ia mengapresiasi BPS yang telah mendatanya dan keluarga. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi masyarakat Surabaya. Ia pun mengajak warga tidak ragu memberikan keterangan kepada petugas sensus.
6: Dan updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Surabaya mohon ngapura kepada warga Kota Surabaya, mohon ikhlas hatinya nanti teman-teman BPS ketika bertanya kepada jenengan terkait sensus ekonomi, nyuwun tolong dijawab. Agar apa? Agar ekonomi Kota Surabaya bisa tahu harus pergerakannya berapa dan yang siapa yang berhak menerima bantuan juga semakin
5: terasa. Sementara itu Kepala BPS Kota Surabaya Arief Chandra Setiawan mengatakan, sensus menargetkan seluruh skala usaha di Kota Surabaya, mencakup usaha besar, menengah, hingga UMKM.
7: Ini baru masuk kalau usaha besar itu sekitar kurang lebih sudah 800-an perbankan dan usaha-usaha besar. Karena kalau yang door-to-door baru tadi pagi saya cek dua hari ini kurang lebih 8.000 usaha.
5: Ia menambahkan BPS Surabaya melibatkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Ermina melaporkan.
1: Untuk mengisi masa libur kenaikan kelas dengan kegiatan yang positif, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026. Beragam kegiatan edukatif, kreatif, dan hiburan disiapkan guna menumbuhkan kebersamaan serta mengembangkan potensi siswa. Berikut laporan Faiz Putra selengkapnya.
8: Dalam rangka meningkatkan kegiatan positif bagi pelajar saat momen libur kenaikan kelas, SMA Negeri 9 Surabaya menggelar acara Sekolahku Keren 2026 yang diselenggarakan di halaman SMA Negeri 9 Surabaya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Acara tersebut diikuti siswa kelas 10 dan kelas 11 dengan berbagai macam kegiatan.

0: Kegiatan siswa yang digelar untuk mengisi agenda class meeting tersebut meliputi senam bersama, makan bersama, lomba mukbang, class meeting, penampilan ekstrakurikuler sekolah, hiburan musik, fun games, dan pembagian door prize. Wakil Kepala SMA Negeri 9 Surabaya, Kusna Wiria Kurnia Devi, kepada RRI mengatakan kegiatan seperti ini sangat penting karena mampu mengisi waktu luang peserta didik pasca ujian sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Dirinya juga mengaku bahwa acara ini merupakan kali pertama dan harapannya bisa berlanjut di periode-periode selanjutnya. Di samping itu, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut.
1: Sebetulnya kita itu mendapat kehormatan karena kegiatan CPP dan CTA ini sebetulnya tidak semua sekolah yang mendapatkan. Jadi sekolah kami ini mendapatkan kehormatan kalau menurut saya gitu ya, di antara sekolah-sekolah yang lain, terutama yang di Surabaya, karena ini kan acaranya Sejatim. Jadi ini sebetulnya kegiatan yang tidak hanya milik sekolah, tapi juga milik bersama. Jadi tidak hanya anak-anak, kami di Wakaskas juga pemita ini berkolaborasi.
0: Sementara Ketua Komite SMA Negeri 9 Surabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai kegiatan tersebut akan lebih berdampak jika peran orang tua untuk mendukung lebih masif.
2: Sehingga kami di sini adalah ingin mengembangkan setiap potensi anak itu punya kesempatan. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Nah, sehingga yang menjadi catatan adalah peran semuanya, baik dari kepala sekolah, wakil, guru, dan lain-lain. Tidak ada yang namanya kerja sendiri, ini adalah kerja tim.
0: Acara tersebut merupakan serangkaian agenda class meeting yang dilakukan SMA Negeri 9 Surabaya agar para siswa tidak melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat di luar sekolah. Sebelumnya SMA Negeri 9 Surabaya sukses menggelar acara lomba presentasi buku dan lomba desain sampul buku untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa. Faiz Putra melaporkan.
3: Peresmian kantor perwakilan Organization of Islamic Cooperation Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation, World University Association for Community Development di Universitas Erlangga diharapkan memperkuat kerjasama internasional di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut laporannya Oni Arianto.
4: Peresmian kantor perwakilan Comstec World University Association for Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya dinilai dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam kerjasama internasional khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Community Development Universitas Erlangga UNER Surabaya Muhammad Miftahusurur Kamis siang mengatakan semangat kolaborasi yang diusung Organization of Islamic Cooperation atau OIC sejalan dengan berbagai program internasional yang selama ini telah dijalankan UNER. Menurutnya, UNER telah membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari negara Palestina dan Yaman melalui program beasiswa.
5: Sebenarnya kalau Universitas Erlangga sudah lama melaksanakan itu ya, dari Palestina, dari Yaman, student itu sudah diberikan beasiswa termasuk dokter-dokter spesialis dari Palestina sudah kita terima dan sebagian besar mereka sudah lulus ya. Saat ini sudah ada 2 orang Palestina saya rasa yang masih mengambil dokter spesialis, belum juga yang student yang undergraduate maupun postgraduate. Jadi kerjasamanya ini mungkin nanti dengan jangkauan Comstec yang lebih luas, maka kiprah Indonesia untuk berbagi pada seluruh dunia akan lebih besar.
4: Miftahu Surur menambahkan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan pendidikan dan inovasi bagi negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Pengalaman berbagai perguruan tinggi Indonesia dalam menerima mahasiswa internasional menjadi modal penting untuk mewujudkan peran tersebut. Dengan pengalaman panjang dan menjalin kerjasama internasional, UNER berharap pembangunan kantor perwakilan di kampus UNER dapat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dan riset di tingkat global. Oni Arianto melaporkan.
3: Bea Cukai Bojonegoro musnahkan 10 juta batang rokok ilegal, selamatkan potensi kerugian negara 7,7 miliar rupiah. Farin Regi melaporkan.
6: Kantor Bea Cukai Bojonegoro memusnahkan lebih dari 10 juta batang rokok ilegal hasil peredakan selama periode Agustus hingga April 2026. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman kantor pagi tadi dan sebagian akan dibakar di kawasan Tempeboyo, Kabupaten Tuban. Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil 55 kali penindakan di bidang cukai yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro. Kepala Bea Cukai Bojonegoro, Dwi Jogjastara, menyebutkan nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai 15,39 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah dari peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 7,73 miliar.
7: Dengan demikian adalah sekitar 55 berkas penindakan. Untuk barang kiriman tentunya sumbernya juga dari asalnya pengirimnya tidak jelas ya, dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kalau dari kegiatan operasi patroli darat, tangkapannya adalah sementara dari hasil informasi dari berkas penindakannya adalah dari patroli dan sebagainya.
6: Kemudian Bupati Bojonegoro, Setio Wahono, memperingatkan bahaya rokok ilegal sebab di dalam rokok tersebut belum diketahui secara pasti. Dan tak lupa, ia mengapresiasi capaian Kabupaten Bojonegoro sebagai peraih BKCHT tertinggi nomor 5. Dengan angka yang tinggi, diharapkan para petani dan pekerja tembakau dapat terus sejahtera.
8: Edukasi kita memahamkan kepada produsen,
6: ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan yang melanggar hukum. Varian Reki melaporkan.
3: Jasara Harja Kabupaten Tuban preventifkan upaya sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Witra Adila melaporkan.
9: Sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kantor Pelayanan Jasara Harja Cabang Tuban menggelar kegiatan intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban melalui pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Tuban. Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, Igemuri, menjelaskan bahwa dipilihnya perangkat desa sebagai sasaran edukasi ini didasari oleh tingginya angka domisili korban kecelakaan di wilayah Kecamatan Tuban. Ia berharap para perangkat desa ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memperluaskan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
10: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak henti-hentinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
9: Melalui sinergi antara Jasara Harja dan perangkat desa ini, diharapkan kesadaran masyarakat Tuban akan keselamatan di jalan raya semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan. Dari Tuban, Witra Adela melaporkan.
3: Dukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri gelar kampanye Gemarikan 2026 di Desa Puhjara. Berikut laporan Heri Susanto.
11: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemarikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjara, Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan, Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
12: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas yang baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045.
11: Sementara Kepala Desa Buhjarak, Kecamatan Plemahan, Sugio, mengatakan kampanye Gemarikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
13: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk. Selain itu juga untuk pembinaan juga dari dinas perikanan yang mensuplai baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi. Sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini jangan sambung gitu kan. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan.
11: Nur Hafid menambahkan dalam kampanye kemarikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye kemarikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
3: Persebaya merayakan hari jadi ke-99 tahun dengan serangkaian kegiatan dan mengusung semangat Persebaya untuk semua. Agustin Irdiani melaporkan.
14: Persebaya Surabaya merayakan hari jadinya ke-99 tahun pada hari ini melalui rangkaian kegiatan sederhana namun syarat makna. Mengusung semangat Persebaya untuk semua, perayaan diawali dengan ziarah ke TPU Karang Tembok untuk mengenang sekaligus mendoakan Persebaya M. Pamuji. Kegiatan dilanjutkan di Stadion Gelora 10 November Surabaya yang memiliki nilai historis bagi Persebaya dengan diisi dengan acara ramah-tamah dengan bonek dan bonita, penyerahan penghargaan kepada pendukung aktif mengikuti berbagai aktivitas di aplikasi Persebaya Surabaya, doa bersama dari pemuka lintas agama, pemotongan tumpeng, hingga kegiatan Difabel Football Clinic yang melibatkan Persebaya Academy. Salah satu pemain yang hadir, Tony Firmansyah berharap pertambahan usia Persebaya menjadi motivasi bagi seluruh elemen tim untuk terus meningkatkan prestasi. Menurutnya, musim ini menjadi momentum penting bagi Persebaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.
15: Sebagian ikut spesialis, sebagian
16: mungkin di 99 ini.
15: Oke, kita bagi dulu dua tim yang
16: lebih maju dan semoga kita mencapai target-target dan mendapatkan hasil yang terbaik.
15: Yang sebelah sini,
16: lihat dulu. Yang pasti saya lihat target ini dan
15: thank you.
16: Apapun yang
15: diberikan
16: head coach, kepada saya, kepercayaan kepada saya, saya ngasih yang terbaik di setiap pertandingan. Mungkin
15: yang penting hari ini senang.
16: Motivasi coach Tavares juga dan saya dikasih motivasi dan harus kerja keras terus ke depannya.
14: Semangat Persebaya untuk semua juga diwujudkan melalui dukungan Persebaya terhadap berbagai kegiatan yang digagas komunitas supporter. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mempererat persaudaraan antar sesama bonek dan bonita, sekaligus membangun hubungan yang baik dengan kelompok supporter klub lain. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
17: Baik, terima kasih Fresti. Kantor Bea dan Cukai Madiun memusnahkan lebih dari 4,6 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara senilai 4,2 miliar rupiah dari hasil penindakan Juli 2025 hingga awal 2026. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
18: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabian C KPP BC

0: negara yang berhasil diselamatkan sebesar 4,2 miliar rupiah. Heru mengatakan seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan intensif sejak Juli 2025 hingga awal tahun 2026 melalui kolaborasi sinergis antara Bea dan Cukai Madiun, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Setelah pemusnahan simbolis dilakukan, seluruh sisa barang bukti rokok ilegal tersebut nantinya akan dibawa ke PT Solusi Bangun Indonesia di Tuban untuk dimusnahkan secara total dengan metode pembakaran. Heru mengungkapkan bahwa jutaan rokok ilegal ini berhasil disita dari berbagai kegiatan penindakan, mulai dari operasi pasar, patroli darat di jalur tol, hingga pengawasan ketat pada jasa pengiriman paket dan kargo.
1: Kita hanya melakukan pemusnahan sekitar 4,8 juta batang dengan potensi kerugian sekitar 4 miliar tadi. Itu kita hasil dari sejumlah penindakan yang kita lakukan. Penindakan bisa kita lakukan waktu patroli darat, dari warung-warung, kemudian dari perusahaan jasa titipan, bahkan bus malam itu ada yang ngangkut juga, Mas. Nah, itu dari situ. Terutama tadi sebagian besar adalah dari tol, Mas ya. Jadi memang Madiun ini bukan produsen rokok ilegal, tetapi itu sebagai daerah pemasaran dan daerah distribusi.
0: Lebih lanjut, Heru memetakan bahwa wilayah Madiun sejauh ini bukan merupakan produsen rokok ilegal, melainkan daerah pemasaran serta jalur distribusi. Pasokan rokok tanpa pita cukai resmi ini diketahui berasal dari sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Menyadari kondisi tersebut, kantor Bea dan Cukai Madiun berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal. Heru juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli, mendistribusikan maupun menjual produk rokok ilegal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pelatihan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur atau APMMJ Kabupaten Madiun. Berikut informasinya disampaikan Dayu Suwarno.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar acara pelantikan dan pengukuhan pengurus akselerasi produsen makanan dan minuman Jawa Timur APMMJ Kabupaten Madiun periode 2026 hingga 2031 di Pendopo Mudagraha. Pelantikan pengurus APMMJ ini diharapkan mampu membantu pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, menengah di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Urianto menyebut jika Kabupaten Madiun sebenarnya subur dan kaya akan sumber bahan baku produk UMKM, sehingga dibutuhkan kreativitas pelaku industri untuk mengelola menjadi produk yang bernilai tinggi. Dan ia juga mengatakan jika kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan era digital.
4: Kita kukuhkan di pendopo juga ini bentuk apresiasi kepada APMMJ Kabupaten Madiun, baru pertama kali dia harus sudah kita lantik di pendopo. Ini apresiasi kami, kami berharap mereka juga sama dengan yang lainnya bisa berapresiasi dan bisa berinovasi untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Harapannya dengan APPNC ini UMKM kita itu akan naik kelas. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum, mulai dari hulu sampai hilir akan diselesaikan oleh teman-teman UMKM.
3: Pengembangan UMKM menurut Bupati menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Madiun. Karena itu diharapkan hadirnya APMMJ tersebut akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM. Sementara itu, perwakilan APMMJ mengatakan keberadaan APMMJ ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas produk SDM dan kemajuan usaha produsen makan dan minuman. APMMJ ikut membantu proses pemasaran dari produsen makanan dan minuman agar memiliki jaringan nasional dan internasional.
5: Kalau sejauh ini sudah sebenarnya kalau teman-teman UKM di Madiun ini sudah cukup berkembang ya. Cuman dengan adanya komunitas kita mengharapkan ada jangkauan lebih luas. Jadi nanti bisa bertemu dengan teman-teman dari korwil lain yang ada di seluruh Jawa Timur.
3: Organisasi APMMJ ini memiliki tujuan utama yakni menjadi mitra strategis UMKM agar berdaya saing dan memiliki akses pemasaran, di mana salah satu kegiatannya adalah mendukung program pelatihan ataupun fasilitasi yang diberikan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Pemprov Jawa Timur. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI.

0: Jember. Sandy, silakan.
1: Baik, terima kasih, Mada. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan dan masukan mengemuka dalam forum dialog. Rencana pembangunan YONTP di Kecamatan Silo Jember menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah pandangan dan
2: laporan Gea Deborah.
3: Rencana pembangunan YONTP atau Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi perhatian berbagai pihak. Dalam forum dialog yang melibatkan unsur TNI, Perhutani, DPRD, BPNATR, organisasi kemahasiswaan dan petani, menyampaikan sejumlah pandangan terkait rencana pembangunan tersebut. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada menegaskan bahwa pembangunan YONTP di wilayah Silo tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan maupun hal yang lain, sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat.
4: Saya pastikan pembangunan YONTP di wilayah Jember, khususnya rencana di Desa Silo, tidak ada sama sekali hubungannya dengan pertambangan, apalagi mengusul daripada petani, karena hal-hal tersebut telah dilaksanakan beberapa tersebut.
3: Sementara itu, Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember Eko Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa kawasan yang menjadi pembahasan merupakan kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani dan sebagian telah dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.
4: Sekarang yang kita bicarakan adalah kita fokuskan kepada SK 149 tentang HDPH, di mana oleh negara dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu kemudian menerbitkan izin perhutanan sosial, salah satunya ada di wilayah hutan Pekarya Maya.
3: Profesor Legislatif anggota Komisi A DPRD Jember dari fraksi Gerindra Siswono menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
5: Tapi tidak harus membenturkan masyarakat dengan TNI, itu yang terpenting. Sehingga menurut saya ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, regional,
3: ketua. Sementara itu, Ketua PMII Jember Taufikur Rahman menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana pembangunan tersebut, khususnya mengenai posisi petani yang selama ini mengelola lahan melalui skema yang diambil negara.
6: Orang-orang yang sudah mengelola lahan, katakanlah 2 hektar, yang kemudian dikurangi menjadi 1,5 hektar atau katakanlah dikurangi menjadi di bawah 1 hektar, ini kan memunculkan konflik baru. Jadi ya tolong kami yang ada di sini juga dianggap suaranya.
3: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
7: Terima kasih, Sandy. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan renovasi Istana Gebang Kota Blitar. Peresmian ini menjadi bagian dari Bulan Bung Karno, sekaligus pengingat pentingnya meneruskan semangat perjuangan sang proklamator. Berikut laporan Ninda Alivia.
8: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan renovasi Istana Gebang atau Rumah Masa Kecil Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Peresmian tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. Di hadapan kader partai, tokoh masyarakat dan warga yang hadir, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga serta meneruskan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya dikenal melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisiknya. Menurutnya, warisan terbesar sang proklamator justru terletak pada nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, dan kecintaan kepada tanah air.
9: Berada di Blitar di depan Istana Gebang dalam konteks peresmian renovasi rumah masa kecil Bung Karno. Dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum Perjuangan itu, Megawati Soekarnoputri. Dalam sambutan dan di dalam pidato beliau,
8: pembenahan dilakukan pada berbagai bagian kawasan, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan pagar hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya. Renovasi tersebut bertujuan menjadikan Istana Gebang lebih representatif sebagai situs sejarah dan destinasi edukasi bagi masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Silakan Ririn.
0: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Berikut laporan Muhammad Ali.
10: Menjelang kepulangan jemaah haji tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau keluarga jemaah tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat proses penjemputan. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesrasetda Kabupaten Sumenep, Kamiludin, mengatakan keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan panitia pemulangan serta tidak melakukan konvoi kendaraan pada saat penjemputan. Langkah tersebut dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Bahkan untuk mendukung kelancaran pemulangan, tegas Kamil, Pemkab Sumenep juga berkoordinasi dengan Polres Sumenep sehingga bisa memberikan pengawalan selama perjalanan dari Surabaya menuju Kabupaten Sumenep.
11: Ada 4 kloter itu hanya 2-2. 2-2, kloter 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kloter 112, itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitasi, jadi mereka berangkat kita fasilitasi, pulangnya nanti kita juga fasilitasi. Kecuali ya, kecuali memang kemarin yang berangkat itu ada memang karena posisinya sudah ada di Gresik, jadi tidak kita fasilitasi, jadi langsung berangkat ke asrama.
10: Kamil menambahkan, selain pengawalan, setiap bus yang membawa jamaah akan didampingi tenaga kesehatan dan didukung ambulans sebagai bentuk antisipasi terhadap kondisi darurat selama perjalanan. Sehingga diharapkan kepulangan para jamaah haji berlangsung aman, tertib dan lancar hingga tiba di tengah keluarga masing-masing.
2: Kita ikuti Info Prima. Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baiklah, Anda kembali mendengarkan Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi bersama Rifki Royan. Di sini kembali kami hadirkan informasi tentang Piala Dunia FIFA 2026 ya di Kediri sore ini. Pendengar, hasil pertandingan hari ini Kamis 18 Juni 2026, kalau dini hari tadi Portugal ditahan imbang ya oleh Kongo, juga ada kemenangan mengesankan dari Perancis atas Inggris atas Kroasia. Lalu pagi tadi pendengar, Kolombia berhasil menang atas tim debutan Uzbekistan ya. Kolombia merengguk angka penuh usai menang dengan skor 3-1. Pertandingan grup K tersebut digelar di Stadion Azteca Mexico City, dan bintang Kolombia Luis Diaz tampil cemerlang dengan mencetak 1 gol dan juga 1 assist. Sebenarnya pendengar, Uzbekistan sempat membuat Kolombia frustasi ya di 40 menit pertama sebelum akhirnya Daniel Munoz meruntuhkan pertahanan Uzbekistan dengan mencetak gol pembuka. Nah, di babak kedua, pemain Uzbekistan Abosbek Faizulayev mencetak gol penyama kedudukan ya, menjadi 1-1. Nah, setelah itu pertandingan berlanjut gitu ya. 5 menit berselang, Kolombia kembali mencetak gol, kali ini lewat Luis Diaz, mengubah kedudukan menjadi 2-1. Uzbekistan pada saat itu kehilangan bola di lapangan tengah, lalu Kolombia melakukan serangan balik dalam situasi 4-3. Sodoran dari Gustavo Puerta kepada Diaz diselesaikan dengan baik dengan sepakan kaki kanan di arah tiang jauh Uzbekistan. Lalu mendengar, Uzbekistan akhirnya menyerah ya dengan keunggulan 1-3 dari Kolombia, di mana gol terakhir atau gol ketiga Kolombia dicetak di akhir injury time lewat Jamiton Kampas ya, di mana Juan Camilo Hernandez meliuk-liuk mengecoh lawan di sayap kanan lalu mengirimkan umpan silang. Nah, Kampas yang berdiri bebas di kotak penalti dengan leluasa menanduk bola untuk menaklukkan penjagaan Yusupov. Dengan hasil ini, berarti Kolombia mendapatkan 3 poin di grup K. Lalu juga ada hasil pertandingan lainnya, di mana wakil Afrika Ghana juga bermain atau juga mendapatkan 3 poin dalam laga penyisian grup L Piala Dunia FIFA 2026 dengan menang 1-0 atas Panama. Laga tersebut digelar di Stadion Toronto, Kanada, dan sempat diguyur hujan lebat ya, di mana baik Panama dan juga Ghana tidak mampu menciptakan gol di babak pertama walaupun saling adu serangan. Nah, gol baru dicetak, gol pertama jelang babak kedua usai melalui Caleb Yerenki memanfaatkan umpan hasil pergerakan Antoine Semenyo. Kemenangan 1-0 ini membuat Ghana berada di posisi kedua grup L Piala Dunia, di mana peringkat pertamanya ada Inggris ya, yang berhasil menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Sementara Panama berada di posisi ketiga, lalu posisi terakhir ada Kroasia. Itu tadi informasi hasil pertandingan di pagi hari tadi ya pendengar. Nanti kami hadirkan lagi informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, demikianlah Kediri sore ini ya. Tadi kami hadirkan beragam informasi hasil pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Kita akan ikuti segera Galeri Budaya Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta sore hari ini, pendengar, edisi Kamis 18 Juni 2026, mengenai hoax Presiden Prabowo yang melarang demo kenaikan harga BBM. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Esa.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo melarang rakyat untuk demo kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dengan tambahan narasi rakyat harus patuh dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhot.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Prabowo melarang demonstrasi setelah harga BBM naik, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penelusuran lanjutan dilakukan menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto dalam unggahan, hasil mengarah ke pemberitaan dari anternews.com berjudul Presiden Prabowo tanggapi wacana pembiayaan MBG gunakan dana zakat. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa konteks hasil foto adalah momen Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan telah menghadiri rangkaian acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Presiden Prabowo menanggapi adanya wacana menggunakan dana zakat untuk pembiayaan makanan bergizi gratis atau MBG. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo tidak menyampaikan tentang larangan demonstrasi terkait kenaikan harga BBM. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: Dek, bangun Dek. Tidurnya di mana?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat sore pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Galeri Budaya Nusantara ya, yang kembali menyapa ruang dengar Anda edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Kurang lebih hingga nanti menjelang azan maghrib, kami hadirkan, kita kulik cerita, tradisi, juga kekayaan budaya Indonesia yang pastinya bikin kita makin bangga untuk jadi bangsa Indonesia. Nah, benar kalau saya menyebutkan tumpukan batu setinggi 2 meter dan juga lelaki atau laki-laki berpakaian adat yang lagi melayang di udara, apakah yang muncul di benak Anda sekalian? Ya pasti ada Pulau Nias ya pendengar. Gambar ikonik yang dulu sering dilihat gitu ya di uang kertas 10 ribuan zaman dulu. Nah, itu namanya adalah tradisi Fahombo atau lebih populer disebut dengan tradisi lompat batu di Nias. Nah, bukan cuma sekedar atraksi buat menghibur wisatawan pendengar, tradisi Fahombo ini punya nilai magis, sejarah, dan juga lambang perjuangan yang mendalam bagi masyarakat suku Nias khususnya. Penasaran kan kenapa batu setinggi 2 meter itu harus dilompati? Juga apa saja maknanya buat para pemuda di sana? Tetaplah di Galeri Budaya Nusantara, karena kami akan bahas setelah kompilasi lagu berikut ini.

Balik lagi di Galeri Budaya Nusantara, masih bareng sama Rifki Royan di sini pendengar. Nah pendengar, tradisi Vanombo sebenarnya itu lahir dari situasi yang cukup menegangkan di masa lalu. Jadi zaman dulu desa-desa di Pulau Nias sering terlibat perang antar suku. Nah biar aman dari serangan musuh pendengar, tiap desa membangun benteng pertahanan berupa pagar batu atau bambu yang cukup tinggi. Nah supaya para prajurit atau juga para suku antar desa bisa menyusup dan menyerang pertahanan lawan pendengar, mereka dituntut punya keahlian fisik yang luar biasa. Salah satunya yaitu bisa melompati benteng tersebut. Nah dari situlah latihan-latihan tumpukan batu setinggi 2 meter bermula. Tapi sekarang karena sudah tidak ada peperang antar suku lagi pendengar, fungsinya jadi Vanombo bertransformasi menjadi ritual pendewasaan ya. Di mana seorang pemuda Nias belum dianggap sebagai pria dewasa kalau belum berhasil melompati batu setinggi 2 meter dengan lebar 40 cm. Nah kalau berhasil melompatinya, otomatis status sosialnya naik dan dianggap sudah matang secara fisik maupun mental dan siap menjadi pelindung bagi kampung halamannya. Nah tapi untuk bisa melompat batu setinggi 2 meter pendengar, persiapannya justru butuh waktu bertahun-tahun, di mana anak-anak di Nias bahkan sudah mulai latihan dari usia 7 tahun, dimulai dari lompat tali kayu sampai tingkat ketinggiannya dinaikkan secara bertahap. Bahkan sebelum melompat di hari H ada prosesi sakral memohon izin kepada roh leluhur supaya diberi keselamatan ya. Karena salah teknik mendarat sedikit saja taruhannya tentunya bisa cedera parah atau bahkan bisa patah tulang. Selanjutnya nanti kita akan kembali lagi menyapa Anda masih di Galeri Budaya Nusantara di Prosat RRI Kediri.

0: Untuk melihat langsung tradisi Pak Hombo dan punya rencana liburan ya ke Nias, tempat yang paling recommended adalah Nias Selatan, tepatnya di Desa Bawomataluo, di mana dalam bahasa setempat pendengar nama desa ini punya arti yang indah, yaitu Bukit Matahari. Desa adat Bawomataluo ini berada di atas bukit dan memang suasana magis masa lalunya masih terasa kental, di mana rumah-rumah adat di sana masih berdiri megah serta juga tumpukan batu Fahombo yang asli dari ratusan tahun lalu juga masih berdiri kokoh di tengah desa. Bahkan jika Anda beruntung pendengar, kunjungan Anda nantinya bukan hanya disambut oleh atraksi lompat batu, tapi juga di sana biasanya ada pertunjukan tari perang tradisional yang dibawakan oleh para warga lokal. Nah, sayang sekali mendengar informasi seputar keindahan Desa Bawomataluo tadi juga sekaligus menandai akhir kebersamaan kita di program Galeri Budaya Nusantara sore hari ini. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan dan tentunya rasa cinta kita terhadap budaya asli Indonesia ya. Sampai jumpa lagi di penjelajahan budaya Nusantara berikutnya. Selamat sore.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 18 dengan Warta Kediri. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah kita dapat bertemu kembali melalui acara Renungan Agama Islam Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita bertaubat, jangan sampai terlambat. Artinya pendengar, janganlah kita pernah menunda-nunda bertaubat dan melakukan kebaikan. Karena Allah mengingatkan pada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI rahimakumullah, mengapa kita dianjurkan segera bertaubat? Karena kita tidak pernah tahu sisa umur kita tinggal berapa pendengar. Kurang berapa tahunkah? Kurang berapa bulankah? Bahkan kurang berapa hari dan kurang berapa jamkah umur kita? Tidak ada yang tahu. Marilah kita segera bertaubat, jangan sampai terlambat. Sebab yang dikhawatirkan, ketika menunda-nunda melakukan tobat, yang dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan. Pendengar RRI rahimakumullah, adapun syarat tobat nasuha, satu, menghentikan maksiat. Yang kedua, menyesali perbuatan yang terlanjur dikerjakan. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulang lagi. Yang keempat, perbanyak amal soleh. Sebab Allah menyatakan di surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan dapat menyebabkan terhapusnya dosa-dosamu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Dr. Anda Hania mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan. Sementara penutupan direncanakan mudah-mudahan nanti di Pangkalan.
3: Dan sederhananya ketika anak-anak mempunyai keterampilan dalam masuk dunia kerja, maka menambah nilai jual. Jadi diharapkan anak-anak betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, meningkatkan kompetensi diri dan menyambut masa depan dengan.
1: Sari berita, agenda Munas Konbes NU tahun 2026 di Kediri berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkatkan skill digital marketing, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri buka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK di LKP Artamara Durus Marusean. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Rifki Royan.
4: Dan saya Dila.
5: Dan saya Esa.
4: Agenda Munas Kombes NU tahun 2026 di Kediri berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Rekan Ayu Citra melaporkan.
6: Agenda Munas Konbes NU tahun 2026 yang akan digelar di Kediri diakini mampu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal dikatakan oleh Marketing Communication Fave Hotel Kediri, Muhammad Ikhwanuddin hari ini. Ia menjelaskan bahwa event berskala nasional tersebut memberikan manfaat luas bagi pemesanan kamar hotel di Kediri, khususnya untuk booking kamar hotel pada pertengahan bulan Juni 2026.
7: Untuk Munas NU itu tanggal 21-22 ya. Untuk tanggal 21-22 kemungkinan banyak, Pak. Soalnya okupansinya lumayan tinggi di tanggal 21-22. Tapi mereka kebanyakan booking lewat travel online. Jadi kayak namanya OTA gitu. Kalau travel direct itu yang dengan alasan Munas NU masih sedikit.
6: Sementara itu, Ketua Organizing Committee yang juga Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menambahkan pula yang menarikan bahwa agenda pembukaan Munas Konbes NU itu akan dihadiri oleh ribuan orang sekaligus. Mereka meliputi para pejabat daerah tingkat provinsi hingga kabupaten kota dan juga melibatkan ormas sampai tokoh nasional.
2: Di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan. Sementara penutupan direncanakan mudah-mudahan nanti di Pangkalan, dan PBNU mengundang secara resmi Bapak Presiden Prabowo untuk bisa memberikan amanat pada saat penutupan nanti.
6: Diketahui kegiatan Munas Konbes NU ini juga akan berlangsung dengan acara pembukaan di Ponpes Al-Falah Plosomojo Kabupaten Kediri, dan sesuai rencana acara penutupan akan dilangsungkan di Pangkalan Madura pada tanggal 23 Juni 2026. Ayu Citra melaporkan.
4: Tingkatkan skill digital marketing, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri buka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 di LKP Artamara Durus Marusean. Heri Susanto melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di era digital. Program ini merupakan hasil kerjasama antara LKP Artamara Durus Marusian dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen RI. Pelatihan yang diikuti sebanyak 25 peserta berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan pembelajaran dan praktik secara intensif di bidang digital marketing guna meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pora, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Holik, saat membuka pelatihan menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan PKK oleh LKP Artamara Durus Marusean. Hal ini selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang telah berada pada transformasi digital, sehingga skill digital marketing sangat diperlukan.
3: Ketika anak-anak dibekali satu keterampilan, maka akan membekali mereka untuk memasuki dunia kerja. Dan sederhananya, ketika anak-anak mempunyai keterampilan dalam masuk dunia kerja, maka menambah nilai jual. Jadi diharapkan anak-anak betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, meningkatkan kompetensi diri, dan menyambut masa depan dengan lebih cerah.
8: Sementara Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing dari LKP Artamara Durus Marusean, Yosua Ignatius Manulang, mengatakan bahwa program ini dilaksanakan selama 32 hari kerja, dan di akhir pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi.
5: Yang pasti peserta sudah lulus minimal dari SMK, dan mereka juga sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik. Diharapkan peserta ini kan setelah mereka lulus sekolah, dengan adanya pelatihan ini nanti, untuk portofolio mereka mencari kerja itu sudah semakin lengkap, artinya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka lagi. Kalaupun misalnya dari pesertanya ada keinginan untuk buka usaha sendiri, pelatihan digital marketing ini itu bisa membantu untuk peningkatan keahlian mereka.
8: Abdul Khalik menambahkan bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PKK berupa motivasi dan evaluasi mulai pelaksanaan hingga akhir kegiatan. Serta setelah mengikuti PKK, seluruh peserta diharapkan dapat tersalurkan pada dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Heri Susanto melaporkan.
4: Anda masih di jalur Warta Kediri, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, sebanyak 1.250 peserta memeriahkan event Pare Bhayangkara Run 2026. Rekan Ayu Citra melaporkan.
6: Sebanyak 1.250 peserta dipastikan ikut memeriahkan event Pare Bhayangkara Run tahun 2026. Hal itu diyakini oleh Ketua Panitia Pare Bhayangkara Run 2026 AKP Sujarno hari ini, yang memerinci bahwa penyampaian ribuan peserta tersebut seri dengan besarnya animo masyarakat di Kediri, bahkan juga sekaligus didukung oleh warga luar kota dan juga Kabupaten Kediri. Padahal target awal peserta di lomba lari ini hanya mencapai 1.000 orang.
9: Berkaitan dengan giat atletik, itu kan merupakan tanggung jawab dari Satpung Satnarkoba. Jadi di sini yang membidangi Satpung Narkoba. Sehingga untuk kepanitiaan dari event ini dipercayakan kepada kami. Dan juga nantinya di sela-sela kegiatan mungkin ada sosialisasi kita terkait himbauan penyalahgunaan narkoba. Untuk target yang kita targetkan 1.000 peserta.
6: Ditambahkan oleh AKP Sujarno bahwa ajang ini sekali gelar pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026 dengan mengusung tema Run for Unity, Run for Safety. Terpisah, salah satu warga di Kecamatan Pare Kapandiri, Okta, mengaku sangat antusias dengan event yang menempuh jalur sejauh 5,4 km. Apalagi memang run lari ini juga akan melalui area publik ikonik seperti halnya Kampung Inggris di Kecamatan Pare.
10: Saya sangat senang dan tertarik untuk melihat event nasional ini ya, Pare Bhayangkara Run 2026, karena ya, sangat jarang sekali di Pare ada event nasional seperti ini. Apalagi eventnya ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas dan kesehatan.
6: Lebih lanjut, event lomba lari ini juga sekaligus mendukung kampanye gerakan anti narkoba dan menunjang gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Dukung pencegahan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri gelar kampanye Gemarikan 2026 di Desa Pujarak. Heri Susanto melaporkan.
8: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemarikan tahun 2026 di Balai Desa Pujarak, Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan, Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye gemar ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye gemar ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
11: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita saksikan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1000 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
8: Sementara Kepala Desa Buah Jarak Kecamatan Pelemahan Sugio mengatakan kampanye gemar ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
12: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari dinas perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan, biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
8: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye gemar ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye gemar ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.go.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan.
13: Saya Dila. Dan saya Esa.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anet Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

cerita unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama Sar lagi dengan

bikin mie rebus gitu ya dengan telur, lalu juga mungkin habis bikin kue ya, kreasi bikin kue di dapur. Biasanya cangkang atau kulit telurnya dibuang ataupun juga tidak dipakai lagi begitu ya. Nah, kebanyakan dari kita memang menganggap kulit telur itu cuma limbah dapur yang tidak ada gunanya lagi nih pendengar. Tapi tahu nggak pendengar bahwa di ranah sains, kulit telur atau kulit luar yang keras ternyata juga menyimpan rahasia medis serta juga struktur kimia yang luar biasa berharga nih. Nah, penasaran ada kandungan apa aja yang ada di dalam benda yang sering kita buang tersebut pendengar? Pastikan Anda tetap bersama kami di Jelajah Ilmu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar

0: Terminologi Indonesia Mercusuar Dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Masih di Jelajah Ilmu Pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Nah, pendengar, secara ilmiah cangkang luar telur sebenarnya adalah mahakarya alam. Bayangkan saja pendengar, meskipun tipis, cangkang telur punya sekitar 17.000 pori-pori mikro yang berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara bagi calon anak ayam yang ada di dalamnya. Dan yang paling mengejutkan adalah kandungan kimianya, pendengar, di mana sebanyak 95 hingga 98% dari kulit telur tersebut terdiri dari kalsium karbonat murni. Nah, karena kandungan kalsiumnya yang super tinggi itu, pendengar, dunia medis dan juga penelitian gizi mulai melirik kulit telur sebagai suplemen tulang alami. Bahkan ya pendengar, 1 sendok teh bubuk kulit telur yang sudah disterilkan terbukti mengandung sekitar 1000 mg kalsium. Nah, angka tersebut sudah cukup banget nih ya untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian orang dewasa. Nah, bagi orang lanjut usia ataupun juga wanita yang sudah menopause, bubuk kulit telur ini tentunya bisa jadi alternatif murah meriah ya untuk mencegah osteoporosis dan juga memperkuat struktur gigi. Namun yang harus diingat, pendengar, Sain selalu mengingatkan untuk tidak mengkonsumsinya secara langsung atau mentah-mentah ya. Kulit telur tentunya harus dicuci bersih terlebih dahulu, direbus dalam air mendidih untuk membunuh bakteri salmonella, lalu dipanggang sebelum di blender sampai jadi bubuk halus mirip tepung. Nah, tentunya selain bermanfaat buat tubuh manusia, pendengar, kulit telur ternyata juga bisa jadi sahabat karib buat para pencinta tanaman di rumah nih ya. Nah, setelah jeda nanti kami hadirkan lagi rahasianya di segmen berikutnya. Tetaplah di Jelajah Ilmu.

Baik, pendengar, kami akan kembali menyapa Anda setelah mendengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya ya. Saat lagi kita akan dengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya dari Studio Pro 1 RRI Kediri. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Yang Maha Penyayang.
1: Ya,
0: hanya milik Allah Asmaul Husna.
1: Ya,
0: maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut ya Asmaul Husna.
1: Ya,
0: dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran
1: ya
0: dalam menyebut nama-namanya.
1: Ya,
0: nanti mereka akan mendapat balasan
1: ya
0: terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga di Jelajah Ilmu bareng sama Rifki Royan sore hari ini. Pendengar, nah di segmen terakhir ini kita bongkar rahasia kenapa kulit telur wajib disimpan ya, buat Anda yang senang berkebun tentunya. Kalsium karbonat yang ada di kulit telur ternyata juga berfungsi sebagai pupuk organik yang bisa menyuburkan tanah serta juga memperkuat akar tanaman. Nah, kalau Anda senang atau di rumah ada menanam tomat dan atau cabai ya, taburkan bubuk kulit telur di tanah. Nah, itu bisa mencegah penyakit blossom and rot, yaitu kondisi di mana bagian bawah buah membusuk dan menghitam akibat kekurangan kalsium. Tidak hanya itu aja pendengar, man kasar kulit telur yang tajam kalau ditabur di keliling pot juga bisa menjadi pagar pelindung alami dari hama bertubuh lunak seperti bekicot ataupun juga ular daun ya. Nah, pendengar, ternyata dari sebutir benda yang mungkin kita anggap sampah gitu ya, tersimpan manfaat sains yang begitu besar, baik buat tubuh kita maupun juga lingkungan sekitar tentunya. Jadi, mungkin Anda harus berpikir ulang ya untuk membuang begitu saja kulit telur nih. Nah, informasi seputar sains kulit telur tadi juga sekaligus menandai akhir perjumpaan kita di Jelajah Ilmu sore hari ini pendengar ya. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan Jelajah Ilmu sore hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan nanti tepat pukul 19 kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. JRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah dan langganan kekeringan yang selama ini kering 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi dan lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Ferry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah keputusan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market? Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut? Nah ini yang paling penting, sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.794 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka ruang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selanjutnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengembara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh dan salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan beribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Tahu berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak silah Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama
16: di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus berdara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
19: Dari Jenderal Pusat kalau kita sediakan petugas untuk yang menurut karena beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendamping memang jemaah lagi yang lagi. Mungkin kalau kita sediakan petugas bisa lebih baik.
18: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, Situasi dan kondisi Debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN-Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, diantaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
5: Guided by our chairship team,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
6: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
7: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu minggu nomor dia, dari main. Piala Dunia baru tahun ini ngadakan kami. Persiapannya untuk memberikan itu memasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk
6: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terjadi

membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik benar, setelah tadi kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, kali ini Anda akan mendengarkan mimbar agama Islam di Pro 1 RRI Kediri edisi Kamis 18 Juni 2026.

0: Baik benar, Anda akan segera ikuti mimbar agama Islam di kesempatan Kamis 18 Juni 2026. Kali ini tentang bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah sampai detik ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan kesempatan hidup ini diparingi dengan kesehatan dan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini mimbar agama saya Mukhlis Amal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Tentunya tadi sudah dikatakan kita harus bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Tetapi dalam konteks ini kita harus bersyukur kepada Allah kalau ternyata kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak semua umat Islam menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita pada saat ini bagian daripada para umat yang berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa, termasuk nikmat yang patut kita syukuri. Sebab kita menjadi umat Islam, beragama Islam ini tidak pernah minta, tidak pernah diinginkan oleh diri kita, tetapi dengan kenyataan dan takdir Allah lah yang menjadikan kita sebagai umat pemeluk agama Islam. Hal ini semua tentu dikarenakan yang pertama sudah memang nikmat Allah yang diberikan oleh kita, tetapi ini semua adalah berkat sesuatu yang menjadi pendukung kita, diantaranya ada lingkungan. Yang dimaksud lingkungan itu adalah karena kita berada di komunitas muslim, apalagi terlahir dari orang tua yang beragama Islam. Jadi tentu kita menjadi umat Islam. Andaikan kita, saya termasuk umamanya, lahir di mana, di mungkin di Jerman ataupun di Amerika, belum tentu kita dipastikan menjadi umat Islam. Ada kemungkinan mungkin menjadi umat-umat agama yang lain dikarenakan faktor lingkungan ataupun komunitas yang ada di mana kita terlahirkan. Maka dari itu ini adalah sekali lagi merupakan rahmat yang telah diberikan oleh Allah, bahwasanya kita terlahir di komunitas muslim dan terlahir dari orang tua yang beragama Islam, dan yang paling penting lagi adalah Islam yang berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kelebihannya, istimewanya menjadi umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? sungguh yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa Nabi Muhammad sebagai pemimpin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar panutan, tetapi adalah manusia yang bisa diharapkan oleh seluruh umatnya, mulai dari kehidupan sampai nanti di akhirat dalam perjalanan kematian. Mengapa saya mengatakan betul-betul orang yang bisa diharapkan? Karena beliau orang yang masih peduli meskipun beliau akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tetapi ada satu permintaan, yaitu tentang nasib umatnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan di akhir hidupnya akan dicabut nyawanya, sang malaikat maut datang yang semestinya bersama malaikat Jibril, tetapi karena malaikat Jibril pada saat itu tidak mampu melihat betapa nanti kekasih Allah ini diakhiri kehidupannya, sehingga malaikat Jibril tidak jadi ikut pada saat itu, dan malaikat maut datang dengan sendiri menemui sang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan dilaksanakan pencabutan nyawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru bertanya, "Mana malaikat Jibril, teman akrabku atau sahabatku malaikat Jibril?" Malaikat maut mengatakan bahwasanya malaikat Jibril di langit yang nomor satu, yang tidak bisa turun karena tidak mampu untuk melihat bagaimana sang Rasul nanti dicabut. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya malaikat Jibril datang karena ada sesuatu yang disampaikan. Akhirnya malaikat maut datang menemui malaikat Jibril dan disampaikan hal seperti itu, dan malaikat Jibril kemudian menghadap sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu malaikat Jibril langsung menyampaikan bahwasanya, "Ya Rasulullah wa ya Habiballah, jangan khawatir ya Rasulullah, panjenengan tidak usah khawatir ya Rasul. Ketika panjenengan wafat dan dicabut nyawanya, maka surga dan seluruh isi-isinya dengan segala kenikmatannya sudah dipersiapkan untuk panjenengan," kata sang malaikat Jibril. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, "Bukan itu yang akan aku tanya. Bukan masalah keluargaku, bukan masalah apalagi masalah diriku, bukan masalah diriku dan bukan masalah keluargaku. Tetapi yang ingin kupastikan sebelum aku meninggal, malaikat Jibril, adalah nasib dari umatku." Makanya umati. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin kepastian bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat tetap bersama Rasulullah menikmati nikmatnya surga. Karena setelah tahu dengan demikian keinginan sang Rasul, malaikat Jibril kembali menghadap Allah dan menyampaikan hal sedemikian rupa, Allah mengizinkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bersama umatnya nanti di surga. Maka Jibril menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, sudah diizinkan dan sudah dipastikan ya Rasul bahwasanya umat panjenengan nanti seluruhnya akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Tetapi ya Rasul, ada dua syarat. Yang pertama, umat panjenengan mati dalam keadaan iman dan Islam." Jadi, kalau mati dalam keadaan iman dan Islam, meskipun bagaimanapun perjalanannya, insya Allah tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata Malaikat Jibril, umat panjenengan bisa bersama panjenengan nanti di surga ketika yang sudah punya dosa menyelesaikan semua tanggungan-tanggungan dosanya. Setelah selesai mungkin bisa bersama panjenengan Rasul. Saat itu Sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menampakkan kebahagiaannya dikarenakan umatnya nanti tetap bersama Rasulullah menikmati nikmatnya surga, meskipun dengan dua syarat. Memang syaratnya harus mati dalam keadaan iman dan Islam. Makanya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman dan Islam. Ini yang selalu kita doakan, kita minta kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita memohon kepada Allah, memohon meminta ampunan agar supaya dosa-dosa yang ada pada kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya tidak ada kendala, tidak ada yang bisa menutupi ataupun yang menghalangi kita untuk bersama sang pujaan kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus berbahagia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur kepada Allah kalau kita ternyata dijadikan umat Islam yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada jaminan bahwa saya nanti tetap bersama Rasulullah di surga Allah, meskipun dengan syarat memang harus mati dalam keadaan iman dan Islam, dan setelah menyelesaikan dosa-dosa kita semua. Selanjutnya para pendengar sekalian, setelah kita bahagia bersyukur kepada Allah, senang menjadi umat Rasulullah karena ada jaminan yang sedemikian, kemudian syukur apa yang harus kita berikan, syukur apa yang harus kita lakukan. Tentu para pendengar Radio Republik Indonesia, yang pertama kita harus bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuk sang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah tuntunan syariat Islam. Dan yang kedua, sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas dijadikannya menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan akan menjadi orang yang akan berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat, serta menjadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah diakui umat Rasulullah dan bisa bertemu di akhirat, apalagi mendapatkan syafaatnya, berarti ini pertanda bahwasanya kebahagiaan fiddin wa dunya wal akhirah adalah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang luar biasa lagi para pendengar sekalian, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya sekedar untuk umat Islam, tetapi beliau adalah rahmat bagi alam semesta, termasuk nabi-nabi yang sebelumnya juga memberikan rahmat Rasulullah kepada beliau-beliau, seluruh alam, sesama manusia, manusia yang Islam, yang non-Muslim, kemudian alam, hewan, semuanya rahmatan lil alamin. Contohnya para pendengar dari Indonesia, Nabi Adam ketika tergelincir melakukan sebuah pelanggaran yaitu mendekati dan memakan buah khuldi. Saat itu Nabi Adam disanksi istilahnya, ataupun dikeluarkan dari surga, diturunkan ke alam dunia. Bahkan pada saat dipisah antara Nabi Adam dengan sang istrinya Siti Hawa, bertahun-tahun yang telah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin segera bertemu dengan sang kekasihnya yaitu Siti Hawa, dan begitu juga Siti Hawa bagaimana bisa bertemu dengan sang Adam. Apa yang membuat Nabi Adam bisa diampuni? Tentu tidak sembarang itu, para pendengar sekalian, berkat juga barokah maupun apa namanya kekuatan yang ada di Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu Nabi Adam minta maaf kepada Allah dengan kebesaran nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saat itu Nabi Adam yakin bahwasan setiap di beberapa tempat setiap Nabi Adam melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap begitu, setiap di sudut dimanapun melihat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam beristighfar kepada Allah dengan kebesaran Muhammad Rasulullah SAW. Adam minta maaf, minta ampunan kepada Allah. Nastaghfiruka ya Allah bi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus nastaghfiruka ya Allah bi Muhammadir Rasulullah sallallahu Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Adam ditanya oleh Allah, "Adam, mengapa kau minta maaf dengan kebesaran sang nama Muhammad?" Nabi Adam menjawab, "Ya Allah, Muhammad ini adalah makhluk yang luar biasa, atau mungkin manusia yang luar biasa. Sebab tidak mungkin ya Allah, kalau bukan makhluk yang luar biasa akan disejajarkan dengan panjenengan dalam beberapa kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Maka dari itu Allah dengan demikian mengampuni sang Adam, sehingga akhirnya dipertemukan dengan sang Hawa, yaitu di Jabal Rahmah, yang sampai saat ini adalah diwujudkan sebuah tempat di mana itu menunjukkan bahwa melepaskan sebuah kekangenan, kerinduan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan pasti terasa siapapun orang yang sudah sampai baik umrah maupun haji di Jabal Rahmah. Itu adalah tempat bertemunya sang Adam dengan sang istri Hawa yang begitu lama sudah terpisahkan. Maka dari itu para pendengar salian, bahwa yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang luar biasa, sehingga bukan hanya untuk kita sebagai umatnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu para pendengar sekalian, berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah kalau kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan memperbanyak salawat insyaallah kita akan bahagia dunia dan selamat nanti di akhirat. Demikian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saya sekali lagi Mukhlis Amal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan serta mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda baru saja mendengarkan mimbar agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Ya benar, dengan berakhirnya mimbar agama Islam maka berakhir juga jumpa kita di Kediri sore ini di kesempatan Kamis 18 Juni 2026 ya. Nanti Kediri malam ini akan dilanjutkan oleh Lia Aulia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah membersamai kami di sepanjang Kediri sore ini. Akhirnya saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, bergeser ke Kediri malam ini bersama saya Lia Aulia menemani Anda di edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Ya, kita buka dengan drama radio untuk Anda. Ada dari RRI Surabaya, teman-teman RRI Surabaya, dengan judulnya Ibuku Sayang Ibuku Malang, ya, yang nanti juga akan diteruskan di program Galeri Komunitas, ya, yang nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan mini drama untuk Anda, Ibuku Sayang Ibuku Malang.
2: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Ibuku Sayang Ibuku Malang. Naskah ditulis Ria Enandini. Sandiwara radio ini dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Budiati sebagai Ibu, Arif Pribadi sebagai Satya, Joe Adiwanda sebagai Randy. Sutradara Leni Maulana. Pengarah acara Rini Artuti. Teknik dan montase Sudarmawan. Pendengar, kita ikuti kisah selengkapnya.
3: Satya, tugas kamu itu kuliah yang benar. Sudah, gak perlu kamu urus yang lain-lain. Apalagi turut campur urusan ibu.
4: Gak bisa gitu dong, Bu. Satya tetap punya hak berpendapat. Kan termasuk mengingatkan ibu kalau ibu salah.
3: Eh, jangan kurang ajar kamu ya. Mentang-mentang sekarang sudah kuliah, jadi mahasiswa, kok ngomongnya jadi gak sopan sama ibu?
4: Bukan begitu, Bu. Satya mengingatkan ibu. Masa dibilang kurang ajar? Apalagi ini soal Om Randy, Bu. Aku harus komentar.
3: Eh, jangan sembarangan ya kamu komentar soal dia. Apa urusan kamu?
4: Ya, karena dia itu makin dekat sama ibu. Dan aku punya hak untuk tidak setuju, kan, Bu?
3: Loh,
4: aku kan anak ibu.
3: Kenapa harus gak setuju? Om Randy itu baik, sabar, suka bantu apapun kesulitan ibu, termasuk bantu uang kuliah kamu. Kok bisa kamu bilang dia gak baik?
4: Pokoknya feelingku itu gak serak aja tentang dia. Dia bukan berarti karena sudah bantu kita, lantas kita nurut aja sama dia, Bu. Satya minta ibu putus sama Om Randy sebelum ada sesuatu yang tidak baik.
3: Satya!
2: Ibu Sita dan Satya bertengkar hebat soal kedekatan Ibu Sita dengan Randy. Satya merasa ada yang tidak beres dengan kepribadian Randy, meski Randy berkedok sayang dan membantu Ibu Sita, bahkan membayar sebagian uang kuliah Satya. Perasaan ganjil apa sebenarnya yang dirasakan Satya tentang hubungan ibunya dengan Randy? Ikuti kisah selanjutnya.
4: Dia lagi. Males banget ketemunya.
5: Halo Satya, gimana kabarmu? Sehat kan?
4: Oh, Om Randy. Kabar baik, Om. Ada apa emangnya?
5: Gak ada apa-apa. Om hanya ingin tahu kabar kuliah kamu. Gimana? Lancar kan? Ya, kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan. Bilang sama Om, ya?
4: Kayaknya Om gak usah repot-repot deh urusin saya. Urus-urusan Om sendiri aja. Dan kalau bisa, Om gak usah deh datang-datang temuin ibu saya. Udah, bisa kan?
5: Kenapa? Aku sayang loh sama ibu kamu. Aku gak bermaksud buruk sama ibumu.
4: Tapi saya gak setuju, Om, deketin ibu saya.
3: Satya, yang sopan kamu kalau bicara sama Om Randy. Lagi pula, kamu gak usah campuri urusan ibu.
4: Bu, Dia ini pasti punya niat terselubung, Bu. Aku punya feeling buruk sama dia ini.
3: Satya, sekali lagi Ibu ingatkan ya, jangan lagi turut campur urusan Ibu. Om Randy ini sudah bantu kita banyak. Gak sepantasnya kamu bersikap seperti itu.
4: Ibu telah dibutakan dengan cinta dan rayuannya ya. Oke. Satya akan pergi dari rumah ini dan gak akan ganggu kalian lagi.
3: Satya, kamu mau pergi kemana, nak? Ayo kita bicarakan baik-baik dulu. Ibu sayang kamu.
4: Udah, Bu, capek.
2: Satya dan ibunya kembali bertengkar. Dan kali ini Satya pergi meninggalkan ibunya karena tidak ingin mengganggu hubungan ibunya dengan Randy. Sementara Randy punya rencana di balik kedekatannya dengan Sita. Rencana apa? Berikut kisah selanjutnya.
3: Mas, kasih aku satu lagi dong. Aku lagi stres nih, mikirin Satya. Biar aku tenang sedikit.
6: Kamu lagi stres. Oke, gak masalah. Aku lagi ada banyak barang nih. Kamu mau yang mana? Nah, sini, ini silakan pilih sendiri.
3: Terserah lah. Pokoknya bikin aku happy, tenang, lupa semua masalah, dan akhirnya tidur.
6: Oke sayang, ini nih, ini barangnya, cepat kamu pakai, biar kamu lebih tenang dan happy. Akhirnya, Sita masuk di bawah kendaliku, dan aku bisa jadikan dia pengedar andalanku. Dia kan banyak teman dan kenalan, dan aku makin kaya.
2: Satya berhasil menyelesaikan kuliahnya tanpa bantuan orang tuanya, termasuk Randy, pacar ibunya. Dan Satya sedang mempersiapkan diri untuk bekerja karena dia diminta untuk interview di sebuah lembaga hukum. Bagaimana hubungan antara ibu dan anak ini selanjutnya? Ikuti kisahnya.
4: Ya, halo? Dari mana? Dari rumah sakit.
7: Ibu saya kenapa?
4: Apa? Gak sadarkan diri. Iya. Saya segera ke sana.
7: Aduh, gimana ini? Mana besok aku harus interview lagi. Tapi ibu masuk rumah sakit. Aduh.
4: Sudahlah. Aku harus pulang lihat ibu.
2: Selama dalam perjalanan, Satya merasa tidak tenang sampai akhirnya dia terpaksa menghubungi Randy, pacar ibunya. Dan betapa terkejutnya Satya ketika yang menerima teleponnya adalah polisi dan mengabarkan kalau Randy ditangkap karena mengedarkan narkoba. Dan polisi mengatakan kalau ibunya di rumah sakit karena overdosis. Apa yang dilakukan Satya?
4: Bu, sadar bu, ibu kenapa bisa begini toh bu, kurang ajar Randy ini ya, aku kan sudah bilang ibu harus putus sama dia, ternyata dia ini pengedar dan ibu dibuat kecanduan begini, bu, sadar bu, aku menentang ibu karena aku ini sayang sama ibu, tapi aku yakin ibu pasti kuat dan ibu pasti dengar. Besok aku harus menjalani interview selangkah lagi dan aku diterima kerja. Doakan aku ya bu ya. Setelah aku diterima, pokoknya ibu harus ikut aku. Aku akan rawat ibu. Dan ibu harus mau rehabilitasi. Supaya ibu bangga sama aku. Bangun bu. Bu. Ibu kok nangis ibu? Ibu mau bilang apa? Bilang dong bu sama Satya. Bu, bangun bu. Bangun.
2: Tanpa Satya sadari, ibu Sita pun berlinang air mata. Meski tubuhnya tak sadarkan diri, air mata itu adalah air mata penyesalan.
3: Maafkan ibu ya nak. Ternyata kamu benar. Ya Randy telah menjerumuskan ibu ke lembah narkoba. Dan aku tanpa sadar meninggalkan kamu. Maafkan ibu, nak. Ibu bangga. Kamu telah sukses. Dan kamu minta doa restu untuk pekerjaanmu. Izinkan ibu merestuimu, nak.
2: Demikian tadi, akhir kisah Sandiwara Radio berjudul Ibuku Sayang, Ibuku Malang, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di lain cerita.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Panas api api api.
1: Kenapa kok diam dah?
2: Ya salah mencet.
3: Ya no.
4: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

ya. Jadi komunitas ini menyelenggarakan sebuah diskusi publik bertemakan eco luxury, menyusun ulang standar estetika kota yang bersih dan ramah lingkungan, begitu ya. Kita akan membahas bagaimana diskusi ini yang diprakarsai oleh komunitas muda itu kita, ya, untuk lebih tahu dan mengenal tujuan dari kegiatan, lalu juga apa visi misi dari komunitas muda itu kita ini hadir di antara kita, ya. Nanti kita akan bahasnya bersama-sama ya, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentang kegiatan yang mana sebagai respon ya atas ancaman ekologis yang semakin nyata di sekitar kita, di mana eksploitasi air tanah yang menyebabkan permukaan tanah di ibu kota Jakarta itu turun setiap tahunnya, serta tingginya konsumsi air minum dalam kemasan MDK menjadi dua persoalan besar yang mengancam keberlanjutan ibu kota Indonesia ini, ya. Yang nantinya kegiatan ini mempertemukan puluhan peserta dari komunitas difabel, non-governmental organization, pegiat lingkungan, juga ada pegiat perkotaan, akademisi, dan generasi muda untuk membahas tentang ekologis di Jakarta sana, ya. Tetap bersama kami di Galeri Komunitas Pro Satu RRI Kediri.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak teman-teman.
1: Baik, pendengar Rasa Terari Kediri di Galeri Komunitas hari ini, kita akan membahas agenda diskusi yang diprakarsai oleh komunitas muda Itu Kita, ya, sebuah komunitas anak muda yang peduli tentang lingkungan tentunya, ya. Jadi bertemakan Eco Luxury Jakarta menyusun ulang standar estetika kota yang bersih dan ramah lingkungan. Diskusi publik ini digelar sebagai respon atas ancaman ekologis yang semakin nyata. Eksploitasi air tanah yang menyebabkan permukaan tanah Jakarta turun setiap tahunnya, serta tingginya konsumsi air minum dalam kemasan, AMDK menjadi dua soal besar yang mengancam keberlanjutan ibu kota. Dan kegiatan diadakan pada Selasa kemarin, ya, yang mana ini mempertemukan puluhan peserta dari komunitas Defable, Non-Governmental Organization atau NGO, pegiat lingkungan, pegiat perkotaan, akademisi, dan generasi muda untuk membahas tantangan ekologis Jakarta. Selain ini, pendengar, kegiatan itu juga mendorong aksi nyata transisi ke air perpipaan serta penggunaan tumbler sebagai bagian daya dari gaya hidup berkelanjutan. Diskusi ini turut menghadirkan beberapa figur seperti konten kreator, ada Faris Egya Gamal yang fokus pada isu perkotaan, inisiator platform Melihat Kota Riza Aulivia, dan edufluencer Alan Dinda Pradana. Ini salah satu influencer Gamal mengatakan persoalan krusial yang dihadapi oleh Jakarta saat ini adalah penurunan muka tanah hingga 15 cm setiap tahunnya, yang menurutnya hal ini terjadi bukan karena air laut yang naik, namun amblasnya tanah akibat eksploitasi air tanah menggunakan sumur bor. Pemerintah sudah memiliki aturan, ya, tahun 2021 yang mengatur bangunan dengan luas lantai 5.000 meter persegi atau lebih tidak boleh menggunakan air tanah. Kebijakan ini adalah bagian dari sistem untuk mencegah Jakarta dari prediksi potensi tenggelam di tahun 2050. Ini aturan untuk bangunan komersil seperti apartemen. Kalau rumah tangga ngebor antara 20 hingga 40 meter, sedangkan kalau komersil bisa ngebor air tanah sampai dengan 60 hingga 100 meter. Nah, kalau air tanah ini ditambang terus-menerus, gitu ya, makin ambles jadinya, dan ini yang membuat daerah Jakarta semakin tenggelam, gitu ya. Dan masyarakat harus mulai beralih dari air tanah ke air perpipaan, salah satunya melalui berlangganan perusahaan air minum PAM sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kenapa? Karena semua daerah punya PAM masing-masing, ya. Karena air bersih adalah hak masyarakat. Nah, di Jakarta kebetulan ada PAM Jaya, dan di sini memang sedang mengejar target tahun 2029 seluruh bagian Jakarta bisa memiliki jaringan perpipaan. Sementara itu, edufluencer Alan Pradana mengakui masyarakat, khususnya anak muda, harus menjadi bagian dari gerakan peduli lingkungan. Nah, salah satu kontribusi yang paling mudah adalah mengurangi konsumsi air dari MDK dengan membawa tumbler saat berpergian. Jadi memang anak-anak ini yang bergabung di komunitas muda Itu Kita, bukan pemangku kebijakan publik. Nah, di sini kontribusinya yang paling mudah adalah dengan minum jangan dari AMDK, begitu ya. Kita juga mesti mencoba untuk sosialisasikan ke orang-orang sekitar untuk bisa menggunakan air perpipaan. Kita sounding, kasih tahu bahayanya air tanah sumur bor kepada semua teman-teman, saudara, dan orang-orang di sekitar kita.

fenomena sinkhole atau lubang runtuhan. Memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Baik, benar kita masih membahas tentang sebuah diskusi Eco Luxury Jakarta yang ajak anak muda beralih ke air pump dan membawa tumbler ya, karena memang kalau menggunakan AMDK ini akan penggunaan air dalam tanah itu ke terlalu banyak konsumsinya, nanti akan semakin ambles gitu ya pertanahan di wilayah ibu kota ya. Dan ini Edufluencer Alan Pradana juga menegaskan anak muda bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang berguna ya, untuk beralih ke air minum perpipaan begitu ya. Karena juga ternyata bahaya air tanah sumur bor ini mengancam begitu ya. Dan informasi penggunaan air tanah yang berbahaya bagi masa depan Jakarta. Media sosial ini bisa digunakan untuk menyebarkan informasi buat tenggelamnya Jakarta bukan karena AC atau air conditioner, tapi justru karena air tanah yang mesti bisa bawa narasi ini ke masyarakat. Di selain inisiator platform melihat kota, Riza Olivia mengingatkan masyarakat konsumsi air tanah yang masih berlangsung berkontribusi terhadap kesulitan hidup masyarakat ke depannya. Apabila penggunaan AMDK juga masih berlanjut, hal ini bisa menjadi bentuk kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Dalam acara diinfokan bahwa Pamjaya sudah memasang water hub di berbagai fasilitas publik Jakarta, ya, seperti Perpustakaan Nasional, Taman Hutan Kota, Lapangan Banteng, transportasi umum, sekolah, universitas, hingga rumah sakit. Dan untuk nantinya kalau bawa tumbler ini bisa diisi ulang begitu ya. Jadi tidak, kalau haus beli air minum atau AMDK tadi ya. Dan diskusi ini ditutup dengan acara berbagi tumbler dan seruan pentingnya menjaga ibu kota dengan membuat tumbler dan beralih ke air perpipaan. Baik, tadi pendengar, komunitas anak muda, muda itu kita yang menyelarkan sebuah diskusi untuk ancaman ekologis yang semakin nyata di depan mata, khususnya di ibu kota Jakarta. Baik, kita akan bergeser ke program selanjutnya, ada Ruang Rindu, tetap bersama kami di Pro Satria Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas

Malam pendengar Prosatu RRI Gede dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali Salia Aulia bisa menyapa malam hari Anda ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: ada lagu mancanegara yang siap Anda request malam hari ini. Tadi sudah dibuka dengan Take On Me dari AHA, terus U2 juga With Or Without You tahun 80-an ya dua-duanya tadi. Oke, lagu selanjutnya bisa Anda request malam hari ini di line teleponnya 0354 310 1108, atau bisa di SMS WhatsApp-nya ya. SMS WhatsApp-nya di 081234600289. Ada nomor satu lagi yang bisa Anda save juga gitu ya. Jadi ada dua nomornya, WhatsApp ini atau SMS. Kedua nomor ini, dua-duanya bisa disimpan ya. Di 0857-2535-2550. Baik, di WhatsApp ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memang lewat lagu dari Pak Mariono di Tulung Agung. Wah, gercep sekali nih kalau Pak Mariono lewat WhatsApp ya. Diputar, minta diputarkan lagu mancanya Will I Ever See You Again versinya Vincent Hart. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Menoto Bobani, Pak Sioko, Pak Zainal, Pak Agus yang Purbolekdo, Pak Sugianto, dan semua pendengar dari Pro 1 Kediri. Bersama kalian selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Amin. Oke, selanjutnya halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Lagu Mbak Lia.
0: Iya, apa kabar Pak Sukarji?
1: Ini kabarnya luar biasa sehat nih Mbak Aska, Mbak Lia.
0: Nah, ini selalu ya, saya dipanggil Aska. Emang kembar ya?
1: Anu suaranya kembar Mbak.
0: Oh, suaranya.
1: Perempuan yang di RRI kan cuma dua ya Mbak ya?
0: Iya, betul, di Kediri cuma dua.
1: Langsungnya laki-laki.
0: Oke, okay. Sehat luar biasa ya Pak Sukarji.
1: Iya. Mudah-mudahan Mbak Lia juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan putrinya juga sehat.
0: Iya, amin.
1: Ini lagu manca Mbak Lia ya?
0: Iya betul.
1: Ingin nanti kalau ada Try Little Love Mbak.
0: Try?
1: Try Little Love.
0: Try Little Love. Oke, okay. Dari?
1: Siapa ya itu ya?
0: Sedikit.
1: Loh, nyanyinya saya enggak tahu, gitu Mbak. Ya.
0: Sedikit cinta gitu ya. Try a Little
1: Try
0: Love.
1: Oscar Harris. Try a Little Love. Lupa,
0: Oscar lakunya. Harris betul ya?
1: Betul ya? Ya, Oscar Harris mungkin,
0: Oke, okay. Siap.
1: Ya, salamnya tadi yang WA Pak Mariono. Mariono.
0: Iya, betul.
1: Pak Mariono, selamat malam, Pak. Juga di Tulung Agung ada Pak Selamat, di Kalang Bret, Yang Purba, Mas Ardiansyah, Mas Dwi Cahyo, terus lagi ada Bu Pipit ya. Yang biasa WA juga ini Bu Rahayu Mbak dari Tulung Agung,
0: iya,
1: ini
0: betul.
1: Selamat malam.
0: Betul.
1: Terus di kota mungkin ada Pak Sujianto, terus Letul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto,
0: iya.
1: Terus lagi yang di Bangsal itu saya kemarin siapa ya Pak, lupa ya kemarin ya.
0: Bangsal ya, selamat Pak malam. Uki, Pak Uki, Pak Uki.
1: Ya Pak Uki, iya Mbak, bener ya. Pak Uki, selamat malam juga. Terus di Kandat ada Bu Sita Aisyah, Bu Rini Adiwata, selamat malam. Terus di Pare ada Bobo Bani, mungkin mendengarkan ya. Gak lupa juga Bu Sita, Mbak Niar, Yang Rahmat, juga Pak Sidoko, Pak Tarji. Terus di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida.
0: Okay.
1: Bu Farida itu di Palu Mbak. Palu
0: iya,
1: kemarin itu kok ada gempa Mbak.
0: Iya ada gempa. 6,7
1: ya, mudah-mudahan
0: kalau gak salah.
1: Sampai ke Bu Farida ya. Mudah-mudahan disimpangkan Mbak.
0: Amin.
1: Cuma gak kedengar ada di Balikpapan ada Pak Zainal. Terus Mbak Diona di Kupang. Terus lagi Mbak Vina di Riau ya. Gagalan juga di Merauke ada Mas Freddy sama Putri ya.
0: Okay.
1: Terus Mas Widi juga yang ada di Tokyo, selamat malam. Mungkin di sana juga selamat malam ya Mbak ya, mungkin ya masih
0: iya.
1: Di Tokyo.
0: Iya. malam, betul.
1: Enggak lupa di Garut ada Mak Irwan, Teh Dinda di Bogor, terus juga Mas Putra yang ada di Gurah ya, Mas Gilang juga, Mas Arif ya di Nganjuk ya, selamat malam juga untuk semuanya Mbak. Yang saya mendengarkan Ruang Rindu, saya ucapkan selamat malam untuk Mbak Lia. Doa terbaik untuk Mbak Lia sekeluarga ya, dan sehat selalu semuanya Mbak, sehat. Amin. Apapun yang terjadi.
0: Okay.
1: Ini cuacanya agak nggak enak nih Mbak.
0: Apa? Dingin gitu ya, angin.
1: Kadang-kadang dingin, kadang panas. Uh-huh. Jadi seperti umbang-ambing ini suhu badan.
0: Kadang-kadang sumuk gitu tiba-tiba ya.
1: Iya. Yang mudah-mudahan apapun yang terjadi tetap sehat Mbak.
0: Iya, amin.
1: Dan
0: amin,
1: untuk semua penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Uh-huh. Yang penting satu, jangan lupa bahagia. Makasih. Okay. Malam Mbak Lia.
0: Selamat malam, terima kasih kembali Pak Sukarji di kawasan Minggiran ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagi. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam. Iya, dari Bu Farida di Palu ya. Apa kabar?
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat baik. Kalau Mbak Lia, kalau kemarin gempa di tempatnya Bu Farida, alhamdulillah aman.
0: Aman. Oke, enggak gempa ya. Bukan pusatnya
2: gempa,
0: ya.
2: Gempa kencang juga, cuman enggak apa-apa, aman ya, situasinya aman.
0: Oke, baik. Rasa
2: sempat
0: banget gitu ya.
2: Iya, sempat panik juga karena guncangannya 6,7 ya kemarin itu.
0: Iya.
2: Kita sempat ini juga ya, nah, tapi alhamdulillah nggak ada korban, nggak ada kerusakan, nggak ada. Cuman itu di Kota Palu sekitar berapa ratus meter dari Kota Palu itu banyak kerusakan. Iya, kalau kotanya aman.
0: Kalau kotanya aman ya. Malah samping-sampingnya karena ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Tapi alhamdulillah aman ya Bu Farida.
2: Aman, alhamdulillah.
0: Langsung
2: aman.
0: Langsung dilaporkan dari Palu, aman ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya,
0: aman. Tapi timbul ini nggak sih Bu, kayak trauma gitu sedikit. Waktu itu waktu kejadian lagi apa itu Bu Farida?
2: Pas waktu kejadian itu Mbak Lia, kita lagi ada duka ya. Jadi kita di tempat duka waktu itu. Jadi banyak orang ya. Jadi panik ya orang.
0: Waduh.
2: berteriak ya. Syukurlah nggak apa-apa. Kami di sini aman-aman saja.
0: Iya. Tapi panik kalau banyak orang tuh lebih ini ya, kayak lebih lega ada orang gitu. Paniknya, ya. Kalau panik sendiri tuh panik malah sendiri. Lebih takut lagi.
2: Ini ya luar biasa ya paniknya ya, luar biasa.
0: Oke.
2: Aduh, gimana bayanginnya, gimana kejadiannya ya. Aduh.
0: Alhamdulillah masih diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Amin, sampai sekarang. Amin. Bisa langsung ngabarin ke pendengar RRI Kediri malam hari ini. Oke, mau dihibur apa ini Bu Farida lagunya, lagu Manca?
2: Oh, lagu Manca ya, tahun berapa tuh lagu Manca?
0: Boleh tahun 90-an, tahun 80-an juga boleh.
2: I love you.

0: Iya, salam sehat buat beliau ya. Ada Pak Mariono juga, ada Bu Utri, Pak Freddy, Bu Pipit, ada Pak Zainal, ada Pak Widi di Tokyo, ada Mas Gilang, Mas Faris, Bu Siti Aisyah, ada Lidu, Koko, apa lagi ya, Koko Bani ya. Ada Pak Dunijo dari Manado ya. Bu Farida dirangkul aja ya. Oh, ini ada Kang Ahmad Irwan, lupa ya, tetangga. Teman itu ya. Dirangkul aja buat semua-semuanya ya. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke yang ada di Sorong, di mana saja ya. Berada, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Lia, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Pagi Rindu, dan Mimpi.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Lia.
1: Baik.
2: Mbak juga begitu ya, sehat ya, keluarga.
1: Luar biasa. Di Tulungagung gimana yang purba?
2: Alhamdulillah, siang juga masih panas. Hari ini
1: siang masih panas ya. Siap.
2: Kalau siang soalnya panas.
1: Betul.
2: Ya, kalau sekarang juga agak dingin gitu malamnya.
1: Oke. Iya.
2: Ada Bunda Fuhari tadi ya. Selamat malam, sehat selalu.
1: Oke.
2: Selalu terbangkan kepada Yang Maha Kuasa kebaikan dan kekuatan, gitu aja doa saya. Nanti lagunya Bapak Anda liang ya. Lagunya berhubung ini musim bola dan menjadi Scorpion aja mas.
1: Scorpion apa judulnya?
2: Champion.
1: Apa? Champion, oke. Musim bola, ya. Oke, baik.
2: Ya kan lagi musim.
1: Dari lagi musim bola ya, champion. Ya. Siap.
2: Saudara sama juga, fam juga itu ya. Mas Adil kan demen kan.
1: Iya, ini ya. Kalau saya bagian hore-hore aja ya.
2: Hore-hore aja.
1: Enggak terlalu ya. Ngerti ya.
2: Sama juga. Iya, kan kemarin tanya Mas Adil. Kalau sampean Mas Adil aku ya gitu aja.
1: Oke, siap.
2: Ya, salam dari Bu Farida, terima kasih, sehat selalu. Juga ada Pak Sekaris juga begitu, selamat malam, sehat sama keluarga. Dan lagi Lidul, selamat malam. Juga ada Pak Songko, Bu Edi, selamat malam juga. Bung Badi juga begitu, selamat malam. Juga ada Pak Samri, kami selamat malam, selamat malam, sehat selalu keluarga. Ada lagi Pak Mariono, sekarang selamat malam. Jangan lupa untuk Bapak Bani juga ada Pak Zaino juga selamat malam. Dan semua saja Mbak Lia pendengar juga selamat malam. Buat Mbak Lia terima kasih waktunya. Terus pun Mbak Lia.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih Pak Eyang Purba di Tulung Agung ya. Baik, kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah kita himpun malam hari ini ya dari pendengar kita. Nanti yang mau bergabung kita sapa lagi di segmen kedua atau bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Tami, kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memar Lewat Lagu bersama saya Lia Aulia ya. Kita sapa lagi pendengar kita malam hari ini ya, yang mau bergabung request-request ya. Oke, di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Memori rindu, berbagai lagu, memori lewat lagu.
0: Iya, yang Rahmat apa kabar?
1: Baik-baik ya.
0: Iya, baik. Ya ampun, lama sekali gak gabung, yang Rahmat. Semoga sehat
1: ya,
0: selalu.
1: Ini okay.
0: Lagi apa ini, kok belum istirahat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat luar biasa.
1: Biar betah melek.
0: Oke. Mau ngapain melek sampai malam ya?
1: Kalau ada.
0: Iya, requestnya apa?
1: Lagu lama saja, kelas-kelas kaca.
0: Oke, ini malam hari ini mancanegara ya?
1: Ya,
0: mancanegara lagu Inggris.
1: Oh, terserah Mbak Lia.
0: Oke, baik, siap. Nanti saya putarkan silhat.
1: Salamnya kepada Pak Gilang, selamat malam.
0: Oke.
1: Pak Sukarti, kalian selamat malam. Pak Ujo, Pak Joko, Pak Farji, Pak Selamat, Pak Sugeng,
0: okay.
1: Yang Polpo, Pak Sugianto, selamat malam, Pak Agus,
0: yep.
1: Lalu Pak Bledi, Rauke, Bu Putri sekalian, Mbak Sita, lalu Mbak Ida, Kusiasia di kandang.
0: Oke.
1: Semuanya saja Mbak Lia.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam.
0: Iya, baik.
1: Lagunya terserah.
0: Siap. Iya, nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang Rahmat ya. Kita sapa lagi pendengar kita selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Bu Rini di Wates, apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa Mbak Lia. Sehat.
0: Oke. Luar biasa. Alhamdulillah baik-baik saja malam hari ini. Requestnya apa Bu Rini, lagunya manca hari ini?
2: Ya, dari Edi Benrejin.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Don't Say Goodbye.
0: Don't say goodbye. Oke, siap. Don't say goodbye. Jangan katakan selamat tinggal ya. Dari siapa nih? Edi Peregrina atau
2: ya, Edi Peregrina.
0: Oke, siap.
2: Mbak Lia nggih. Salamnya ada Pak yang Rahmat.
0: Iya, selamat.
2: Juga ada Pak Karji. Juga ada Pak Selamat, Bapak Bani, juga Putri Aisyah, Pak Dinda, juga ada Bung Karji, Pak Widi, Bu Eti, dan juga ada Pak Stoko, ada Pak Yoyo.
0: Siap.
2: Ada yang purbo. Dan semua saja Mbak Lia ya.
0: Oke, baik.
2: Nah Mbak Lianya makasih banget. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Oke.
2: Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bu Rini di Wates ya. Selanjutnya kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, tidak tersambung ya. Padahal sudah saya angkat ini tadi. Oke, baik. Selanjutnya saya di WhatsApp dulu. Ini ada selamat malam dari Bu Rahayu di Tulungagung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Mori dan lagu. Requestnya Say You Say Me dari Lionel Richie. Salam untuk semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih.

Oke, di WhatsApp 0857-2535-2550 dari Mas Aryo di Tulung Agung. Selamat malam Mbak Lia, malam juga. Requestnya Breaking My Heart dari MLTR ya, Michaelon Surok. Terima kasih, selamat beraktivitas. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryo. Oh, tadi Bung Benizio sepertinya ya, diangkat mati tadi. Oke, lagunya MLTR ya. Siapa? Mas Aryo di Tulung Agung. Ditunggu lagunya di malam hari ini.

Oke, baik. Selanjutnya masih di WhatsApp Ruang Rindu, Ruang Pembagi Rindu dan Memori lewat lagu dari Pak Sujianto di Bandar Lor. Mau minta lagunya Walk Away dari Matt Monroe. Sama untuk Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Freddy, Monoto, Bu Rini, Bu Siti dan yang lainnya dimanapun berada. Semoga terhibur dan salam bahagia untuk penyiarnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sujianto di Bandar Lor, Kota Kediri ya. Semoga mendengarkan malam hari ini. Nanti ditunggu lagu-lagunya. Yang mau request masih kita buka ya di line telepon 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 0123460289 atau di 0857253525. Sambil menikmati cuaca di luar sana yang malam hari ini gak yang terlalu dingin banget sih ya. Tapi tiba-tiba kadang kalau udah agak malaman menuju di dini hari gitu ya, itu agak dingin begitu. Dan malam hari ini nanti selepas Ruang Rindu dan closing siaran barengan saya, nanti biasa istirahat nggak begadang ya malam hari ini, karena hari ini nggak ada jadwal pil dun juga. Terakhir tadi di tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Tadi di jam di jam pagi jam 9 ya. Untuk yang Republik Ceko versus Afrika Selatan ini tidak disiarkan di RRI yang nanti berlangsung pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagunya untuk pendengar Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila, Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, kembali lagi barengan Salia Aulia di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu ya. Oke, masih menemani malam hari Anda di apa di kebersamaan kita malam hari ini ya. Lagu-lagu mancanegara masih siap menemani pendengar semuanya di RRI Pro 1 Kediri di 0354310108 atau SMS WhatsApp-nya di 081234600289 atau 0857253525. Ya, oke. Okay. Selanjutnya, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Lia.
0: Iya, Pak Tarji, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, tetap sehat, semangat, Mbak Lia.
0: Oke. Mau request apa, Pak Tarji?
1: Manca ini.
0: Manca, betul, hari Kamis manca.
1: Iya. World Cup bisa, Mbak Lia, dari Martin.
0: World Cup?
1: Iya.
0: Dari
1: Martin.
0: Martin.
1: Martin itu loh.
0: Martin World Cup dari Martin. Ricky Martin. Ricky Martin.
1: Iya.
0: The Cup ya, of Life. The Cup of Life.
1: Iya.
0: Oh betul. The Cup of Life ya.
1: Iya. Iya. Iya. Ya. Lagi musimnya sepak bola ini. Itu kembali semangat.
0: Oke, okay. The Cup of Life. Oh itu ini ya, official FIFA World Cup tahun 90-an ya.
1: Iya itu.
0: Okay.
1: Yang masih ngetren waktu itu ya.
0: Oh iya, zamannya Pak Tarji muda semangat. Ini.
1: Iya, tim Indonesia meskipun nggak sampai menjadi piala dunia kan bisa berpartisipasi besok.
0: Oke, baik. Boleh. Ini mau apa? Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sukati, Birini, juga yang Purba, Pak Munoto, Pak Selamat, Mas Bilang. Semuanya saja mudah-mudahan tetap sehat semangat.
0: Oke.
1: Segala aktivitas berkah barokah rezekinya Mbak Lia juga demikian.
0: Okay.
1: Selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay. Maaf Mbak Lia.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy, apa kabar?
2: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat, Mbak Lia.
0: Mm-mm.
2: Apa kabarnya juga Mbak Lia di sana?
0: Kabarnya baik.
2: Iya, kalau cuaca Merauke sudah 3 mingguan, hampir sebulan nggak hujan. Kadang-kadang sekali-sekali itu ada melintas gerimis gitu, cuma sekedar lewat gitu kayaknya.
0: Permisi tapi ya.
2: Iya, ini kayaknya sudah apa memasuki kemarau ini kan sudah mau akhir hampir menjelang akhir pertengahan sudah ini ya tanggal 14 hari ini ya. Ya sudah pertengahan bulan Juni, biasanya Juli, Agustus itu sudah ya pokoknya kemarau sudah, malamnya dingin ini Bali ya. Kalau Kediri Pare cuacanya gimana Mbak Lia?
0: Hari ini aman aja sih, panas seperti biasa.
2: Panas ya. Juga masih hujan apa sudah kurang-kurang juga?
0: Sudah nggak ada hujan ini ya.
2: Nggak ada hujan ya, ya betul ini. Jadi kayaknya memasuki kemarau ini.
0: Oke, okay, betul ya. Sekali.
2: Baik Mbak Lia, saya mau request lagu dari Patty Page. Patty Page ya.
0: Patty?
2: Judulnya itu My Promise.
0: My Promise, janji.
2: Iya, My Promise, iya, janjiku, janji.
0: Patty Page.
2: Janji setia.
0: Patty My Page. Promise. Oke, siap.
2: Iya. Oke, salamnya barusan ya Pak Tarji, ya Pak Sukarji juga. Pak Slamet, Pak Agus, Pak siapa lagi ya? Iya, iya, Pak Uco, Pak Yoyo juga, Pak Sujianto juga, Lekdul, Pak Munoto, kemudian ada Mas Arief, Bang Ramadan di Sorong juga ya, Mbak Diona yang ada di Kupang sana, Mbak Ayu yang di Masowi juga ada, Ibu Farida yang ada di Parigi Motong Palu sana ya, juga ada Bu Pipit, Bu Rahayu, Bu Dewi, juga Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Bu Eti yang di Pasir Panajam ya, dan Kang Maman, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, dan saya kira untuk semuanya saya rangkum tanpa kecuali ya. Semoga semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Kediri dalam keadaan sehat walafiat selalu, dan selamat menantikan nanti subuh Piala Dunia kan. Betul sekali. Jadi penggemar sepak bola pasti semangat ini ya. Okay. Ini agak gampang masuk ini kayaknya pada mempersiapkan diri untuk bola dunia.
0: Ya, nanti ada jam 11 malam ya.
2: Iya, baik Malia, selamat bertugas, sehat selalu, doa terbaik untuk Malia bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Freddy Maroke baru saja turun ya di kesempatan malam hari ini. Oke, kita putarkan lagi lagu-lagu Ruang Rindunya yang sudah ditunggu oleh pendengar kita semuanya. Selanjutnya dari MLTR dengan Breaking My Heart.

Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, ada Steelheart dari Mama Don, ada Mama Don You Cry dari Steelheart yang baru saja kita nikmati bersama-sama ya. Beberapa lagu dari pendengar kita sudah tuntas kita putarkan ya. Adakah mungkin yang tadi kelewat? Kalau kelewat mungkin mohon maaf sekali ya. Kita jumpa lagi di momen lain di Ruang Rindu yang hadir hampir setiap hari ya, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Harus kita akhiri kebersamaan kita malam hari ini ya. Nanti di Kediri malam ini masih ada kisah inspiratif yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Prosa Terori Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri malam hari ini bersama Celia Aulia, kita hadirkan kisah inspiratif dari sosok penjaga lintasan kereta api ya, bernama Sugirman, usianya sudah 59 tahun. Ya, senyum ramah ini tak pernah lepas dari wajahnya setiap kali menyapa para pengendara yang melintas di perlintasan Sibidang, Jalan Mal ini, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagi pria paruh baya ini, ucapan nuhun atau terima kasih begitu ya, ini adalah wajib. Tak peduli apakah pengendara motor atau mobil tersebut menyisihkan uang receh untuknya atau tidak. Dedikasi ini telah dihidupinya selama hampir seperempat abad. Sugirman dengan siap berdiri menantang terik matahari dan kepulan debu jalanan, menjadi garda terdepan yang menjaga nyawa ratusan pelintas rel kereta api. Jadi Sugirman bercerita ya, sejak tahun 2000 sudah di perlintasan ini. Situasinya tidak seperti ini ya, karena dulu tanah masih merah, masih banyak sawah, tapi memang lintasan kereta api sudah ada sejak tahun 2000 ini. Sebelum melakukan profesi yang penuh risiko ini, Sugirman sempat menjajal berbagai pekerjaan, mulai dari tim lapangan di perusahaan swasta ternama hingga buruh konstruksi. Namun takdir membawanya ke pinggir rel kembali. Meski bertahun-tahun sesuatu tidak diakui negara dan tanpa gaji tetap, Sugirman memilih terus melangkah dengan keikhlasan ya. Ini ada bahasa Bandung yang diucapkannya ya, atau bahasa Sunda. Letik eueuh gede ulah tinggalan. Rezeki besar belum ada, jadi yang kecil jangan ketinggalan. Itulah ucapnya sambil melempar senyumnya begitu. Saat obrol mengalir, tiba-tiba suara genta dari stasiun Cilengka berdentang nyering beriringan dengan lampu sinyal yang berubah warna. Tangkap dengan kode alam perkereta api yang tersebut, Sugirman langsung bergas ke tengah jalan ya, untuk menuju tugasnya, meniup peluit dan melambaikan tangan meminta kendaraan segera mempercepat laju atau berhenti. Dengan cekatan ia menerka palang pintu darurat berbahan bambu yang dibuatnya sendiri ya. Profesi sebagai penjaga palang pintu bagi Sugirman yang terus menariknya, walaupun sudah berganti beberapa profesi begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kisah hidup dari Sugirman ini ya, tetap bersama kami di Prostater RI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Pasa atau kultur silsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Post. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum.

Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Baik, pendengar. Oke, kita masih bahas tentang kisah Sukirman yang mana sudah 25 tahun sukarela menjaga perlintasan kereta api di daerah Bandung ya. Jadi iya masih cekatan ya menurut kapal api itu darat berbahan bambu yang dibuatnya sendiri. Yang mana profesi ini diakui Sukirman berawal dari ajakan kerabatnya yang lebih tua. Karena faktor usia Abah Uko yang mengajaknya ini minta untuk ikut membantu menjaga perlintasan yang kini kian sibuk. Jadi dulu jalur yang dijaga ini adalah single track atau jalur tunggal. Sekarang sudah double ya, jalur ganda, dan dulu belum ada pos pengawasan. Nah, sebelum adanya pos pengawasan pun Sukirman ini sudah ada di sini. Menghabiskan waktu dari pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat, Sukirman biasanya mengantongi uang saku Rp70.000 hingga Rp100.000 dari kebaikan hati warga. Jalur wal ini dijaga secara bergantian dari pukul 4 hingga 23 waktu Indonesia Barat oleh 4 orang termasuk Sukirman. Memang dari PJKA, KAI belum ada perhatian sebetulnya yang mengasih ini juga mungkin karena sudah tahu sejak lama menjaga palang kereta ya, kalau kata di sub tidak boleh, tapi ada rezeki mah ada saja begitu ya. Dari lembar rupiah yang tidak menentu itu, Sukirman membuktikan ketangguhannya sebagai kepala keluarga dengan berhasil menyekolahkan keempat anaknya hingga lulus sekolah menengah atas SMA. Dan setelah dua dasawarsa lebih bertaruh nyawa di jalur ilegal, secerca harapan akhirnya menghampiri Sukirman. Layaknya pahlawan tanpa tanda jasa, dedikasi yang berbuah manis ketika pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perhubungan memutuskan untuk merangkulnya. Langkah formalisasi itu dimulai seiring dengan proyek modernisasi jalur ganda yang diikuti pembangunan pos pengawasan permanen dan palang pintu otomatis di dekat titik yang berjaga. Dan baru 2 tahun berjalan, pembangunan pos pengawasan double track juga pintu otomatis ini akhirnya diterima untuk di bangun begitu ya. Meski pengawasan baru ini masih kosong dan palang pintu otomatisnya belum sepenuhnya aktif, masa depan Sukirman kini lebih terarah. Guna mempersiapkan perannya sebagai aparatur resmi, ia bahkan sempat dikirim oleh dinas terkait untuk mengikuti sebuah pelatihan khusus yang sekarang sudah diakomodir bersama dengan Dishub Kabupaten Bandung per 2 tahun dan disekolahkan dulu di Bekasi oleh Dishub dan dikasih informasi juga soal lintasan dan palang kereta. Sederhananya ia cuma dimintai KTP, KK, dan ijazah. Dan ini juga sudah aktif palangnya. Ia mengatakan ini masih kekurangan pekerja atau operator begitu untuk itu. Sebagai tenaga kontrak di sub, kini ia menerima honor Rp70.000 per hari dengan sistem pelaporan kerja yang modern menggunakan metode absensi swafoto via grup WhatsApp. Meski demikian, tugas di lapangan tetap tidak mudah. Sukirman kerap kali berhadapan dengan pengendara nakal yang nekat menerobos palang daratnya. Beruntung, kesadaran masyarakat kini mulai tumbuh sehingga sama pengendara seringkali ikut membela tindakannya. Pengalaman pahit beradu argumen di tengah gelapnya malam pun sempat ia rasakan ya saat berhadapan dengan oknum aparat. Ia pernah berdebat dengan polisi yang menerobos, malah ia didebat karena tidak lihat ada rambu-rambu atau peralatan penerangan yang dipakainya. Karena memang kejadiannya waktu itu malam. Tantangan terbesar biasanya datang saat momen Ramadan dan menjelang hari Idul Fitri, di mana frekuensi perjalanan kereta bisa melonjak hingga 8 perjalanan tambahan dalam sehari. Di masa-masa sibuk itulah ia kerap menyaksikan langsung potret kelam di atas rel ya. Sore itu juga suara genteng kembali berbunyi menandakan kereta dari kedua arah berlawanan akan segera melintas dalam waktu bersamaan ya. Sukirman pun memutus obrolan, melangkah mata membelah kebisingan lalu menurunkan bilah bambunya untuk tentunya mempersilahkan kereta api yang sedang melintas ini berjalan dengan mulus. Ya, tadi pendengar kisah Sukirman 25 tahun sukarela menjaga perlintasan kereta api sebidang demi nyawa pengendara motor dan roda 4 juga yang melintasi kawasan tersebut.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Ya elah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mandiri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masa FM 100,2 MHz. Informasi dan inspirasi.